0: lelegoh Generino Jeraki. Nama tengah suara tu cium lelegoh pagi tu Mel.
1: Nanti orang kan panggil. Kalau tu cium aku sara hari tu lagi.
0: Cium lu lantang ngati ne. Nanti Maira. Sano Mel ngirup am ke nanti bisa renyawi. Lalu tu cium ne.
1: Ya okay. Kay mai ngirup ja ya. Sem ngemai ngirup nyampai tu cium ya. Aku maya lagi.
0: Oh apa nya.
1: Nya tu cium kan.
0: Nya okay tu cium lelegoh lagi. Tu cium kambi. Nama ngubai tu cium lah legup ne.
1: Nah namu.
0: Siapa orang ke bisi namu lagi? Tahu komen ngaji tu ah, Nemel. Nama kebuah ya di kumai tu cium lah legup.
1: Iya di semak kurang ngaji tu legup ne.
0: Nanti bakal gama, nanti lah legup tu cium lah. Nak kemana gama?
1: Jadi tu cium
0: kalau muda legup tu cium tu Nemel.
1: Bukan semak kurang ngaji legup kini.
0: Aku ngai, aku semua kedai, semua kedai bakal legu tu. Lawan na, na mana ya pada aku?
1: Na mana na?
0: Nanti bakal tu cium nama ne. Nanti bakal tu cium mayau kini. Kira banyak gay ke Mel?
1: Kini tu cium mayau.
0: Pada nanti di mayau tu cium mana ke Mel Mel?
1: Pia.
0: Nanti legu tu lain. Kau ya.
1: Tu cium manis bakal gula.
0: Mana ke? Tahu ke semak kenyak ke hati ke nyemak ngajelau ke kau? Nanti aku nyemak ke bakal legu ne. Okey, nanti kita bisi nemu nama kebuah orang umainya tu cium lah legu ne Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tua macam komen bala peninggal ke. Okey, jadi topik tua ke pagi tu berkawal ngau tu cium gagah hati, lantang hati, berbungai hati megak ne Mel.
1: Ya betul.
0: Ya mayo hontai ke ngasuh kita nya lantang hati, berbungai hati, gagah hati tu cium sehari-hari.
1: Yeah.
0: Hari utai ke miet nya aja. Hari utai ke miet kau tu tadi Mel ne. Ambil ke bandiang ne nanti pu lawa mat baju dari Sarito Mel ku ya. Nya pan udah ngasuh namanya atinuan lantang atinuan bubungai sehari-hari nya lapan orang muji baju nuan lebih aki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan pau tak kasuh gagak orang asyik kalah ninga ya Mel dini
1: dah jamu
0: dini nya tadi sik baru dah
1: nak saya nanti bakal orang belaka bantu biasa aja kanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu dek nanti tanya dipuji ada orang kedik saya ketua masyarakat itu senyum bubungai
0: mana tek peniangnya apa kelimpah peniang tu tambah lagi orang kemuji tadi orang kenang dikerindu ne
1: ya bos bos ngano kumai muji nanti bisa orang muji mayanya
0: ano bos tenang awak metu cuma
1: lapan hati dah senang sari
0: hati, hati dah lantai ne
1: ya. Okey, kita macam komen peninggal atau siap. Ayo,
0: macam
1: kepada
0: komen peninggal. Bagi ketua tadi, men. Mel.
1: Okey.
0: Puji orang, bau renguat. Ya, Mel, hari itu kan memiat tadi, Mel.
1: Ya.
0: Oh, bau renguat nanti kita mansak, ya, Mel. Aku nanti orang muji baju mana bau renguat kini. Lalu, sehari-harinya hatiku namanya berbungai. Lalu, muat mana, ya, Mel. Jadi, kita itu nak sama tadi, Mel. Bisa orangnya tadi. Bisa orang mesej, ya. Mesej kita WhatsApp kita ram ngirup tu sano ku ya lagi aku spon ku ya apo nya pan dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari-hari.
1: Ya betul.
0: Okey tu macam komen mel ba nuan dia nama tak ngasuh hati kita berbungai nak ngirame ari utai kemit nyentuh ke utai ke besain tadi ne mel.
1: Tu ari aktif wati love tu ari semalaju madah ke panas gaya ari sedang di semalaju pagi tu sem utai ke ngasuh hati berbungai-bungai ya nyamaya bala kaban madah pagilah hari enam sis ke sida ya. Lalu ngai tu pulai meh tujuh mari pagi datai ke lemai ngante bala kabang WhatsApp mai on ke ya. Pagilah hari enam.
0: Pagilah hari enam ya ne. Mayu reti hari enam ya ne.
1: Ya betul.
0: Laban hari ulih tanya tadi ulih healing punya ke ibu Gibi kita boleh healing ke ya hari enam laban nadai gawak lebih lagi nanti orang nadai gawak oh panjai itu cuma ini Mel.
1: Iya betul.
0: lagi lagi laban kita yang tadi jarang-jarang uliah pegolai dengan bala kaban deh.
1: Ya betul. Aku setahun tu alun pai aku ketemu dengan kaban ku janji gawai serinya aku ketemu sama bala nadar ya lu badau.
0: Lu badau healing. Laban
1: dia jauh-jauh deh Sam.
0: Oh, patut dia lu badau tucum deh.
1: Tucum ke kita itu bukai.
0: Engkau tak ketegalnya engkau. Okay, Mel.
1: Okay, jadi tu Janiko Juan, selamat Janiko pagi ko ya. Sigi patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagak ya mayo me utai tingaso kita happy serta tucum ya bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion ngau 2-3 ikut kapan bukai ke apa ya ka belanja makai mi kampo ko ya madah bisi kena rumah ke atau kebukainya nak ku komen ke gagak me hati ke medak balau cu udah convocation terima degree ngau kebukai ke ya
0: to bakal dek tadi tu nama ya bisi kapan WhatsApp mai rinan mai makai serompo okey seminar tu cu maja tu nama ya berubah nalu ngiga baju kan huruan nama alo alo nanya kemaya sana ko nak sabar laban orang kam lanja makai sapa ngai deh nemel alo berubah nur wan nemel
1: ya bisa pada dia sem
0: okey mayu tau ke mereka sang pagi maka gitu selamat pagi tu mami nini tu mel selamat pagi yang ke sedua itu cuma meninggal topik pagi tu ko ya mayu hotai kengasuh hati bubungai tu ko ya nanti ya ko ya lebih lagi lebih akan terima pemerik hari orang kuya tadi mel special gift kuya tu amat amat okay tak sarinya aja tucu
1: amne seminggu minggu
0: nah seminggu minggu nya ke paling tak kena beri orangnya tucu am kan ne hanya kebuah kita yang tadi ana ngai meh merik kaban kita inti maya kita bisi ne mel utai ke nama utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sidak ya lantang hati deh
1: ya betul semak kerja kau nanti bakal tua tu tadi bisa mindah traveling agai menu bukai tu mali kitchen tau ke kena ke ya ke lekat kore menet ya ke bapak tayas ni apa kaban kita udah kena ke asai ke dihargai korang
0: apa dah ngasuh ya tucu
1: ya betul
0: dah ngasuh ya hati ya berbungai ya mali kia utai ke simple-simple lah cak tadi
1: di bawah utai kena dan sem ruti hari menu semenanjung pun udah ngasuh kita tucum deh Sam.
0: Tamel nak kalau beli kakao ne.
1: Pula.
0: Okey. Okey, baka tu ko ya Mel. Ngau pengawak ke di kerindu ke kita ya betul Mel ne. Baka ngia suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indaya. Gagah suba ko ya nanti bisi menang ngau orang berpekit ngajat ngau belagu ko ya lebih lagi kita boleh lumur ko ya. Man ko nya tadi boleh lumur maya kita ke berpekit maya kita ke ngau orang nama-nama pekit menya tadi nanti boleh lumur tau ke ngasuh kita itu cuma jai gemel kena tiket menasib kalau boleh ni Mel
1: kalau gak boleh kalau boleh Sam gagal main Sam
0: ya mah tucul legup ni bukan tucul legup lagi ini lantang mati
1: lantang
0: aku pun
1: mati.
0: Kalau boleh tiket nasib boleh set priwak so habis event sebab Mel cara jarang kita itu boleh lumur bertuah atau ke tiket nasib ni maya nya tahu tak terkena ke aku gemel set priwaknya ke beranaknya hari periwak ke besai nyentuh ke periwak
1: awak udah kena deh Sam
0: udah nyoba kerak dia tu
1: oh lama punya udah ne
0: lama punya udah
1: ngarap ke TBC event ke dekat kita itu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket bernasib
0: tiket bernasib ok nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang-jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasi terjarang Okey.
1: Sasha Amanda, selamat pagi. Ko ya ngatai ke ngasu hati aku tu berbungai ke lebuh laki ngabelanak mada. Bisi plan kat holiday, cuti-cuti Malaysia. Ko ya baka ke pagi tu pan bisi utai ngasu hati ku berbungai ke nadai dalam rundiang nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian ke. Lalu ditanya orang rumah aku ke akan beli buah kurangnya lalu sawut ya kak ku ya laban ya kebenda ya ku sebenarnya ukai orang ke kamai ke make berian tang ke berapa hari tu nya selalu meda orang ngepost ba Facebook kak meh ku ya kira ke benar siapnya tu
0: nama tadi beri roboh rian
1: nadai orang nama berjual berian ya tu tadi nak gak kak mai make berian ku ya tang laban ya kesuah meda orang ngepost berian bisi keinginan siapa sekap make berian kira tuweh itu tadi datai bawa pintu rumah ya meh tadi sesama nak
0: namanya orang nganjuang kia
1: nadai orang berjual mansa rumah ya orang ke berjalan-jalan rumah ke rumah ya Sam aku nunggu deh dia kai baru rumah landai deh
0: berapa untuk clear
1: aku nama untuk clear deh
0: kata orangnya
1: ada orang ke berjalan-jalan mu di mansa rumah kita itu tadi balurung kelurung tu ya berjual berian
0: iya kata orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah rian ya tadi muji ya borngut kini angkat kenyal kau kuat tadi ne okey Mel tua lagi tua macam baru nampung baru nama otak ngasuh hati kita berbunga ya mayo macam ne Mel
1: ya
0: okey tu alon lupeng tu Mel tucum anang korang.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk, tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kau ya pihak

0: ngelikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambasada menuan dua ke dituju.
1: Wow.
0: Entinya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambasada atau ke kini mana diplomat.
1: Diplomat.
0: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
1: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah
0: aku. Ah, nak kerja aku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
1: Aku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tinduk dek ya. Nah, dah mata ngai tinduk. Tinggal kurus lagi.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tu ke pagi tu Mel.
3: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
0: Nama teka. Nanti nuan nanya aku tadi Mel. Nyak muka aku teka mit nyaja. Baru dah ngasuh hati ke berbungai bakal nuan. Nama tu muji baju aku mana. Pu borongot mah di pagi tu Sam. Kode. Nyak baru dah ngasuh hati ke berbungai Mel. Ni buah di mai makai kini mai berjawil kini utai ke simple-simple kenyaja udah ngasuh hati tu cuma sarari tau tang ti nuan ka madah ke aram ngirup lagi Sam. Oh nyok sarari ko tu cuma mel
3: tenti ko nyebut ngirup lagi Sam dek mai ke tu
0: nyok nyok ke tu cuma ke lagi asik asik ke ka tanya lagi mel di mendap pintunya mel
3: okey. Selamat pagi ngagai peninggal kita tu Sam. Mayuh tu aku kan macam anak Peter
0: kan.
3: Mayuh utai ngasuh hatu cum kelebih lagi mayam badan umur nuan niki atas ke ya tau kekena tiki bernasib panjai senyum DJ ke ya. Terima kasih. Munyi kode tadi tu Sam.
0: Nama tak kena tiket.
3: Kena tiket bernasib tu tadi.
0: Kena tiket bernasib.
3: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi kia. Utai ke ngasuh hati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tu tadi. Boleh 2 IG periuk karan ku ya.
0: Periuk karan. 2 IG. Akai. Aku setelah tertawan tau tu cuan tu. Kira nak ibu beli periuk karan berapa lama ni?
3: Ya. Lama tanya teguh deh.
0: Okay.
3: Bisa bantuan Sam.
0: Okay. Aduh ini untuk ke pagi tu utai ke ngasuh hati apa bungai ku ya terima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nya Siti Ari ke ngasuh ya tucum ngasuh hati apa bungai udahnya nanti nyema biar dibai orang raun kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya engkau itu rindu ke tebiang tasi ya na Mel. Okey udahnya tadi munyi ketua tadi Mel nanti boleh tiket bernasib. Angau meka boleh prais maya berpikir ba sekolah subak. Kalau meka yang terima special gift dari pengacara subak Mel. Nyak kira specialnya lain dari nama tu pemerik kabukai. Nyak hari dominik untuk yang nusi utai ke ngasuh hati yang berbungai tadi Mel.
3: Ini nom tu Sam hari madah ke hujan ku ya. Tak ada madah berdini tu Sam.
0: Hujan.
3: Jadi nanti bakal aku ya udah tuai berketuk ke utai ke ngasuh hati ke berbungai yang rindu madah bala ucu rindu madah bala orang bergelumuk meh sudah sebilik tu tadi.
0: Aman, rindu
3: mada orang ke bergelumuk mayuah nanti sama bisik pengerami ke laban balan nak kerja jauh nak sabar meh nganti penatai sidak ya datai ke laban ke rindu mada sidak ya ke datai bergelumuk meh maya bisik pengerami itu tadi desem
0: aman
3: ya ngenang ke bakal orang tuai di rumah panjai desem nanti bakal rumah panjai kami mayuah orang tuai bakal rumah panjai deh bala kelebiak nyau mayuah gawak ke negeri desem tentu ya pemulai kita itu tadi segi diantik sidak ya desem tanya pengasuh hati tua itu tadi gagal kai mina kenika gagal maya nyanang sikit tegagah mai mesem
0: tegagah mah lantang mah mati ne baka ini nom tadi menda ucau ya bekulai mana-mana bekulai bapa lamai oke nama laban anti kadang sunyi ga tadi deh anti maya orang ke dari sebilik antara serumpau mayu hanya betul ni ok semina serumpau antara
3: yo
0: betul ni pangan diri makai sama makai mayu hanya antara ngai makai pan bisi banyak nama tu bisi tanya meh lera bunyi kita ikat makai bala mayu
3: lebih lagi nanti mayanya semua bala mulai makan desem laban ke dia tu kan kita sigi selalu begitu ginti mulai ke menua
0: betul
3: bini bisi mulai ke menua laki nanti tu maya gawai tahun tu tadi kita semua tercuannya jam terpulai magang kenya
0: penuh pilihan ni nama tu tino nama berintai je tino
3: pilihan besar
0: okay. Tanya sekejap aja agak
3: lalu
0: sunyi baru asai ke nanti boleh berlama-lama ya bekerja ni Mel bergulai sama okay. Sis Lucy ke pagi tu bisa tinggi hati kau ya ngasua hati ya berbungai kau ya Mel siti puji urabaji ya siapa ngai puji urabaji ya sigat ni siti lagi puji orang pandai nyumai lawak kau ya pandai nyumai punya tadi aman tadi Mel siti so hati kita puas kepuasan nanti nuan baka sarinya bisik kaban kat datai lalu nyedia kediri nuan Mel oh manu waktu mengagak kasa manu pansu mengagak kari manu datai bala kaban nuan tadi nyepik teke di sumai puh apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ni berbungai
3: nanti aku dah sem aku berbungai ke hati ku tu nanti ku mandu utainya yang nak buji ku utai ku panduk kenya habis
0: nyamai punya tadi
3: nyamai merti ya
0: tapi otomatik mulut kita nanti bakal nanti bakal aku tadi Mel ni otomatik mulut puh nyamai mak sano ne.
3: Kini
0: nama dua tu. Nama speak ni, speak ni dengan dua. Kalau tu mitik nanti tanya nyamai ne. Tahu ke? Nama aku tadi mail ne. Untuk ngasuh hati nama bunga lagi. Nanti orangnya mai lawak ke diri. Okey. Wah, udahnya tadi ku yang mail puji orang gemuk. Nada kisah ku yang amat mian muji aku. Oh, kak email.
3: Ya.
0: Rasa hati bunga nanti artinya kue tadi ya nak ambil hati nanti orang membaya geduk nanti orang membaya nama atau berisi kini besai kini aman mia muji ya aku ya aman orang muji ya okay okay orang membaya nak mana ne muji tubuh ya besai aja
3: nanti orang muji kata kini ke punya kenalan tadi geduk deh Sam aku kalah nyawat aku kalah nyawat orang kenapa kau makin berisik kan? Aku
0: bahagia
3: ni berisik kan, aku makin sado aku tu
0: sado
3: kena nyamai kati
0: ya lantang kan ngeri ya
3: nadai kena tang lantang kati ya kebenar ya
0: lantang kan ngeri ya Mel
3: nanti aku deh Sam
0: ni sado kalau kau mukut orang
3: nadai nadai tanya kena tu tundik jangan kebenar ya
0: kata sado kalau kau mukut ya
3: nadai Richard Unop tu Sam, selamat pagi kau ya. Jadi utai ke ngasuh ya hati ya berbungai kaya maya anak gaji serta mari dia belanja kaya maya berjalai bergulai ngau apa itu wai kaya tiada lebih bisik pengerami ya ke ngasuh hati berbungai gi ya nya lebih pada DJ macam pesan peminta ba Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam tu positif kini madana tahu ngasuh hati kita berbungai lebih lagi bala peningan YFM aku menyiku ya tu tadi Sam aku ngasih ke kumpul nanti sama aku ukai DJ deh Sam mesti gerung pesan ku baca DJ gagal mati
0: aman men
3: ya
0: Allah Mel ne nanti pesan kita dibaca ngasuh hati kita berbungai sehari-hari tahu ke Siti lagi Mel ne nyong nanya tadi bakal kita ke medak live orang deh Mel live influencer tahu ke siapa-siapa ke di minat kita yang punya tadi nanti ya notice tau ke macam komen kita buat live nya. Mm-hmm. Oh, cukup pengagak ni Mel.
3: Ya.
0: Nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya macam komen tadi. Nama-nama lah komen deh. Ya lu notis, ya lu macam komen warna pun cukup pengagak.
3: Ya betul Sam.
0: Ngasai ke diri pun deh.
3: Ya.
0: Bakal peninggal kita tadi nanti. Komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebah kita di pasang kita ngasuh hati ya berbungai.
3: Ya betul Sam.
0: Okey, selamat pagi ngagai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih ngagai John Gilmix. Okey, nama tu Amel. Ya nyawat tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
3: cucum
0: lelegu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bansu Krian Seratu. Jadi akak nanya, kak nyawa tanya seduai dari aku kuya nanya nama reti tujuam lelegup kuya. Lelegup tu bawa menua kami nya anak pama. Tahu ke anak angkatan aku kita ke bedau bisik kaki kuya. Uji perhati ke seduai. Tahu ke kita semua kuya gamal mulut ya panjai melintang tang nak gamperangap kuya Mel. Gaya peniau mulut anak pama tahu ke anak katanya tadi baka peniau orang ketujuam. Nyak kebuah kuya kita mensia nanti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tujuam lelegup. Sempama baka anak anak pama tahu kan anak kata nya tadi meh nya asal-asal ko cerita orang tuai kelia entari ko ya. Terima kasih, selamat pagi yang seduai ke pagi tu hari John Gilmix.
3: Terima kasih John.
0: Udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tu cuma leguap ne. Kaman leleguapnya di medan leleguapnya tu cuma leleguapnya deh. Ya tujuh maka Mel. Maka kita mensia ne. Kalau muda leleguap deh Mel. Namo tu leleguap deh.
3: Namo ku leleguap. Tidak nak ngerti kia tujuh Mel Sam.
0: Pola itu lagi.
3: Diri mengiga.
0: Nuan dilihat sebelah pariatnya Mel.
3: Nadai.
0: Pada nuan ti tanya. Wah mat ke sana entah deh ne.
3: Nanti ses bentuk bisa.
0: Bak Google kini kita ke muda. Tahukah kita kebukai. Kau bisik maka penemu kebukai nama kebuah kumbai ru tucum lelegup ne Mel. Hari ni asal tucum lelegup tu ni. Kau amat baka John Gilmick tadi kini. Laban baka lelegupnya nak nak katanya tucum ke bekenya mu kita tucum lelegup. Udah tau ngai ku tucum lelegup Mel.
3: Kena de tucum deh. Lelin suam layan bunyi.
0: Tucum lelin suam layan ni kok malu ne. Tucum kini ne tucum ayau.
3: Senyum ja.
0: Tucum anak cahua. Okey. Okay. Ya, Hari Sali, Sweety, saya ke pagi tu. Harap ke sama-sama tucum eh. Lapan tucum tu baka ubat ke tadi Mel, baka penawarnya tadi. Hari kita ke tusah hati. Udah kita ke tucum, tahu ngasuh kita lantang hati.
3: Iya betul saya. Baka semanya hari tu kita ada tucum tu pagi hari ya boleh ngasuh hari kita semanya hari tu. Sikit mana? Ngasuh mutu mana?
0: Betul. Nanti hari pagi tu nyo bisik penanggul menyatakan tadi ambil ke bandi yang baka danau orang sitik lagi baka kita belayak ngurang baka jalan alun kini nya udah ngasuh mood kita namanya
3: ya betul.
0: Jadi cucum ngambil ke mood kita mana sehari hari.

0: Akhirnya tadi lagu ke Dubai. Anak pernah aku Sam.
1: Lagu ke Dipeda, Dipeda. Lagu ke Dubai, Florence Hai. Kaul antara tua. Okey, kena merenang peninga kaki mendiang kedua pagi wai kita ke pagi tu.
0: Lagi ngenang nama tadi ngasu hati kita berbungai pada pagi tu.
1: Okey, nama tengah ngasu hati berbungai de Mel.
0: Dah ke mana tadi Sam? Tu kau macam kau peninga.
1: Okey, baca Mel.
0: Nancy beti tu Sam. Celap hari kami di betung kau ya. Jadi bak ya kau ya, utai tinggal suati ke bunganya dengan lagu lama ke di tebah kita di C kau ya.
1: Dengan lagu lama. Nak ke ngasuh ya berbungai hati ni. Maknanya tadi ngasuh hati lantang. Okey. Hanya tadi hari siapa tadi? Nancy beti. Okey, atau ke Mel? Bisa ke?
0: Okay, jadi tu Yen Will tu Sam. Utai tinggal suati ku tu berbungai ku ya. Mayuh mai tu ku ya. Antara ya ianya boleh cuti, boleh rawun ga dari sebilik.
1: Boleh rawun.
0: Boleh rawun. Me time ku ya, window shopping udahnya alu ngajong diri ngage salon ngadu kebuak ku ya. Nya paling bahagia mai nya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Okay, jadi nama tu terpadam deh Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Mayuh lagi ke di padah ya badiak desem.
1: Syahrizan payang ke pagi tu. Bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisik orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: tu. Cip orang.
1: Nanya kenapa berita aram ngopi ko ya. Maya nya senang maya ti ko ya. Punya ketua tadi nanti bisik bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya ri Syah Rizana payang ke pagi tau.
0: Okay, nampung ngau yen weird tadi Sam.
1: Padam tadi.
0: Padam. Ketiga kia lebih mayan nerima bonus kia boleh meli utai ke dikingin kati tak ke wish list kia. Ngakai diri impu meh kia self reward ko ya. Kau boleh nganti telefon baru kini ko ya.
1: Telefon baru. Utai ke ngasuh hati lantang meh. Nama-nama utai ke dibeli kita perfume kini. Baju kini, kasut kini.
0: Ya betul.
1: Utainya nang ngasuh hati kita gagah lantang hati ini Mel.
0: Okay. Lagi bisa apa deh?
1: Okay lo Mel. Amat engkau lain tu atau tanya ne. Telepon aku depan.
0: Minta ganti.
1: Minta ganti kini tu Mel. Okay. Siapa kan nganti tau madah aku ne ngambil aku tujuh lagi.
0: Okay, jadi Syah Rizan payang tu.
1: Udah tadi
0: udah
1: Mel.
0: Tadi.
1: Okay, ini tinggi ke pagi tu Mel. Hari betuang ko ya. Ba ya ngasuh hati berbungai nanti bala nak ya WhatsApp ke. Duit udah masuk mak ko ya. Apo tu kai berbungai lagi tu ne Mel. Nang tucu sarari. Laban anak bisa ngirum duit. Bisa ke kena nurun pasar betuang kene.
0: Ya betul.
1: Nurun ketamu kene.
0: Jenis tulang tu Sam selamat pagi ngagai jenis tulang tu. Utai tinggal suhati tu berbungai ku ya lebuah kaban pagi-pagi cia kita makan mie tau ke makan kecap ku ya.
1: Ya nang segi dia dantai-antainya namel.
0: Ya betul.
1: Ya tang bala kita itu tadi upiasnya nang menyiku kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru berjahwil nyaga kuta ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ke nama duti pagi ni Mel. Ambil duti lalu bisik meh bala kabaram ngirup ko ni buah ke melancar ke nama Saul ya ngirup pegulai sama
0: ya serumpuk
1: okey tu asu Darlin Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisik nerima bungai maya birthday ko ya maya nyambut hari pengada kai Ahmad ngasuh lantang hatinya
0: ni kalau nerima bungai Sam.
1: Maya hari pengada.
0: Ah, okay, hari pengada aja. Hari bukai kini.
1: Nadai ke kalau tang bakal prayes pemerai bisa email.
0: Bukai koko.
1: Bungai nak kalah.
0: Kalah ne. Aku pun nak kalah Sam.
1: Nak kalah ne.
0: Nak kalah ngarak ke bisa email orang merek bungai. Nak lama give birthday ku.
1: Oh, nak lama. Apa dah ne? Atau apa dah dia ne? Harap ke siapa-siapa ke nemu birthday email. Atau mereka ya bungai. Ya, ngasuh hati. Ya,
0: julah hati aja.
1: Tanya. Ya, ngasuh hati ya kakak.
0: Laman, kini ya saya hati orang terima bungai.
1: Nak kalah.
0: Laman kemarin kami sudah.
1: Anniversary nak kalah kak?
0: Nak kalah. Laman kemarin kami sudah pengurus menikah bidi. Mesti pergi meeting kemarin. Yang pada bungai bak atas meja. Oh. Kami nganti about waiting room tu deh. Bungai bungai amai. Hanya ke bisi datuk sikut madah. Kiatuk ke ya. Sigi diganti setiap hari ke ya. Setiap hari tidak seminggu sekali. 200 lebih bungainya.
1: Harga
0: bunga hidup tu. Nak kuya mak. Nak kalah boleh bungai. Kau kembali kami badia.
1: Nak kalah bungai.
0: Tiang bos menikah tu. Selalulah ya boleh bungai. Nya mak aku tu tadi. Nya tu tanya. Kini masih hati. Nanti kita boleh bungai.
1: Lagi kumai deh. Di pedungan kia. Beli stangkai. Pamo mana
0: nak. Ya mesti. Kini kan. Mesti aku nak nemu. Dia kak beli kaku bungai.
1: Mesti kan surprise lah.
0: Biasa aja.
1: Lagi kumiti yang bunga yang cuba lihat. Lagi mayan mayuan kan mayan.
0: Baru ya komedian kan aku.
1: Komedian. Dompasa.
0: Bunga kecala.
1: Masa aku bisa ikut muda bunga yang bergerup tadi ini. Bunga yang pasal. Mesti muda ini mayan.
0: Bunga kecala.
1: Bunga kecala kan pasal. Dua-duanya bisa.
0: Daun pasal.
1: Daun pasal. Okey. Lagi bisa Amel.
0: Okay, mayuh tu Sam.
1: Macam
0: kan macam
1: baca dalam dua tiga itu lagi sebelum tu ngau lagu ke penuri.
0: Ikut komen tu pelabak aku dah mayuh baca tu tu Sam. Aku menakkan nyebut nama si tak ikut siapa tu pagi tu. Mari selamat pagi dengan guys Sandy Anne, Luisa, Rambli Lee pagi tu. Pihak baga Ellen Umeng Intui, aku sini apa kita pagi tu bapes Facebook YFM Iban, pembaga Nawijar, serta maga Rico Joni. Rico Joni tu bisi komen tu Sam. Bak ya, kia utai tinggal su hati ya berbungai hanya orang dikesayau kita, ngigak kita tiap pagi lalu bisi video call tiap pagi. Kia kiranya hari aku dikira hari mana meh mayanya aku ya. Kapan kita tu hari ni ya tu Sam.
1: Hari ni.
0: Orang ke dikesayau kia bisi video call ya tiap pagi. Maka kita kaki single tu Sam. Bisi nak kini orang video call pagi-pagi.
1: Nama dah single.
0: Nah. Maksud berarti aku tu tadi kita kempai jadi belaki bini. Kau tu tadi.
1: Nanti bisi orang
0: jadi belaki bini. Spes-spes aja ni buat video call.
1: Nanti bisi orang video call. Ukai single nya tadi double.
0: Nah, kau kita kebepangan kau tu lama bah. Nuan kami tak kan ingat cerita Nuan.
1: Nuan enggak madah tadi single kok.
0: Nah, single reti ya tu tadi. Pai official wang kurang.
1: Oh, pia.
0: Engkau mayuh kini nyak Sam tanda oleh nyawan.
1: Nanya Gibi tu, apa yang dah double?
0: Dah double ne.
2: Double.
0: Single ya.
1: Single ne, single. Siapa kita ke single dia tahu video call ngau Gaby. Ya mayuah kebun pasal. Mayuah kebun. Toke pasal nya ne. Aku batang pasal. Okey, nyak meh utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy 7 pagi tau. Harap ke bisa meh orang video call aku lagi engkau nyak tahu ngasuh hati ko berbungai kini ne mel. Okey, jadi selamat pagi semua peninggal. Terima kasih kita ke udah komen. Terima kasih ke udah meri selamat pagi megang kami dua. Aku ngomel ke pagi tau. Ba awak kebukai lah tua mai topik kebukai ke. Ya,
0: betul.
1: topik toke kini nanti nuan kanya di toke toke nama kini bakal gebi tadi ya kanya di toke empasa macam irah apa gitu
0: nama ya pukul 9 terlebih yang mending ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau dan si nangai bak Y912 nangkan ketul lagi kita ia kedia di luar menua Seriat ngau maka kucing boleh mending ke kami ngena RTM Klik nangkan ketul lagi terus ngalih ngagai RTM Klik
1: Okey, terima kasih Mayu bertemu baru bawa ke Bukai Ari Joshua Jos Prajamata. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bye.
1: Selamat ujung minggu.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent, and centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Lapis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, pidana akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain berkaitan dengan pelanggaran undang-undang sedia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut ini bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, tipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563 Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah. 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Kuo Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan, dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
2: Ini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Selamat pagi kepada anda semua yang kini sedang dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Baik, Spektra 9.12 Warnai Harimu. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda selama 3 jam sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, terima kasih kepada pendengar yang tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang menonton kami dan mengikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, yang tengah bekerja ya, selamat bekerja. Sekiranya di mana saja berada, di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Manakala yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah mengopi, yang tengah bersarapan di dapur rumah, dalam kereta kah, di premis makanan, di mana saja, di pantry pejabat, ya, selamat menjamu selera. Jangan lupa mulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Baik, 9.23 minit pagi, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan dulu lagu hiburan pertama kita, iaitu daripada Malik dan Salam Cerita Kedai Kopi.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

9.28 minit pagi. Ana, kini sedang dengarkan kami dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu jam pertama di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz untuk edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijriah. Saya Azima akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari.

cuaca bahagian Sri Amanah Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, dan begitu juga untuk bahagian Betong iaitu hujan di beberapa tempat diramalkan. Manakala pada sebelah petang ini, bahagian Sri Aman dan Betong, ramalan yang sama juga, tiada hujan diramalkan. Dan pada sebelah malam, tiada hujan juga diramalkan untuk kedua-dua bahagian hari ini. Manakala tiada amaran cuaca buruk diramalkan, sementara ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori diramalkan untuk hari ini, Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Baik, sedikit perkongsian. Yang mana jambatan Batang Lupar 2 yang dibina mengikut piawaian JKR R5 dengan panjang keseluruhan 870 meter dijangka buka kepada orang awam pada Ogos depan. Baik, jambatan Batang Lupar 2 dengan panjang keseluruhan 870 meter termasuk laluan pelayaran selebar 200 meter dan berketinggian 23 meter serta dua menara kabel setinggi 145.5 meter. Projek ini turut merangkumi pembinaan 2.08 kilometer jalan akses lengkap dengan sistem saliran, kelengkapan jalan dan ciri-ciri keselamatan. Dengan siapnya kelak, jambatan ini akan menyediakan laluan alternatif yang menghubungkan Sri Aman dan Betong sekaligus memendekkan jarak perjalanan daripada 73 km melalui Lebuh Raya Pen Borneo kepada hanya 37 km melalui Sarawak Second Trunk Road. Baik, adalah perkembangan semasa berkaitan dengan jambatan Batang Lupar 2 kita tu. Silamak gitnya sudah boleh dibuka dan kita pun boleh makin dekat kata orang. Kita nak ke Naya, ke Betong kata orang. Mudah buka kelak. Dah kita dah boleh makan jambatan Batang Lupar 2 ya. Arum bula. Pagi tu kita di Siaman. Jom kita breakfast di sini, di Betong. Baik, apa-apa pun. Tahniah kepada Jabatan Kerja Raya Sarawak. Semoga dipermudahkan urusan semua pihak. Baik, 9.40 minit pagi kami langgan dah ada dah rakan-rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Para pendengar kita yang lain boleh juga dan dialu-alukan untuk drop komen anda, sampaikan salam anda, salam rindu, salam sayang, ucapan hari jadi, ucapan hujung minggu, ucapan hari Jumaat. Di ruangan komen, teks sekali rakan-rakan anda supaya setidaknya alert dengan ucapan anda dan salam anda ya. Selain daripada ya, boleh juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu daripada Faizal Tahir dan Amira Osman, Alah Bisa. Strong 93.2 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.45 minit pagi. Kita baru jadi hiburkan dengan lagu dendangan daripada Faizal Tahir dan Amira Osman. Terima kasih ya kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan saya Azimah. InsyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari.

0: For hebahan dan juga program aktiviti yang akan berlangsung di Sri Amanah juga Betong akan diwar-warkan selepas ini, dan insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Zizi Kiran berjudul Boleh Jalan. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Shakira dan Bruna Boy, Dai Dai.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan, dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
5: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: Informasi berinformasi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912, Warnai Harimu.
3: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.
4: Spau 99.5 MHz.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Falka, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agong PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan Benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Viaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

0: 10:11 minit pagi. Dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu, edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami sehingga ke saat ini, seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 10.12 minit pagi ini. Baik, anda ditemani saya Azimah dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah insyaAllah pukul 12 tengah hari kelak. Stay tune, jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi, teruskan dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Anda juga boleh dengarkan kami dan ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada kita boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda, di PC kita orang. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana saja anda berada. Baik, untuk makluman, pada 10.30 minit pagi kila, saya akan siarkan segmen Lorat Kito, episod 22, terbitan daripada rakan kita DJ Amy pada pukul 10.30 minit kila. Mau tahu apalah perkataan untuk segmen Lorat Kito episod 22 hari ini? Just stay tune 10.30 minit pagi nanti. Baik, sekejap lagi saya akan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelum itu, saya nak wawarkan berkaitan dengan program Community Outreach Anjuran Klinik Pergigian Betong di Gereja St. Augustine Betong yang akan diadakan pada esok 4 Julai 2026 hari Sabtu di Gereja St. Augustine Betong bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Program ini terbuka kepada semua lapisan masyarakat yang sekaligus meningkatkan kesedaran tentang penjagaan kesihatan pergigian. Nah, pelbagai program telah disusun atur secara percuma, antaranya pemeriksaan dan cabutan pergigian, pameran dan ceramah, permainan interaktif dan latihan memberus gigi. Jadi sekiranya ada kelapangan esok hari, bolehlah menjengah di Gereja St. Augustine Betong untuk program Community Outreach Klinik Pergigian Betong. Baik, untuk makluman semua, pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Baik, jom sama-sama kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Azlan. Azlan, seperti biasa, ucapannya akan disertakan dengan stiker. Hai, kata tu. Ucapannya, salam Jumaat DJ Azimah. Selamat pagi. Salam Jumaat juga kepada kita, Azlan. Azlan, selamat pagi juga. Terima kasih dah drop salam kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya, pendengar kita, Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz, katanya. Selamat pagi juga kepada kita, Dublin. Dublin K. Baja mengucapkan lagi, ceria-ceria selalu, katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Terima kasih, Dublin, dah drop komen, salam dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, katanya. Kawi Kurus, mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wataala. Cuaca kami orang di Kuching mendung, katanya. Jom, mami-mami, Kita stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda semua. Katanya mohon DJ putarkan lagu putarkan sebarang lagu Thomas Aria dengan lagu Berkikis Bulu Betis untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin. Allahumma amin. Baik. Terima kasih kepada Kawi Kurus atas ucapannya, salamnya dan doanya. Panjangkan. Dan juga dah request lagu yang insyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda selepas ini. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, 10.17 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Kawi Kurus yang nak dengarkan Thomas, nyanyian daripada Thomas Aria. Kita dendangkan lagu Thomas Aria dan Shinta Angeli yang berjudul Berat Rindu Terpisah. Tapi sebelum ya, kita beri berdolok dengan Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Betong 99.5.

0: 89.5 MHz.
1: Tebak-bak dia suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu. Sepuluh 32 minit pagi, ya. Kita orang baru je didengarkan, dimainkan segmen Lorat Kita 2026, episod 22, terbitan rakan kita DJ Amy. Episod 22, Totek, perkataannya adalah mejal. Mejal yang artinya paksa lah nak. Ingat kau menang gila mejalnya. Banyak-banyak, orang pelbagai je bunyi bahasa lorat kita tu nak. Macam kami orang mun di Kuching, mejal pun sama je. Maksudnya mejal ya, macam maksa. Ibu kau mejalnya ya, mulai kaya yang lain jadinya kaya. Mejal. Best sebenarnya untuk kita mengetahui bahasa-bahasa awam ada PO, bahasa dalam-dalam tu. Kerana kebanyakan generasi muda kita kini tu generasi Z, generasi Z. Ada bahasa dan nyempun. Jadi si salah untuk kita ketengahkan bahasa-bahasa lama kita supaya ianya kekal, tak ditelan tak lapuk dari zaman, kata orang. Baik, untuk next week insyaallah akan ada lokat kita 2026 episod 23 rasanya. Mau tahu apa perkataannya, boleh tunggu minggu depan 10.30 pagi setiap Jumaat. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM lagi. Pendengar-pendengar kita tu, Ramlili Nyamadah. Salam DJ Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM pasti layan. Terima kasih Ramlili atas ucapan anda. Next pendengar kita, Ibrahim Mat Akib dengan ucapan assalamualaikum, salam sejahtera katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga DJ Azim Masraman FM. Happy Konti daripada Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Orang jauh dengan kita tu. Terima kasih Ibrahim Mat Akib dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman ini. Baik, seterusnya dengan kita, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat bersiaran di Konti Spektra 9-12 warnai harimu. Salam Jumaat buat semua. Cuaca di Serikin masih mendung pagi tu. Minta main lagu dari Aisyah, Janji Manismu, buat hiburan kita semua pagi tu. Moga terhibur. Kami dah cari dah lagu Aisyah, Janji Manismu tu. Jodolnya jadi sama tapi penyanyinya sama. Lepas tu, just stay tune bersama kami di Sri Aman FM.

Baik, 10.35 minit pagi, jam kita tunaikan lagu yang nak didengar oleh rakan peringkat kita tadi. Dia dengan daripada Aisyah Selokarindu. Tapi sebelumnya, jom kita beri berdolok dengan lagu Nazo Fit Fahimi, Kopi.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali Dunia Inovator.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu dia dengan daripada Aisyah yang berjudul Seloka Rindu. Semoga terhibur, hendaknya baik. Kami nak menyapa lagi rakan peringkat kita daripada Mary Ubun Martin dengan ucapan selamat pagi, cantik manis DJ Aziz, katanya semoga sentiasa sihat, sentiasa diberikan kesihatan dan murah rezeki selalu, katanya amin, Allahumma amin. Dari Pujut Adong Miri, cuaca cerah panas, kata Mary Ubun Martin. Salam Jumaat dan selamat menjalankan tugas sehariannya dengan sempurna, insyaAllah amin. Minta diciptakan lagu Living Next Door to Alice by Smokey, khas buat semua teman-teman Facebook. Terima kasih DJ. Sama-sama, insyaAllah saya akan putarkan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seterusnya peringkat kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Agnes, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM, katanya semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tok panas, minta diputarkan lagu dari Fauziah Latif, katanya yang berjudul Dia, buat hiburan sendiri sambil duduk ngopi, katanya nyamannya. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama. Adeh, minum kopi Agnes Indai. Agnes Indai Robina. Nyamannya minum kopi cap dengan apa? Mana tet? Roti lempung. Baik, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Kawi Kurus. Nak dengarkan lagu daripada Anderson Ngalai, Biar Berkikis Bulu Betis. Sebelum kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita, nak dengarkan lagu Next Door to Alice Semoki. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Yang ku tunggu.
2: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: ביאמן FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

Baik, 11.07 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini pukul 11.08 minit pagi. Yang baru je tune bersama kami, anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Sebentar tadi kita baru je buka Spektra 9.12 jam ketiga kita dengan lagu dendangan daripada Fauzi Latif yang berjudul Tua Mengejar Kita. Semoga terhibur hendaknya. Baik, insyaAllah pada pukul 11.30 pagi kelak akan ada segmen Nurani yang bertajuk Sedekah Untuk Mudahkan Hidup yang akan disampaikan oleh Ustaz Fuad Mohtar. Tapi sebelumnya, kami nak hebahkan berkaitan dengan kempen pengumpulan barang buangan elektrik dan elektronik yang akan berlangsung esok 4 Julai 2026 di Dewan Panglima Rentap pada pukul 9 pagi hingga 4 petang. Senarai bahan buangan elektrik dan elektronik adalah seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon bimbit dan juga mesin bas. So baik, jom kita sambung lagi menyapa rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. James Pangiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pangiran. Terima kasih dah drop salam dan wish anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Mary Uban Martin dan Kawi Kurus, terima kasih stiker ya diberi dengan kami. Seterusnya Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Ari Sri Aman katanya. Selamat pagi kepada kita juga Iba Vincent, terima kasih dah drop wish morning dengan kami di konti pagi ini. Baik, seterusnya peringkat kita Rono Manijar dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya. Selamat pagi juga kepada kita Rono Manijar. Apa khabar tek tanya. Alhamdulillah baik, kita apa khabar. Cerah hari kami dilunduk. Dilunduk tok katanya. Lunduk. DJ petang kelaknya hujan. Tahu dahnya petang hujan. Hebat kita Rono. Bos DJ main make lagu dari penyanyi Azman Idris seberang lagu lah DJ katanya untuk mengerti zaman-zaman gig muda marik DJ katanya. Ya. Berapa umur Rono Manija tu? Cekik sama umur kami. Kami dah cari teh Rono, kami dah cari dah lagu penyanyi Azman Idris tapi sayang si ada dalam playlist kami. Next kita boleh cuba request lagu penyanyi kita yang lain. InsyaAllah kami akan mainkan seperti biasa. Baik, terima kasih kepada Rono Manija dari Lunduk. Nya di Lunduk kini tu katanya. Cerah pagi tu, petanglah hujan di Lunduk katanya. Dengar ya. Terima kasih Rono Manijar dah wish ucapan dan juga komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Andrew Ujai Masing dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya dan selamat bertugas. Panas hari kami di Miri katanya. Panas di Miri nun. Salam semua pendengar buat Sri Aman FM dari Andrew Ujai Masing dari Miri. Bye DJ katanya. Bye juga kepada kita Andrew Ujai. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Mary Uban Martin mana situ. Yes, thank you so much DJ Manis katanya. Dah mainkan lagu Living Next Door to Ellie. Sama-sama. Semoga Mary Ubon Martin terhibur. Enjoy the show pagi ini bersama saya. Bye.

0: Sedikit pesanan, memandangkan tak ritual hari Jumaat, esok dah weekend dah, and of course ada segelintir daripada kita akan melakukan perjalanan jarak jauh. ada yang dari Kuching ke Seriaman, ke Seriaman ke Kuching, dari Kuching ke Betong-Betong ke Seriaman, yang akan ada pergerakan macam ni kan. Di situ kami nak share sedikit keselamatan, info daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, yang mana kepentingan segitiga keselamatan. Di situ nyengkah segitiga kecemasan merupakan peralatan kecemasan, peralatan keselamatan penting yang perlu ada di dalam setiap kenderaan. Nak segitiga warna merah ya. Ia adalah berfungsi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya lain sekiranya kenderaan anda mengalami kerosakan atau kecemasan di jalan raya. Sekiranya kita sih minta lah tapi ia adalah untuk persediaan kita untuk yang memandu jarak jauh tu. Moga sediakanlah segitiga kecemasan tu dalam setiap kenderaan kita orang. Apa-apa jadi kita orang bolehkah di jalan raya ialah letakkan pada jarak sesuai 45 meter atau 147 kaki daripada kenderaan anda di bahu jalan. Baik, di situ punya nama dah, mengabaikan segitiga keselamatan boleh menyebabkan risiko kemalangan berantai, kecederaan atau kematian. Tindakan undang-undang boleh dikenakan juga kerugian harta benda dan masa. Di situ JPJ mesan, jangan pandang remeh, utamakan keselamatan. Anda bertanggungjawab, orang tersayang menanti di rumah. Menar kata adatnya. Apapun, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, ya, di mana saja berada, nak ke Betong, nak ke Kabung, nak ke Sepauh, nak ke Kelili, nak ke Lubuk Antu, nak ke Seri Aman, nak ke Lingga, ke mana lagi kawasan kita orangnya pergi, ya, di mana sajalah kami orang di Seri Aman tu mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cemat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang dan juga ingatlah kami di Seri Aman FM tu. Jangan lupa. Baik, 11.14 minit pagi, jom kita beribu dengan lagu dendangan daripada Tajul, Hakim Rusli dan Afiq Syazwan yang berjudul Bintang. Enjoy the show.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni, dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang, insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada, dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu, dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

0: 11.50 minit pagi. Baik, sebelum saya melaporkan tirai Spectra 9-12 warnai harimu hari ini, jom kita baca lagi komen daripada Rono Manija. Nyamada, thank you dah mainkan lagu dari Osman Hamzah ya. Benarnya Musliha DJ. Si apalah DJ, cukup terhibur jiwa Tik DJ. Alhamdulillah, terima kasih ya Rono Manija. Baik, sebelum saya melaporkan tirai Spectra 9-12 warnai harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, yang mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM, dan juga di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Untuk esok hari, insyaAllah saya akan menemani anda untuk Spectra 9-12 warnai harimu lagi. Baik, sebelum saya mengundur diri, hati-hati kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Ke mana saja lokasi anda, destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang yang tengah bekerja ya, di ofis kah, di pejabat kah, di luar pejabat, di mana saja, asalkan bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini dan hari-hari yang akan mendatang, kerana kerja itu satu ibadah. Betulkan niat anda. InsyaAllah semoga, insyaAllah segala urusan akan dipermudahkan. Baik, yang tengah menjamu selera ya, selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah, lepas ya alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Kami Azimah akan meninggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul Lagu. Baik, insyaAllah esok hari kita berjumpa lagi dalam Spektra 9-12 warnai harimu. Sila lupa juga esok hari ada segmen Silang Budaya pada pukul 10.15 pagi, yang mana saya akan berkolaborasi dengan penyampai radio dari Kelantan FM. Jangan lupa janji temu kita esok hari 10.15 pagi. Sama-sama kita set time, set jam untuk esok hari. Baik, saya terima kasih mengundur diri dulu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini

0: Sviraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Betong 99.5 MHz.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak berkira berita tengah hari 5/3/7/2026. Sarawak nang setuju ke agih belanja grant tambah khas. Berbaruh perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan, nitih ke gaya pemisi fiskal perintah sai. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke agih belanja ungkup Sarawak. Patut belalau ke pemisi duit belanja bak perintah sai. Naka kedia tu perkaranya lalu bedau di pejurai ke ngau siliak. Tang kalak dikenang lebuh maya bertemu ngau Menteri Besaya pian lama tu tadi di Bintulu. Ia maksud kerja kutu dengan pengarah berita sudah bekal program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. 30 hari bulan 6 tu tadi, lebuh bab maya tanya sawut di Dewan Rakyat, ia kalai penerang madah ke jurai bekal dengan beri agih belanja dengan Sarawak dan agih mengkang diatur. Berpelasar ke perangsang sepekat Malaysia 1963 MA63. Berbangaunya, premier madah ke gempuang berpengalaman lebih kurang 30 tahun antara Sarawak dengan Western Digital WD. Dekat majlis ditegap ke lagi berpengawak pemansang teknologi nyimpan penerang berpelasar ke glass substrate. Sarawak kegempuan kuasa ke boleh diguna baru dengan kuasa pun penatai air dan boleh dikenak mata company luar merana ke pukul berpemansang genak teknologi tinggi. Penerang tahu ke data ke disimpan tu dekat berga benar. Tidak dibanding ke gau minyak, kalai atur industri nyimpan data teknologi tinggi nang berguna benar kena ngemansang ke ekonomi Sarawak ke jemahila. Batu megak WD Sarawak madah ke glass substrate nang sebengkah teknologi ngerikut baru-baru. Ia kulit nyimpan penerang ngau mayuh lagi lalu nyukung pemansang infrastruktur digital berpelasar ke penempat pintar AI. Perintah nang percaya ke Sabah ngau Sarawak dekat majak dur company luar merana ke pukul. Upis Menteri Menak ke Pukuk, pengawak dagang gau industri, MITI, madah ketuk dekat ngada kemayuh lagi peluang gawak, lalu ulih ngetan ke orang kediau buat menua pesisir ke bisik penau kerja dito, serta sama belak ngemansang ke ekonomi menua. Mayu bengkak inisiatif kudah bisik gau benung digagak, yang kaum merangsang meranak ke Pukuk buat pengawak industri kanan negeri, ia kedata dari hasil buat menua tumpu. Bas Sarawak pemansang kandang industri sama laju gau koridor kuasa ke ulih diguna baru Sarawak, dan seruran nyari kelanti yang beranak ke pukul bak pengawal industri logam, perengkat teknologi ke pemadu maju, kuasa ngau petrokimia. Gempuang diatur megah, begulai ngau pahalan pelajar tinggi, pahalan latih teknikal ngau vocational, perintah menua ngau industri, kena nyedia ke latih yang kaum program kena ngangkat ke ikas pengelandia ti setipak ngau guna industri kemayar itu. Pemayuh orang kengundi bak sita kaunsel negeri Dun Katibas sudah nambah 3,000 ngagai 4,000 ikut orang. Beri ni ariatur register pengundi kena cara automatik. Adun Katibas Lidam Asan madah ke pemayuh pengundi bak sita tu nambah hari 15,000 ngagai lebih kurang 18,000 nyentuh 19,000 ikut orang pengundi. Ya megana dayati dekat ngansa orang Katibas kau dah mindah ngau diau mendam bak kanan negeri nukar address sidak gundi pulai ngagai ndur asal. Bak penemu ya sidak tu patut gundi bak ndur sidak diau setiap ngau palan alai sidak kenerima tolong ngau perengka kediguna ke diberi perintah. Yang madah ke pengundi kau dah diau mendam bak menua bukai ndak patut diansak ngundi bak Katibas ketegal datai bak maya berpilih. Yang maksud kerja kutu ngagai RTM udah bekau ngerikut program randau pemansang YFM di Kuching. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Armain, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.7 dalam tahun 1990. Bala Kabansa berkas sudah dilalau ngau jaku ngambil ke bebenar lebuh ngelaku ke gerempungnya kena nentu ke gerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai tismak ngau rakyat patut cakah angkun serta berarti ke perkara tidiguna rakyat labantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemata main berjaku mada ke rakyat patut beraku mengau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut deka diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Martin Ali, di YFM.
1: YFM 101.3.
2: Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru bawa ngelan tengah hari Die Die, lagu Ari Shakira ngal Burna Boy. Lagu tema tau ke official song FIFA World Cup 2026. Mungkal ngelan tengah hari kita isar itu peningat 3 bulan 7 2026. Musin main bul tabin rengak main bul di serata dunia jamnya ke dia tu. Agik baru ngat round of 32 dalam 2 hari tu dagi dekat ditemu pemutus ya. 16 tim ia kenyingkang ngagai round of 16. Majak semak ngagai gelar juara dunia atau ke world champion berebut ke mangkuk dunia main bol FIFA 2026. Main bol ga udah makai kita wai. Dengar hari 5 sehari tu bakal selama gelar tengah hari 12 ngagai 3 ngali hari tu lagi. Aku Ken Michael berkonti mulai ke kita. Nangira dini nur kita tahu ke nak milih cara ke dikenal kita mendiang ke kami. Terima kasih amayu ngagai semua kita bala peninggal. Selamat berarau, selamat ngetu, selamat belalak ngagai semua kita tengah hari-hari lima tu. Kita ia ke dekat matah kelengan namang kayu kita sehari tu. Kelabaku tentu bisik ke belawak ke buah dabai. Musim buah jam keriah tu bisik kita ke nemu makai asik. Belawak ke buah, makai asik ngorian, makai asik ngodabai. Bisik kena nemu enggak? Mesti dempak ke diri. Nak uliah dicampur dengan asik. Harap kenyangkul meh bala kita ya ke benua matah kelengan atau ke dekat matah kelengan tengah hari tu. Bagi selama dah lepas tu lagi maca sekedar ripsan ya ke bisik dianjung kita ngakai kami bak YFM serayanya menggap berindah kita dengan lagu-lagu ya ke dah ditusun bak playlist ngalah tengah hari. Seberau kita mulai mending ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara pukul 1 ngalah hari tu lagi. Begulai ngau Mina mending ke lagu ya gadiang bujang serikai dah lepas tu lagi. Kita pegang bisik lagu dari Dennis Steven, Sayau. Nyangka bisik kita sarito ia ke gemas rumah, muai uras, muai barang ia ke lamak ke nak digunanya. Lagu dari Dino, buai nak diguna dan lepas tu lagi. Yang sebenarnya, tu masterpiece, Bulat Atiku, bawa gelar tengah hari, YFM. Sapa.

0: Sa Kitay, ini bisin Norbukai, tentunya Bawa FM, Segulai Sejalai.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang kami diterima, kami bawa email yfmiban@gmail.com serta pihak mega belum berwhatsapp di konti 013-862-8422. Ya, kalau pesan yang tik ke terubah tu, pesan ke diterima hari bariang anak bidi ngari ke sidaya sebilik. Nuju ke pesan ngakai semua kaban belayan bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, kaban belayan bak Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif. Pesan tu mega nuju semua kaban belayan bak Arif Ilik, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, gau semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas Saulit niang lakun anak bidi ngetas Saulit kena malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Bak Rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Kawan belayan yang kerikan nombor berita tu ngau sila lagi. Kau bertanya, tau telefon ngagai lumur tu bari yang anak bidi 013-813-5692 tau ke tidak anak bidi 019-854-4809. Pesan yati kedua tu, pesan diterima hari tuai rumah jerah anak Jonathan. Jadi pesan tu nuju kabar Melayan, balai Sarik, Sungai yang Seluai, kabar Melayan bang Kelayit Serikai, kabar Melayan di Pakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Biri ngau semua kabar Melayan Bukai, madah kengetas ulit serta muain terbalu niang bini ya, ianya niang Maria anak Kiai, tau ke Indai Sanin, lemai hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Semua kabar Melayan ia ke dituju pesan tau ke barang siapa ke ngelala niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin dipindah datai ngagai rumah jerah Sungai Balai Sarik Serikai. Pesan tinangkan kenyak pesan pemati datai dari Nomi Bohan anak Titus Tunyang tau ke pelai dari rumah jaya Sungai Arif Selangau. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan Ba Ulu Arif, kabar Melayan Ba Rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bigat, Rumah Lagat, kabar Melayan Ba Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantiang, Rumah Melap, Rumah Kosma, kabar Melayan Ba Rumah Sibat, kabar Melayan Ba Ili Arif, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, kabar Melayan Ba Rumah Laja, Rumah Johannes, Rumah Satya, Rumah Sulang, kabar Melayan bak Rumah Melintang, Sungai Ridan, Rumah Mekul Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi kita dipinta datai ngai Rumah Jaya Sungai Arif, laban Titus Tunyang Naimang tau ke apai pelai udan adai 2007 2026. Niang Titus Tunyang Naimang tau ke apai pelai tu di Sungai Balamayu. Lemai itu lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Lalu dianjung pagila 4 hari bulan 7, 2026. Penerang tahu ke berita ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Nomi Bohan 011-338-20935. Tahu ke Michael Dunggat 013-704-5860. Pesan ngetas sulit datai hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Jadi pesan tu duju semua kabar Melayan kediau bak kebuluk, kemudian di Tabat Rasan, kabar Melayan bak rumah Rega Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau Sebilia, Apai Muli, kabar Melayan bak Sungai Lensat, Sidak Kuin Sebilia, kemudian bak Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung, ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang mayat anak ayuk kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 7 malam bak rumah September Long Tisam A Tinjar Bram. Semua kabar Melayan ya ke dekat mu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai September Ngkabi 013-587-638, Jennifer anak September 014-528-3436 Au ke Christy Albania anak September 014-308-4830. Pesan ke sekali tu datai dari Robert Louis Nyangau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak nangga sebiru balih. Kemudian bak nangga Tawau, nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngelumbung niang Satang anak Labang tau ke Indai Ding. Kena 4 hari bulan 7, nguan ulit malam tu 3 hari bulan 7, 2026. Ngetah sulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7. Lalu jadi lumbung malam 4 hari bulan 7, 2026. Bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Pesan ke sekali tu datai Ari Alexander Martin ngari ke Zidai Sbilia nuju semua kaban belayan manah ke ngetas uliat serta nyuak terbalu niang Martin anak bantal nguan uliat lemai tu 3 hari bulan 7 hari 5 lalu ngetas uliat serta nyuak terbalu berengkah pukul 8 pagi hari 6 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Boniface Giri Nanga Germai Kenawit. Semua kaban belayan kengelala diang Martin anak banta dipinta datai ngagai rumah Boniface Giri Nanga Germai Kenawit. Pesan ke sekali tu datai dari Steven Bika anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijah, ngau semua kaban belayan bukai, babatang air Pelugau, tau ke bak sebaran luar bukai kengelala niang Sadin anak Ligum. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyuak terbalu. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyuak terbalu niang Sadian anak Ligum nguan ulit lemai 4 hari bulan 7 2026 lalu ngetas serta nyuak terbalu pagi 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu bak rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Nangkan kenyap pesan ngetas sulit ke sekali tu datai hari Rabuang anak Sulang. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak nangga Tulek Kapit, kaban belayan bak nangga Merama, nangga Pulang, nangga Sepulau, kaban belayan bak nangga Setekam, nangga Sud, nangga Ngemah Kenawit. Piam gak pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Ngindang, Benak Sud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kemudian di Limbang Sungai Manap Suang Kapit Sibu ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jepai anak Alan kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Penerang yang ke silia kaban belayan tau telefon ngagai Rabuang anak Sulang 014-987-9891.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nampak baru baca sekarang je aku pesan ke BCD terima. Kami peninggal. Pesan ke sekali tu datang dari ex-cigu Bayang Kena Utak. Jadi pesan tu menuju semua kabar Melayan. Kelebih lagi kabar Melayan bahkan dia sengkelili. Sermat, Bukung. Kabar Melayan bahkan Meriuk Tambak. Kumpang Pauh, Sebangki Panjai. Kabar Melayan bahkan Lubuan tu. Bintulu, Sepatah Undup. Liu Empangu. Kabar Melayan bahkan Sebangku Ayundup. Sebujuk Tintiang Kah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, Kabar Melayan Bak Rampu Ui, Sekayu Batang Lintang Undup, Langau Indonesia Ngau Semua, Kabar Melayan Bukai Bak Sebaran Nur Diau, kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Semiang Gintu 100 sorry Ngau Muain Tebalu, Niang Nurian Anak Bentai, Kenari 6, 11, 7, 2026 pukul 10 pagi, Bak Rumah Murian Anak Michael Jun entebar Batu Lintang Undup. Penerang yang ke siliat tahu telefon ngagai Bayang Anak Utak 017-808-4069 tahu ke Jill Perry Raju Anak Bayang 012-881-9209. Pesan kenangkan kenyap, pesan hari Heni Anak Undi. Jadi pesan tu menuju semua kamar Melayan bawa sebaran dua diau. Pesan tu madah ke Getas Ulit Niang Undi Anak Bikit. Kena hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Pukul 10 pagi bawa rumah Anthony John Kumpang Pauh Engkelili. Semua kamar Melayan tahu ke barang siapa ke Gelala Niang Undi Anak Bikit. Di pintar datang dengan rumah Anthony John Kumpang Pawang Kelili kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi. Pesan ke nangkan kenyak ke sekali itu diterima dari Sandra Jen Anak Kalung. Jadi pesan itu menuju semua kamar Melayan bawa sebawah. Kabar Melayan di Ulu Sebawah, Kabar Melayan bawa sepemajai Jalai Miri Bintulu, Kabar Melayan di Balih Kapit Bintulu Sibu, Kapit Miri Kucing Ngau Semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke magang ya, ke ngelala Niang Sharon Jen Anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke Ngetah Suliat serta Muai Terbalu Niang Sharon Jen Anak Kalung tau ke Indai Nalung. Kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 9 malam Bak Fu Siu Trading Jalai Jigu Bintulu. Penerang yang ke siliap kawal ngau berita tu, Kabar Melayan tau telefon ngagai Apai J 019-823-5547. Tau ke Andri Nyala, tau ke Laki Niang tu 014-888-7787. Ke penudi benar, ke tengah hari tu peninga, pesan hari Gias Anak Paluang, tau ke Apai Martin. Pesan tu menuju semua Kabar Melayan bawa semanuk, Kabar Melayan di Seterus, Bemban, Selitut, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, Kabar Melayan bawa Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngau Baruh, Sungai Kelabat, Kabar Melayan di Sebawah, Suai, Niah, Miri. Pihak mega pesan tu menuju semua Kabar Melayan bawa Nangang Berdamit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sungai Setejuk, Pasai Siweng, Sibu, Rumah Anggas, Kerangan Angkah Suung, Kabar Melayan di Mujuang Kapit, Kucing, Semenanjai Jalai Pesisir Jepak. Ia kengelala Niang Prada Anak Bilun. Jadi pesan tu madah ke Ngetas Ulit serta Ngupas Terbalu, Niang Prada Anak Bilun tau ke Indai Martin. Kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam. Baru Mah James Jagan Anak Cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Penerang yang kesiliat Kabar Melayan tau telefon ngagai Gies 019-837-3055 Anderson 011-236-68219 tau ke Boniface 019-647-2246. Ngau pesannya tadi peningang ujung ke awak nur ngetahi ke jaku pesan abak serak ketai ke sekali tu. Pesan tau dianjung ngaga email kami yfmiband@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terus bergulang kami peningah. Dah lepas tu lagi, kita terus meniang ke pemutus lagu Bak Carta Sapa Juara.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM Kuching. Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen. Yeah.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ketahun tu rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: mengalih hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh dengar kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta siapa juara.
4: Ya, carta siapa juara. Bergulai kau?
5: Jackson Jabut.
6: Jabut. Oi. Aku dengar kita namanya nada sekolah sari tok.
5: Nada si sekolah aku sari tok kira.
6: Nada si sekolah. Okay, nama Arif cuti peristiwa sari
5: tok. Okay, nama ibu minuat. Aku gegetar kan ingat cakam da orang bas langau. Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
6: Nama pengawal itu gegetar dah.
5: Kam dak balasnya nanya ya, kayak mayuahnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai yang enggak nyiko ga. Laban bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah. Nak sabar kak datai ke Selangau nah.
5: Ya, laban hari bulan udah sebut orang.
6: Ya, mana aja buat. Kati kedua dinik dengau lah.
5: Aku jangka aku. Ngau aku medare tebayang jangka aku.
6: Jangka dia jalan. Ini di sangau ngau.
5: Ini kuatnya boleh ya. Laban dia tahu.
6: Nyana dapat.
5: Okay, lebih kurang berkenyak lah.
6: Lebih kurang berkenyak. Nada dapat. Nya padah nyana dapat.
5: Ngai danu ya.
6: Oh danu ya pia. Nada ini ngau.
5: The point lagi.
6: Oh nada ini ngau. Benar mata kelengan dia.
5: Okay,
6: jadi bertemu dengan kami dua. Aku Monica Medi, lalu Jackson Jabut. Bergulai dengan aku ke ngalih hari itu buat program carta siapa juara. Sari itu tusun ke 26.
5: Live tu tu aku ebon mana?
6: Live lah.
5: Oh amai kau.
6: Siaran langsung. Maka kita yang pada paket main bowl. Ya kelum satu lagi goal kau ya.
5: Ya.
6: Okay, jadi yang kembali kita ke benda-benda ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta siapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta siapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban aja buat.
5: Betul.
6: Jadi minggu yang kemarin lagu ke BCD pasuak ke dalam carta. Lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut.
5: Baru menyamap nama baru pedak. Baru mah kasih bilnya.
6: Kasih bil? Kasih bil ketina.
5: KCBL.
6: Okey, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut.
5: Ya.
6: Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta siapa juara ke ngalih hari tu.
5: Ya,
6: tentu ya kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: lagunya kemarin.
1: Hai, aku Sam Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tandok ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap atau ke penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
0: Ya.
2: Ia ke agi ngenan ke juara sepengelama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua hari belakang.
0: Nih tahu.
2: Ia ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
0: Oh, ikas si puak kan.
2: Tahu nyebut tua hari?
0: Tahu.
2: Oh, tahu.
0: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
0: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nick Rafinsi boleh ngelampat penduduk Ika.
0: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nick Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisik bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
0: Ya,
2: kesi entere.
0: Ya, ya.
2: Memunyi dininga sida awi-awinya.
0: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pia mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ACSJ na jabot.
0: Betul.
2: Tuan terus berarti ke lagu penduduk tika 10.
0: Penduduk tika nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu minat.
2: Nemo me aku nyindo.
0: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
0: Betul. Minggu tu ya sementum. Titik gigi ngelincir. Segigi anak tangga.
2: Oh, pia. Nurun. Dari minggu 9 minggu je kemarin.
0: Betul. Ya tu bisik ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisik.
0: Okey.
2: Pernah di poster ya, bak anunya, bak Facebook anugerah cata sepan juara bisik.
0: Oh bisik kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atau aja pihak lagu tu munyi ke nama lagu tu makan eh
0: ya
2: gunung 10 nuan ngelengkak aku melekak ku
0: ya
2: atang ya na pansuat ari cata tu nama tadi ukai pansuat ngau ati ke tusah laban ya udah bisi boleh tiket
0: betul
2: udah kala 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
0: nyam aku
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tika 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tika 9.
0: 10.

0: nyak tadi lagu baru ke di pasuk ke minggu nyin kemarin.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi ba tangga tikas ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nanti tanya mana anak peminta ni peminta.
0: Engkau tanya mana bak yamnya gini. Bak orang bukan kena mana pinta betul. Yamnya.
1: Yamai gini. Okay. Mana mesti kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Nah, ibu dia pinta ya datai. Ya ke manahnya jarang ya ke datai. Pinta di bedau bertemu ke datai. Datang bunyi kepada aku tadi. Kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engkau manah bak orang tau kak.
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya kak. Okeynya lagu ke dibaik KCBL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Oh, engkanya nama?
1: Ya, aku nyebut KCBL tadi ya.
0: Engkanya nama titah di belakang nama apa ya kini?
1: Iya.
0: Mau kita ne? Oh, jadi lagu tu kebenarnya bisik dua ikut orang penengkebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak siapanya jabot?
1: Nikhil Mujah.
0: Nikhil Mujah.
1: Nikhil Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi Tompo ne? Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam catat Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama.

0: ukai dipintanya. Aku sering minta baka kelagu nomor 8 toko.
1: Baka kelagu nomor 8.
0: Saya warintan.
1: Oh pia. Oh pianya kepinta de pia.
0: Betul.
1: De utang keberga mangang kepinta de da.
0: Betul lah.
1: Oh, urang minta minta batu bata de minta intan.
0: Kiro. Kapa batu bata. Kapa kena nanti pintu.
1: Bisa guna batu bata na kenya de.
0: Bisa kena nanti pintu.
1: Ya, ni lah minta intan jaja.
0: Di kalam dah kata tiang pintu kelihatan.
1: Oh kalau. Alu tati yang baru rumah, kena kena butual kak. Hari baru aja, orang nemiak keliak gukanya, bisi sebelah belah ruai sebelah bilias, segini baru rumah, lena.
0: Betul.
1: Tarik ke pintu, tati ke pintu orang.
0: Aku lagi ingat cerita itu si, sida ayah ujar semua, sida ya no kok ya. Ino nyata buka pintu, tapi pintu dikat sudah mati yang lagi. Oh. Siti muka ada buka, ketika tapi pintu dikat depan tiang baru ada.
1: Depan tiang baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak kan lihat pansuat?
0: Kecah.
1: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
0: Nanti nak stop panai kita kelihat orang kelihat ni.
1: Oh, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tatiap pintu kan disebut yang tadi jabon. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
0: Nanti ada. Nak stop terus stop ada.
1: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya kelihat.
0: Bisa orang ke kan bisa lagi kelihat minum. Ibu minat. Ngenai nyen tiga kuda nanti pintu.
1: Oh kelalauannya. Kati kinya tiga kuda kena nanti pintu sabok. Pobodo pemeratnya dah.
0: Empat pemayuh tuh ya temennya tadi.
1: Oh, di semak kurang.
0: Kami untuk ini berkira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
1: Empat pemayuh.
0: Empat pemayuh tuh ya.
1: Bergamin tadi nyok kena nanti yang pintu.
0: Ya. Yeah.
1: Oh nya tadi neh macam-macam sembah mara keliak neh jabot. Okey, punya ke disebut deh tadi jabot. Utai ke dipinta deh utai ke nomor 8 ku deh. Lagu ke nomor 8.
0: Betul.
1: Ha, jadi tu teruskan ke nomor 8 mis kali tu.
0: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
1: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi
0: menyana.
1: Jadi penyanyi tu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba. Kelimparnya ia pun kelab namanya berlakon menyik pada tua sedau tu. Jadi ia tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
0: Nemu benda ni apa?
1: Nemu apa na? Laban bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetau.
0: Oh, program pak menua Kenyah kah?
1: Menua Kenyah, menua Kayan menya.
0: Oh, my.
1: Tunggak ke Sungai Asap kian.
0: Oh, Sungai Asap.
1: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida Webi cupai deh.
0: Oh, Webi kah? Ya tengok kita kian kah? Cuba.
1: Webi kengau kita ngagai tubau.
0: Tubau. Rumah mulai. Mulai.
1: Berul baru li. Jadi ya tau siko ari penanyi ke asal ke berbangsa Kenyah ari Sungai Asap. Tajak pia ia ngagak lagu Iban. Nanti nak salah ku nakak ke dia tau ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenyah bisik. Dua tiga, nak mayu lah.
0: Nama.
1: Lagu Kenyah.
0: Gangka.
1: Nak mayu lah.
0: Ya kan?
1: Nak mayu. Semua lagu yang segi mayu lagu Iban.
0: Oh ya.
1: Jadi lagu tu kira ke ia tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
0: Oh.
1: Lama dah. Dahnya ka nyanyo berunding ka nguji lagu baru.
0: Betul.
1: Pansut ngau single ke lumur 8 tu tadi.
0: Oh.
1: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Aunya lagu ke bab nurut ke 8.
0: Artinya lagu tu digagak yang pu.
1: Ya, digagak yang pu. Leka ngau tiun. Terus ninga nurut ke 8 nangkan kenya. Ninga ke lagu penuduk tiga tujuh.
2: Lapan. Kita dia tu benuk ninga canta sampai juara. Canta sampai juara. Tujuh.

0: ni pemin.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadi nya jabut. Penyanyi Braban. Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi ulih diterima
0: rock,
1: kita
0: ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon.
1: Lada Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke, okay, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire.
0: Empire.
1: Nama lagunya jabot
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 berdau sebuat nomor baru tayar.
0: Oh, amai. Tang sama tang betul siapa
1: betul tu momen orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenaran lekang kau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.
1: Kebernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie Lee.
1: Leslie Lee. Leslie Launas Empire. Leslie L E.
0: L E.
1: Launas Empire.
0: Nyokam memunyai tancut.
1: Ah?
0: Nyokam memunyai tancut panjai jin.
1: Nemu mai dia jabot
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tanjo jian.
0: Siti aja suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada ame kana dengan tanjo jian jabot.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang lebih si pakau dan dak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminat. Dawai teh berduri ya nemu deka.
1: Ya lepai ini dia mega masang dawai berduri basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada jane mega lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jane.
0: Nama jane dikunci pemimpin.
1: Ya, jane dikunci. Udah tanjut jane cari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan? Dah berupai. Nya pisian bah.
0: Oh, tangai nanti ada kalau pisen cariak dah tumbuang.
1: Nanti bisa.
0: Nanti.
1: Bisa.
0: Ngam-ngam bat tumbuang katanya mau pisen style.
1: Pisen baru dia tahu. Barang dua dia boleh cariak kemana-mana. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cariak kedik banyogi.
0: Oh. Nyau bakat kena bom.
1: Ayaknya mia, nya pisan kena bom.
0: Tau ka baru udah ada keramak beruang.
1: Ya, nya artinya pisan keramak beruang.
0: Pisan keramak beruang.
1: Nanti urang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Auto nama pisan beketo. Nanti ini kena nanya bekenya ya.
1: Oh.
0: Pada aku tu pisan keramak beruang.
1: Amai?
0: Oh.
1: Kenya mela.
0: Oke.
1: Okay. Nanti nyemak ke baju ke seluar cari kage.
0: Cari
1: kage. Nanti sepiak cari cari ka. Ndak ya. Berupai kumera cari ya.
0: Tisang.
1: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keramak beruang.
1: Pisin keramak beruang.
0: Jadi ngasih kita ke luar din. Nanti kita anak nemu pisin keramak beruang. Kalau tidak tahu ngagai ibu minat kita. Ya nemu madah ke kita. Bekini pisin keramak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, okay, nya penduduk tika 7 udah ditemu kita 4 itu penduduk lagu nya jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang ninting hari 5
0: ya.
1: Program catat sepa juara oleh dipedian ke kita berkah ri pukul 1 ngale hari.
0: Iya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ianya malam pergila.
1: Malam hari 6. Jadi ya kedekat ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujuh program hari 5 aja.
0: Ya.
1: Lebih lagi ingat bala kita kedekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mengata duni kita udah pengujuan program tu lagi. Berpun hari nya undi pun mega tertutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uliah ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita bak Facebook
0: kita.
1: Undi lagu ya. Cata Sapa Juara. Tang ngundi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Semina prayas ke diberi sidak ke bertelepon bak ngujung program aja.
0: Ya, mega bak undi bak catat siapa juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catas siapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki.
1: Oh.
0: Anai ka koi bumi.
1: Ndak ga enti ya. Enti puene ABC. Ku mere di si aja lah.
0: Si aja. Oke, menya janyi.
1: Janyi dulu. Oke, jadi kita terus sengagai penuduk ti ke 6. Ya. Jabot terenyuka macam kersia da.
0: Amai.
1: Pada di jabot siapa demo 6?
0: Dinga di lu peminut. Lagu tu amai pedersia rahasia. Kalak nyadi 2 minggu kalak nyadi juara.
1: Oh, kalak lumur 1 2 pengelamat 2 minggu.
0: Iya, ku mai di calang-calang tajak bekenya nomor 2 lagu ti pemadu lama ibu menut dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduh ti samai nya nomor 6. Lekang ngotion lagu tu digagak penyanyi tumpo.
1: Penyanyi tumpo. Tapi saya pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuh ke ya.
0: Betul.
1: Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu berpadu nyawa, berpadu nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pia? Nyak lagu enti dalam jako ibannya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew, Gau Lucy M.
0: Layak ke penuding.
1: 6.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 5

0: Ya, tadi ke ya.
1: Ya. Nanti berasai Bu Mina.
0: Nanti berasai
1: wow, kita. Wow, ada tebat topai.
0: Lagu kebaru didengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yes. Lagu timanggai ke ati ya. Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pan ke minggu tu bab penuduk ti ke lima. Sama enggak penuduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bacata.
1: Ya.
0: Lagu leka.
1: Ngati wanti kaga wanti ali.
0: Lalu disada ke ayak de Yus Endro.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okey, manggai ke ati nuduk ati kelima. Okey, sino aku menda ditanya ba jadi ngal lagu
1: tadi. Aku laban ati ko tepangai ngal lagu tu.
0: Pangai dine.
1: Pangai ba te ora tengempo lagu tu.
0: Opia?
1: Ba leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Oh tepangai dia.
1: Kau juanya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Ketegalnya aja. Ay, nyukain tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah iya ngalah antau.
0: Enggak dikasih sino ni ngalah nyala antau.
1: Ujuangnya tadi tengah soko sino.
0: Namanya bisi mama. Bisi mangka-mangka deh jebot.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey jadi yang tadi penuduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penuduk lagu sebedau tua mai kita ke dekadinya ke 10 itik penuduk penuduk tiga empat tentu ya berita berkawal engkau ke SSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Berkeni cara sidak ke lebih lagi ya ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Salah peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dela.
1: Wah, antu.
0: Nai. Di pula aku merkah le.
1: Okey. Ngagai kita kan nemu cara peratus ya kebuliah undi bacata siapa juara tu undi bak telepon ianya 60% undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30% lalu 10% nya hari peminta lagu ke didinga kita setiap hari Pak radio
0: RTM nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami nya jabat
1: betul
0: nanti ya bisik ka didinga datang ndak Dinti yang hari lah.
1: Yang kerabul aja ya.
0: Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Ukai kadang-kadang didinga. Kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Kerabul.
0: Kerabul. Nadai kalau. Nadai cura. Nadai cura. Bekenya cara meda. Engkau sidai nanya bekeni. Nguliah peratus puluhnya aku sidai. Ya. Sistem tu bisa deh. Bisa. Bak utai kedikumbai orang Zenon. Terkena orang main lagu. Bak RTM dia tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita siapa nama kita semua ke Banuan?
1: Banuan.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Banuan. Oh my god.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari Facebook, mesti mayuh cara. Ngambil ke leban kadang-kadang orang kengundi ba harus telepon tu orang sama. Orang kengundi ba Facebook jauh leh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drempo, agak Facebook drempo. Lalu ke situ ya genak nya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenuan ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu ba penuduk tiga empat jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba penuduk nomor empat ibu minun. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temulan telah. Laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti ja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin kemarin eh.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpekit ba anugerah carta sepa juara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekan ngutian siku aja orang agak tiba minat.
0: Sama mega ya ke engkau berpekit tu pun orang kesama ngagak ya.
1: Dixon ya,
0: Boss. Ya, ayak bos dia tu.
1: Ayak Dixon Boss.
0: Ayak bos dia. Dixon Boss ngagak lekan ngutian lagu. Ke Kelemayang Band. Lagu ke ba penuh dua tiga empat.
1: Ya. Nuan Barulah.
2: Empat.

0: jadi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 3

0: Nama nenek bunyi jabut.
1: Iga penawar aku.
0: Iga penawar? Mm-mm. Aku nemu kebuah nenek bunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya mada saya kenal si ko. Ah, di to mayu mai orang di ke saya.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ninya kenya di udah bisa sebaik ka kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Eh, nada yang tulih aku mana kada enti kita kalau mayu pangan. Saya masih siku menyik lagu tadi.
1: Aku kengiga penawarnya ngamik ke siku aja.
0: Hai, penawarnya semina bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Taja pia penduduk yang sebakar ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiket 3. Penduduk tiket 3. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia gagak penyanyi tumpuk.
0: Ya. Jadi ya, siku hari penyanyi ke dekat engkau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilah.
1: Betul.
0: Lagu yang ndak boleh aku lengkak, tidak salah aku. Ndak mudah aku lengkak. Lagu kedi gagak aduni lang pun megak. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah megak engkau pekit tu tahun yang kemari. ACSJ 38, ACSJ 39 tu megak terpilih ngagai renggat semifinal.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu kena ditemu kita penduduk tiket 2. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tahukah agi ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan nusi bekaul engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjung lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta tentu.
1: Betul.
0: Ya bala ke dekat nganjung lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjung ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Dekat bisi bala nanya ndak boleh anjung ke Semanggang, ndak boleh anjung ke RTM Sibu, ndak boleh anjung ke Miri, ndak boleh anjung ke Atas Ken. Semua mesti dianjung ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjung katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di menua di Kuching di tu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjung ke Limbang contoh.
1: Oh.
0: Dianjung ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya, panelnya tadi agi di Kuching di tu.
1: Oh.
0: Laban urus setia ya dito. Sidak ya akan nganjung ngagai siapa? Ya ke nyadi panel. Jadi kita kena nganjung lagu, tahu anjung lagu kita engka bisi tanya maga tahu email ngagai pplterswk2@gmail.com. Nyak lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu dek dianjung ngagai RTM ngambil ke di ulih dipasang ba RTM. Tang nyemak ke ya lagu ke cata adik nusih ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya ko.
1: Ya berat ketik kena tetapi ada Kuching tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Kalau lumpur
0: yukin dulu. Kita nak piah na.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Ya tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai
0: lagi. Bukannya yang contoh tadi bisi. Betul. Patut gagalan aja buat.
1: Betul.
0: Nak semua lagu ke ditapin dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi ah.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ialah berminut. Nanti belagu ialah ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi belagu.
1: Jadi pasal baca cata pun udah paham.
0: Apa ya, janji lagu bisi didengar tiap-tiap minggu nah.
1: Betul.
2: Betul.
0: Nanti lama lagi ya baca, tak lama lagi kalau kita masang ya.
2: Betul.
0: Okay, jadi ya tuan nak masal jam, bunyi keripada ke sebedau tu, nanti nyemak ke lumur satu, lumur dua tu, tuan ibu nyebut dulu ne. Awak kata tu surprise punya korang, kenyit-kenyit sudah ni. Okay, ngotok kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru kumi dua jabut, mic kita, madah ke kita.
2: Okay, dua ngot tiga, dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi, ngambil kesidak terkenyit.
2: Ya.
3: Dua.

0: juara baru kita yang nak jabut.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sana nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama. Pengerindu nak datai Pak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu yang sekali tu datai Pak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu.
1: Satu.
0: Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gagak. Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar kan? Nanti terbangkar tu bakal selajen sili jabu. Udah lama dalam dunia perundang. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh ya. Trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesadaran nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah ya nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tanggak berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngau tion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jisli jabu ngau Matius Mambang. Ya, lagu umbas Ika tadi.
1: Ya.
0: Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabu tu luput. Anoknya ningat tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor satu
0: Nagai nomor lima.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Banyak Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu tujuh.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni. Aki Bujang Sigat. Tajap pihak ya kediberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tau diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak seduai dekat boleh perayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap pihak abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban ya tu kita serumah ayak kit ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Terumah dia.
1: Nama nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh, si papunda dia na. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisa ningai ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisa ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sapa Pak Karubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebenar lagu baru tentu ya. Kita ningai ke lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansu hari cata tu jabut. Lagu ke dibai siapa tau pangan lama di tu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan ngelengka.
0: Aku melengka. Artinya kita sama melengka meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Meri penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi ni jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke dibaik Dayana Shini. Okay, juara SSJT ke-7.
1: Ya.
0: Salah, ke-8.
1: Ke-8.
0: Ke-8 punya jabot. Okay, lagu tu ke sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tionia
1: Paulus Morris
0: Galden Aladin. Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ya ngagai sponsor ke merik prayers ngagai orang ke uliah nekak 5 itip penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih ya laban sponsor hamper. Atau japan ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anoknya kemarin sida maya copyright ibu minum.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit atiko.
0: Kulanguak. Ngai kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi dia nyebut baru lumur 1 ngi lumur 9 engau ke baru dicalonnya lejabot
1: ketika
0: 1 lumur 1 ngi lumur 9 engau ke baru dicalon nama lagu engau penyanyi
1: ya penyanyi ya nomor 10
0: ya 10 awat ku unta
1: ya nomor 9 nyemak ukai dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 saya Ari Intan
0: Idi Kuing
1: nomor 7 Les
0: Launas Empire
1: penyayau tua
0: nomor 6
1: layak kepenuti Lucy M Begulai Ngau Raban Tekeru
0: nomor 5
1: Manggai ke ati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah kelemayan ben.
0: Nomor 3
1: penawar pengubat hati Doni Lang.
0: Nomor 2
1: umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai baadan Nick Revensi.
0: Lalu ke baru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku. Udah berengkah betali paun.
1: Ya, klipun tu apun udah cekelep.
0: Oh, kita nguji ngangau ngai nguji nyaut ke terubah to jabot.
2: Okay. Oh, jabot. Halo.
1: Oi, siapa tu?
2: Selamat ngalih hari, Bu.
1: Selamat ngelari. Siapa tu?
0: Rahim kai?
1: Okay.
2: Kalian temuda.
1: Oh, kalian hari ini di kalian temuda, hari temuda kan?
2: Hari jemarahan, hari jemarahan temuda.
1: Kalian temuda. Undi di kelihatan temuda.
2: Okay, nombor 1 Dayana Shini lagu baru tadi ya.
1: Okay, poh. Okay,
2: nombor 2 Lucy M.
1: Okay.
2: Nombor 3 Yus Andrew.
1: Okay.
2: Nombor 4 Doni Lang.
1: Okay.
2: Nombor 5 lagu ke nombor 1 eh.
1: Oh, pengindu nak datai badan.
2: Okey, terima kasih ya Jabut.
1: Terima kasih.
2: Jalan ke Terawak. Salam ke Ibu Minut.
1: Okey, bisa ya Ninga. Semina ya kayak berjaku malu.
0: Lebau. Okeynya tadi sikit lagi peninga kedua.
2: Halo.
1: Oi, siapa tu?
2: Tutu hari Galat Tapi Bate yang.
0: Oh, Uco.
2: Kalau tapi bate ya Rahim tu.
1: Rahim.
0: Pengkalan capi.
2: Tapi bate ya.
1: Pengkalan tambah.
2: Bate ya.
1: Okay Rahim. Unde di Rahim.
2: Unde aku. 2 ngau 3 betukar.
1: 2 ngau 3 betukar.
0: Okay.
1: Artinya nomor 1, nomor 2 pulai ni nomor 1.
0: Tak, 2 ngau 3 tukar.
1: 2 ngau 3.
0: Oh, tukar.
1: Okay.
2: 5-4
0: tukar lah. Okay
2: Bos.
0: Rahim.
2: Bos.
1: Oi.
2: Sorry aku nya.
1: Ambil aku.
2: Baik, di beri tunggal turban peti ya.
1: Okay. Jadi aku beri nge turban peti yang.
2: Dia nak ambil ya.
1: Adai aku ngambil ya. Mak aku ngambil. Dan aku jabut.
2: Okay.
0: Nama ni yang beri yang ke sana. Ini yang ke
2: sana. Sana lama.
3: Sangat lama tak masuk Rahim. Pantun.
0: Okey, terima kasih Rahim.
3: Okey,
0: sama.
1: Nak Rahim.
0: Okey, Rahim lawa. Ya nak kek dia beri. Nama yang nak nak meri ngagai ini ni.
1: Ada yang ketemu. Alet
0: ke ketiga.
1: Hello.
4: Hello. Hello.
1: Oi.
4: Siapa tu?
1: Ini yang darah nanya aku, bajia.
0: Dek,
4: oh, pandai ya buat. Betul.
0: Oh, ini darah bajia tu.
1: Oh, ini. Nama apa ini?
4: Oh, bisa mau cok.
1: Oh, amin.
4: Bedau ke ngundi cok. Mari selamat ngali hari yang guys doa.
1: Oke, okay, hari sih udah ngali ya.
4: Iya, mau cok.
1: Iya, nek.
0: Berngu-berngu di ini, tau ini darah bajia.
4: Di tu baru rumah, cok.
0: Baru rumah,
1: ibu nucu.
0: Ibu nucu, bajak nucu itu boleh. Nyari tak? Bajak dia hari sebay.
1: Dia ngalak.
0: Ada, aku ngalak.
1: Barang utai. Okey ni, unai dek.
4: Aw, undi ku. Lumur satu Nick Repensi.
1: Okey.
4: Lumur dua Doni Lang.
1: Okey.
4: Lumur tiga Eka Saipul.
1: Okey.
4: Lumur empat Kelemayang Ben.
1: Okey.
4: Nomor lima, Diana Shini. Lagu baru tadi.
1: Okey. Okay. Oh, dia yang kah. Tuh, peminat tegar Diana Shini. Oh, dengkah yang nomor lima. Okey, Nek.
4: Okay. Oh, terima kasih, Akyo.
1: Okay.
4: Terima
1: kasih.
0: Iya, tadi. Ini, dia, Nek.
1: Ya, ini.
0: Ya, dek. Ini, dia sangga. Okay.
1: Betul.
0: Ke sekali, tu. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Apa doang, tu?
1: Oh, apa doang?
2: Ya,
0: aku kena ngalah. Bedong kawak ada badom?
2: Nah, dai kuda berhenti aku.
1: Oh, udah berhenti.
0: Udah berhenti ke off?
2: Oh, udah pincin.
0: Udah pincin. Udah pincin.
1: Apa dong?
0: Udah pincin, tapi lagi gini dengar dia, dengar catane.
2: Lagi ya, sikit ngerindu itu.
0: Oke, apa dom ini bagi mereka sekali tak?
2: Nah, satu, ini pensi.
0: Negro
2: Fitzy. Nomor 2. Dua
0: Dunila. Dunila,
2: okay. Nomor 3 Kemayang Band.
1: Okay.
2: Nomor 4 Ika.
1: Okay.
2: 5 Yus Andrew.
1: Oh, Yus Andrew. Okay.
2: Ada buat nombor buku dah. Ada bertemu dah. Buat kita dah macam
1: mana. Ya, mada. Okay. Atau.
0: Siapa asal di ngambil hamper dari Abad Dom?
1: Beri ngakai perumahan petian.
2: Udah mesti bantu semua ada.
1: Oh, beri ngakai ya buat kak.
2: Sama amit.
0: Kira ke nama orang gay merek sangau dah.
2: Udah nggak mesti kamu coba ada.
0: Apa ya?
1: Oh, my God.
0: Okey, terima kasih. Okey.
2: Break coba.
0: Terima kasih Abad Dom. Dan tu mana layan tu? Sesekat.
2: Layan.
0: Okey, paham. Ya, bisa namanya sekat-sekat lah yang terkenal. Kan aku mana dorang telepon di Semunjan. Kepa betul. Ini ngak sekali tu.
1: Halo. Halo.
0: Hello.
1: Ayo.
0: Hello.
1: Nada itu, ibu minat.
0: Engkau yang
1: gaya. Engkau yang lari.
0: Engkau yang lari, dengan awak lah. Kita ngau pengundi ke sekali tu, kak.
1: Ya.
0: Hello.
1: Ayo.
5: Halo.
1: Woi.
5: Apa itu, Ben?
1: Kuat tu suntai.
5: Oh.
1: Okay. Lama.
5: Apa ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni
5: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni
5: ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
5: ni ni ni ni
1: ni ni ni ni
5: ni
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
5: ni ni
1: ni
5: 1, 2, 1, 2
0: sama, oke.
5: Okay. 3 apa sama, Kak? 4, 5 tukar.
1: Oke.
0: 4, 5 tukar, nah.
1: 4, 5 tukar, oke.
5: 4, 5 tukar.
1: Oke. Nyanya suntai, jagung simpan. Jagung kuat, simpan.
5: Oke, lambang gak, jagung bisa jagung, Kak?
1: Bisa.
0: Oke,
1: suntai.
0: Ya nyop pecah nyawa suntai trena.
1: Ya suntai sikit besar spika.
0: Pedang pendiang ko. Yang bebak ini dia sanga. Oke, okay, pengundi ke sekali tau. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oi.
2: Dennis tau.
0: Oh Dennis. Robinti. Robinti apa nyawa Dennis tau.
1: Iya ya.
0: Ari Mirena.
2: Au.
0: Oke, okay, ni bagi undai kali tau Dennis.
2: Satu kekal. Nomor 2 Doni Lam.
1: Oke. Okay.
2: 3 Kelemayang.
1: Okey.
2: 4 Ika. 5 Lawness Empire.
0: Lawness Empire. Okay, terima kasih Dennis.
2: Sama.
0: Iya. Okay, tadi Dennis Ari Miri. Ya. Okay, 082-258-634 atau ke 082-258-633.
1: Iya. Halo.
6: Halo, selamat ngale hari ngage sedua tadi aku. Iya, sedua deh, sudah dengar ini aku.
0: Nyota gepam aku
1: nih. Kayak anang ketemu merah-merah makanya.
6: Nah, tapi aku ngerebut lain.
1: Kami itu, kami itu tahu.
6: Lumai ku merah.
1: Di tahu. Nyota kenyit.
0: Nyota kenyit.
6: Iya, kenyit
0: dengar Rubina.
6: Aku suka ningak sedua deh aku lo ngumai dari boleh terikut padam dasar aku ningak dua deh. Kami lain tu kelari-lari.
0: Oh, ya. Ini ada telefon lain nak mana tau Rubina?
6: Apa demak ni tau pergi lagi rumah kaban.
0: Oh, okay. Demak.
1: Dia punya kau aja ya Rubina.
6: Nah, mana lagi di sini pengawal kami deh cabut.
1: Oh, nama pengawal kita.
0: Dino, kah?
6: Nah, dai mau bisa.
0: Oh, gaya mana kita?
1: Ya, ni buah mana kau? Okay, Rubina, undai Rubina.
6: Agak mat ni buah nama yang kor tua tuan.
1: Okay.
6: Nomor satu pengiriman datang.
1: Okay,
6: nomor dua penawar pengubat ati.
1: Sudilang.
6: Nomor tiga duan berulah.
0: Kemayang.
1: Kemayang.
6: Nomor empat umbas. Nomor lima isi atiku. No lagu kemasak kadek ini.
0: Okay.
6: Diana sini.
1: Okay.
0: Okay.
6: Selamat ujung minggu. Selamat berjalan ke pengawal kedua deh boy.
1: Alright.
6: Nang nyak mancal deh.
1: Adai.
0: Jabut pesan anang sesegau ke ya?
6: Anang sesegau, anang mesti burung.
1: Oke.
0: Okay. Yang pesan anang sesegau.
1: Oke.
6: Okay. Oh, anang punti yang.
1: Oke.
0: Oke, Rubina.
1: Penyai mengiri Rubina. Lihat, nah, namu aku tu lapar.
0: Dik, pesan ya, yang pesan di baru.
1: Oke,
0: itu kedua sekali tu.
1: Kedua sekali. Halo. Apa tahu? Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Hello, bon.
1: Hello, siapa tu?
7: Ina Jim.
0: Ina Jim.
1: Oh, Ina Jim, Ari Miri.
7: Oh, Ari Miri.
0: Okay, Ina Jim.
7: Undiku, nomor satu, nak berubah lagi nomor satu.
0: Okay.
7: Nomor dua, Dunilang.
0: Okay.
7: Nomor tiga, Kelemayang Band.
0: Okay.
7: Nomor lima, Ika Saipul.
0: Nomor empat berdua?
7: Aku salah tadi. Nomor empat. Ika Saipul.
0: Okay.
7: Nomor lima Diana Shini.
0: Diana Shini. Okay. Oh, sama ngor bina unda
1: sama. Sikit ko sida nepo. Apa nama tu Diana Shini.
0: Okay, okay, terima kasih Ina James.
7: Terima kasih yo.
0: Oh, mayo mene kita telepon
1: sesu.
0: Tengah hari tu.
1: Aba mayo.
0: Okay, go ke sekali tu.
1: Halo. Aba, halo Aba.
0: Ya, apa ini? Oke deh ya. Oke lo mambang gitu saya kok.
1: Kayak kayak apa kau macagat?
0: Macagat tuh kan? Mister macagat.
1: Dek kan kira salam mengkay ibu minat kau macagat.
0: Ayah itu salam mengkay ini dia sangau. Ini dia sangau.
8: Ini dah ini yang bijang tegat.
1: Oke. Ukai ngenang ku kakungkat di tekan di salam ibu
8: pinot. Halo, tunggu. Ku ke 1, 2, 3, 4, 5. Sama semua.
0: Oh, dah berubah nih.
1: Berubah.
8: Dah berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
0: Oke, terima kasih.
8: Terima kasih. Terima
1: kasih.
0: Yang mai jangan diantre nah.
1: Okay, ya kesal ni aku anu ngase minta kira salam ke ibu.
0: Okay, lagi sore itu je buat.
1: Lagi apa tahu?
0: Eh salah. Ne tarik, wah kena drop ku. Salah
1: tekan ram ku dah datang.
0: Ya yes, neram deh, kau nama dah nyumai ke deh tadi. Ya baru tamak kita.
1: Okay.
0: Laban ini deh segau segau.
1: Ya.
0: Engau ibu deh Rubina, lama aku.
1: Okay.
0: Okay, kali tak.
1: Last ke, penuti. Okay. Hello.
9: Hello, bud.
1: Oi.
9: Aku mungkin singkat.
1: Okay, singkat. Ari simpang bakon.
0: Simpa bakon, oke?
9: Okay? Lihat kok, 1, 2, 3, 4 lagi sama.
1: Oh, aku tanya, nomor 5 aja. Isik nge di sini. Nomor
9: 5, ya baru masuk katanya.
1: Ya, pula. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
9: Sama, Bu.
0: Ya. Kayaknya tadi 10 ikut ite, pengundi lo ite umbahnya leban jam kita serkat dekat begulai engkau ayak di Seneram dah selagi atau ke Rajas Booking. Okey, jadi bertemu baru kita eba catat siapa juara tusun tiga 27 minggu ke dekat datai.
1: Ya, engkau nyak mampu dulu aku.
0: Ya, sebenarnya mari kita dengar ke recap catat siapa juara minggu tu. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Kelantan, Minali Hari, Kata Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Y, FM, Sebulai, Kecolai.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Ake, cakenya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Latte.
5: Wosu, Huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk Ariwai FM.
7: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
8: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
7: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
8: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Okey, selamat ngelahari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen Taukah Awak Rentak Ngelahari YFM. Okey, sehari itu 3/7/2026. Selamat ngelahari peningnya, selamat ningai ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam awak rentak ngelahari berengkari pukul 3 ngelahari jentuh ngelahari pukul 6 lemah itu lagi. Okey, mereka terima kasih ngagai Monica Midi ngau jabut sudah berkulanya kita dalam program Carta Sapa Juara. Okey, jadi ke dia tu, jam ke dia tu, gintir aku Raja Spooking atau ke Arbi, berkulanya kita ke ngalir itu. Okey, selamat dengan ke kami di Kuching, bakal selamat dengan ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Okey, pemega bandur ke Bukai, nah, boleh dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Pemegang boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM klik portal radio.rtm.jw.my, MyTV, pemegang website RTM klik. Okey, mayuh cara dikenal kita dengar ke kami YFM. Okey, terus kita berpindah enggak lagu ke sekali itu punya. Aram kita dengar ke lagu Veronica Natasha, lagu Simpa Nda Bertampung, Siku Ari semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Kedekat diatur, kena 1/8 tu, Dewan Serbaguna Selangau.

Okey, nyadinya meh lagu kada baik Veronica Natasha, lagu kada bernama Simpa Nda Betampung. Bunyi aku tadi lagunya Siti Ari, lagu ke udah dipilih atau kemujur ngagai renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9 ketika diatur pekit semifinal ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 tu keberangkat datur pukul 5 lemai. Okey, jadi lagu kebukai apakah ke selalu didengar kita promo kami bega bisi 24 itu lagu. Okey, lagu Berdegak Besra Lalang, lagu Cerita Tua, Berdegak Besra Lalang tadi lagu Rudy Bita, Cerita Tua lagu Nicole, udahnya Praumir Darah Helena, Terabai Wat Rock, Nda Muda Aku Lengkak Don Hilang, udahnya Aku Kai Lulung Win Elbert, Singkang Diana Shini, lagu Dirantai Pengingat Manis, Rambles Walter, ngau Siti lagu, Siti lagi lagu ya, ianya Air Mata Bercerita. Okey, udahnya habis itu makan lagu Lelengau, Fazil, Nada Agi Pengerindu Ika, Nuan Penerang Dalam Petang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Okey, Biar Meh Aku Pergi, Nicholas Fredericks, Menyadi, Masterpiece, Bunga Hatiku, Rudy Peter. Engkau Siti lagi lagu Rudy Peter, yang lagu Bungai, Berdegak Besra Lalang tadi, Engkau Bungai Hati Aku. Okey, udahnya lagu Lelak, Richard Lee, udahnya Dimpu Dan Siku, PB, Nuan Bisi Intan Dikembuan, Johannes Joni Aman, Arisa, Tanah Berenyang Band, Parung Pemenci, Vinuel, Air Mata Bercerita tadi, Ramles Walter, Midang Belalai, Alec Wans, udahnya Berbara Api Dendam, Steve Shigen, ya udah yang Bintang Mawan. Okey, jadinya 24 titik lagu sudah dipilih ngagai ringgat semifinal SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 diatur kena 1/8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita kedai di Selangau serta ba kerendur ke semua maya tu malam semifinal tu aku ngelalu ke semua kita sampal datai sama-sama kita ingin menuah ke Dewan Serbaguna Selangau ngambil kita sama medak ni bagi lagu ke dipilih ngagai renggat final tu kerenggat ke penudi. Okey, berapa itu lagu bakal ke dirinya kita megah bak promo kami berapa itu lagu ke dekat dipilih ngagai renggat final ilap ilap kita medak ni. Okey, terus tinggal ke kami bak YFM kita ringa Siti lagi lagu semifinalis SSJ ke-9 lagu Richard Lee. Okey, lagu Lelak. Okey, terus tinggal ke kami rentang lari YFM segulai sejalan.

Okey, tahu komen tadi laban pukul 4 lemai lagi. Untuk lagi pukul 5 lemai, kita mulai dalam program Raja Joget YFM. Okey, aram kita terus berpindah gaul lagu ke sekali tu dengan lagu Ita Medin, gaul lagu Engkeraju, dengan bisa lagu Diana Shini, gaul lagu Isi Atiku. Okey, terus dengar ke kami, Rentak Lari YFM.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelaki ke industri, music Iban.

Dayana sini nyau lagu isi atiku. Okey, kita kediau di Serian. Okey, di Serian boleh dengar ke kami frekuensi 106.9 FM taka megahertz. Pemega di Seriaman. Okey, di Seriaman frekuensi di Seriaman 89.5 megahertz. Sudah nyat di Bintulu 97.5 megahertz. Okey, di Sibu 87.6 MHz. Pemegang di Kapit, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, di Miri ngau di Limbang, jam ke dia tu bedau boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Laban dia tu agi dengar ke siaran Ari Station Kuasan. Di Miri agi siaran dalam Jaku Kayan, udahnya lagi siaran dalam Jaku Kenyah. Lalu di Limbang dia tu siaran dalam Jaku Bisaya, udahnya siaran dalam Jaku Lun Bawang. Okey, tanpa jawab ya, kita kediau di Miri, kita kediau di Limbang serta Kedendur Kesema. Uli dengar ke kami dengan acara online, kita tahu dengar ke kami dengan RTM Click website, tahu ke download kita aplikasi RTM Click. Pemegah uli dengar ke kami dengan MyTV, engkau portal portal radio.rtm.gov.my. type by internet kita nyaba Google ke apa semua, type kita radio.rtm.gov.my. Dikena kita ninga ke kami ngau cara online. Okey, mai cara dikena ninga ke radio FM 24 jam merindang kita semua. Okey, munyi ke daripada aku tadi pukul 4 lemai kita bergulai dalam program Raja Joget. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen komen lagu peminta, komen pesan runati ba Facebook kami. Okey, lagi aku maca ba jam kedua lagi pukul 4 lemai yang tengah agak pukul 5 lemai. Okey, dalam program Raja Joget WFM. Jadi ke dia tu terus kita berpindang lagu ke dipilih aku dikena aku berindah kita semua. Kita ke benar driver kereta baru terjala jam kedua tu harap kesama berjima serta selamat datang bandor ke dituju kita ke ngalih hari tu. Okey, terus tinggal ke kami WFM segulai sejalai.

World Cup 2026. Hari 5, 3 bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Bibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan

2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Okey, terima kasih mendengar laban terus Segulai Sejalan dengan kami YFM. Jadi dia tu jam kedua. Okey, pukul 4 lemai nyentuh dengan pukul 5 lemai tu lagi kita bergulai dalam program Raja Joget YFM. Doraku merindang kita engkau lagu-lagu berentak joget. Ha, pemegang bawa tu aku macam sekedar rekomen kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, aku macam komen dua titik komen keterubah tu hari Clarence Midan. Okey, kawan kita Clarence Midan madah ke diri hari Kuala Lumpur KL madah ke panas jam kita tu dian ko ya. Okey, minta main ke lagu joget kini by Alexander Peter, lagu Joget and Sabi Pahit di kena merindang semua bala kami ke trip ke KL kuya. Oh, 3 hari okey pian eh. Okey, dia tu kami benuang hari pejalai Melaka pulang agak KL. Okey, pesan nuju bala kaban Facebook ngau semua peringat YFM ke lemai tu lalu nuju Nuan Mega DJ ngau je ku pesan ngarap ke semua terperindang meh terima kasih di Jarbi salam hari menua Melaya aku ya. Okey, nyangkung Clarence Midan benua rawan ba KL yang madah ke dalam perjalanan hari Melaka pulai ke KL ku ya. Okey, kaban kita willing terima ya, Rita no willing terima madah ke diri hari Cangkul Lubang tu ku ya. Tu orang Cangkul Lubang tu apa lama tu tadi bisi mereka bertemu dengan Willing Terimai. Okey, jadinya dua komen about Facebook kami YFM Iban. Terus kita berpindah dengan lagu Evelyn Tina, lagu Joget Bujang Sigat. Pemegang lagu Roger duet dengan Kajol, lagu kedua nama Joget Pak Ketipak Ketipong. Okey, terus dengarkan kami Raja Joget YFM.

Okey, terus segelas jalan ini ke Raja Joget YFM bagulah yang jawab ku Raja Sebuking untuk ke RB dalam penglama sejam. Okey, pukul 4 lemai yang tengah ke pukul 5 lemai itu lagi. Okey, jadi sambil kita berperindang dengan ke lagu-lagu berentak Joget, aku megak maca sekedar rekomen ke BC Dianjung bala kaban kita bala peringa kita meh bab Facebook kami YFM Iban. Okey, Shasha Amanda, selamat ngali hari di JRB, minta nebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman ada guna ngetan lagi dikenal berina bala kaban Facebook semua peminat YFM Iban yang semua mendengar ke bisininya bakal ke ngali hari itu ku ya, celap dunia sibu hari itu ku ya, nadai panas nadai hujan. Mambam sari op ya, nadai panas nadai hujan mambam nyang suah dunia sibu tu celap ya. Okey, Juni Ben, selamat nyale hari DJ, selamat jalai ke penyawa madah ke diri hari miri minta main ke lagu Betty Joget ngansar ke kaki dikena merina dirimpu meh kau semua belakaban Facebook yang lala ngarap ke semua sedaya terperindang ninya ke Raja Joget YFM. Okey, Siti lagi lagu Richa Unur, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawak nganuan mana lagi hari kami tunggak ke jalai Simpang Simunjan nada hujan. Nebah lagu Joget hari Maxwell Joget Sayang Labuan kita berindah bala kaban Facebook ngau semua penyiar YFM ngarap ke siraya terperindang ninya ke program bakal ke lemai tu. Okey, jadi paninya dia tu ketinggalan ke lagu Joget, lagu Ket Jelema Joget Buah Pria. Udahnya bisi lagu Sudirman Haji Arsyad Joget Bila Hati Terpikat. Okey, udah dua itik lagu je lagi. Aku Mike terberhati ke info Gayari hari upis stigmata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkari pukul 4 lemai dalam keadaan 12 jam. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 3 hari bulan 7 2026. Okey, terus tinggal ke kami program Raja Joget YFM.

가족의 pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai. Eh,

Okey, harap kita sudah terima dengarkan lagu joget. Lagu yang diberi nama Joget Bila Hati Terpikat, kita baik Sudirman Haji Arsyad. Jam kita kira itu pukul 4:20 minit lemai. Okey, bunyi kau sudah disemayang tadi. Dia tu aku mic terberhati ke info gaya hari. Okey, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari, pemesari UPS di Mata Kegiari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Kau dah email tak nganjung dengan kami info gayari kita sar itu 3/7/2006 berengkah 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Okey, muak ke lemai itu di pelabak ke ribut kudi ngau hujan. Jadi di sekedar dor bakal kucing Serian Semerhan Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu di Seriaman Betung Ngau Serikai Gari di pelabak ke mana. Okey, muak ke malam nyentuh ke tumu pagi pagilah atau peringnya hujan di pelabak ke nyadi ba sekedar dor bakal Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Udinya gaya hari mana di Kuching, Serian Semerhan, Seriaman, Betung, Gau, Serigai. Okey. Tikas pengangat gaya hari 24, nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, jadinya meh. Sekali lagi, terima kasih ngagai Zira Kamal bin Zahari. Okey, pemesai RUPS di mata ke gaya hari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Udah berkongsi ke info gaya hari kita ke lemah itu. Okey, terus kita berperindah ngau lagu joget ke sekali itu. Tadi bisi peringat kita, kawan kita minta main ke lagu Sayang Labuan, lagu kedebaik Maxwell Franklin Saran. Maxwell Franklin Saran. Terus tinggal ke kami, Raja Joget YFM Segulai Sejalai.

Okey, ngarap ke siapa tadi ni minta main lagunya nang gua kemana dulu bak komen kita. Richa Uno. Okey, ngarap ke Richa Uno tu perindang kau. Ni ngak ke lagu Maxwell Franklin Saran joget sayang labuan. Okey, tak ke sayang labuan, okey. Komen kita ke sekali itu Mary Nanta, selamat main DJ, selamat menjalani ke penyawa, minta main ke lagu joget Badu Besengkal Ari Costello Jawi Gau City Row. Di kena berina semua orang kengala bak sebaran dua sedia nyajak DJ, terima kasih ya sama-sama. Lengunai Nai, selamat lupa DJ, minta nuan main ke sebarang lagu lagu joget meh. Di kena berina bala kengala bak kasih Dadale, Doris, Inua, Malia, Sweetun, Pauline, Mak Winnie, apa Joel, apa Jojo, apa Boy, Nice Telly, kau balik kebuka, meh. Terima kasih DJ, panas, hari kami Selangor, lumayan untuk kau ya. Untuk peringat kita hari Selangor. Udah nyak komen. Ariely Spencer, selamat ngelah hari DJ. Selamat jelai ke penyawa, Kak Ujan, hari kami di Kapit tu. Minta main ke lagu Ket Jelema, Joget Buah Pria. Nanti kena berinang terimpu, ngau semua peringat ke bukai. Ngarap ke sedaya terperinang. Thank you DJ Arbi sama-sama. Okay, Mami Abah, selamat ngelari DJ Rajes. Selamat jelai ke penyawa. Okay, terima kasih Mami Abah udah komen. Jessica Itan, selamat lemai DJ Mambam, hari kami di Bau, muak ke lemai tu. Minta main ke lagu Joget Keranjai Manua. Kedibaik Leon Richie dikenal merindang kita semua bak program Raja Joget kelama itu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, terus kita merindang kau kami dalam program Raja Joget YFM.

Ok, ngarap ke program kami terang di dunia kita kelemah itu. Dunia ok, di serata menua Sarawak, pemegang di Sabah, di Labuan, di Brunei Darussalam, di Kalimantan, di Indonesia, atau ke di Semenanjung Malaysia, luar, menua luar atau ke luar negara. Ok, terus dunia ke kami, Hagib Gulaingo kami dalam program Raja Joget YFM. Ok. Nombor asai jam kita ke hari itu pukul 4.41 minit lemai. Jadi pukul 5 lemai bakal selaman door kami. Mak kita dinyaka utama 5 petang teka berita pukul 5 lemai. Itu lagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, kita ke bedon terima kerita baru tu jalan ke jam kita itu. Bisik sekedar kita nya namanya mulai ke diri ke rumah hari upis teka rindur kita ke gawa. Gerap ke selamat datai ba ndur ke dituju pulai ke rumah okey ngarap ke sama berjimat ke lebih lagi kita ke gawa driba kita ke mai luri kita ke mai namanya taksi kini mai e-hailing ya baka e-hailing meh okey ngau perangkat pengangkut ke bukai ngarap ke sama berjimat meh selamat datai ba ndur ke dituju sambil kitanya berperinang ninya ke YFM. Okey, aram kita berperinang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Tony Engkabi. Lagu Joget Nda Ulih Di Kesayau. Pemegang lagu Natala. Lagu ke bernama Joget Bujang Kelayan. Okey, terus tinggal ke kami Raja Joget YFM. Segulai sejalan.

Oke, okay, udah tay bab mujuang program Raja Joget YFM ke minggu tu. Terima kasih semua. Ngarap kita udah terperinan dengan ke lagu-lagu berenta joget dalam pengelama sejam berenggari pukul 4 lemai tadi. Oke, okay? Jadi pukul 5 lemai, nur kita dengar ke berita lemai, tau ke utama 5 petang. Ditabur terus hari palan atau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, bertemu baru udah tu, udah kita dengar ke berita lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi Madani Nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dendoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Fati sampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep, pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya. Kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggo rakyat, patut cakah angkun serta berarti kekara tidak guna rakyat, nak bantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, lembu kebjaku bak kampung Mentung Marau. Ia meganya mata membjaku, mada ke rakyat patut beraku mengau perintah lembu nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyelia ke tanah ngagi orang tina dai nyimbuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rebat bangsa ngak bala pemesai upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Lori.

0: finale hari. Sa dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay sa Jalay.
2: Nakamaagi, nagkani tumo kitay, ni bagi 12 itik lagu, tinaka bukir ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri.

0: 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, peringat terima kasih. Lepas nanti terus segala sejalai ninya ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi. Okey, pukul 5.30 lemai itu lagi kita sama ninya ke program Panggau Cerita Tuai begulai ngau Thomas Tegung Laka. Jadi ngunya nakak tu aja aku begulai ngau kita ke lemai tu. Okey, terima kasih kita aku dah segulai sejalai ngau aku. Pembagi kita ke bisi nganjung komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi bertemu baru pagilah. Pagilah aku gawa pukul 6 pagi. Nyentuh ngagi pukul 9 pagi. Penggerak pagi YFM. Okey, bertemu baru pagilah. Jadi ngkup ke lemai tu. Nak kak tu aja aku bergulangi kita. Okey, terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bawa ke bukai. Selamat lemai semua. Bertemu baru. Bye-bye semua.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu, aku jong lagi. Aku minta kita nak kenyal ati. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mea ke penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke seminak diketu kenakak tu dulu. Dan aku nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita, nak kak tusun 85 tu, laban dia agi panyai, supaya aku. Ni nak agi panyai dah, kenyua tu baru dekat mulai

Kediri Ari Panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah kelihatan milih pengaruh. Ngamik bisa baik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yang pulai ngagai menua ya baru majungan malamnya lagi. Datai ada menua ya baru mah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal jabuah ruang. Pegam, pihak megak. Ya lalu dia asuh jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenya girai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri ngagai menua ya di tinyar dian. Laban ke desuh keliang nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru seruai tahu pulai. Nama kenya girai seruai bini ya sugi. Bunyi kaku tadi, laban ke detan ke keliang dulu, bedau pulai ke menua yakin, bak tinyar, lebuhnya ratai dien, bisa ke ceritanya di bak ya, kok cerita. Ya, dininya, nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Nantinya mak ya, lagi dia suah, ditampung baru tahun baru nyendela. Baya ke? Ngami ke kita yang tadi nemu, berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak me. Okey? Ukai semina kita kemendian ke cerita itu aja. Tak asa atayat asayati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun perasaan mengena puas hati. Nanti ia tak dilengkak diketuka nakak tu aja. Kita melengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liame dekat mendiang ke ya. Cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84, keliang lalu ngangau ke bunga nuyang, datai semak ngagai seruai kenyut, ya kebenung berdiri, semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya bisik penyarut, maya bisik penusah. Tahu tersebut. Ngau, Yakub kepandak. Maya orang ngayau mulau maya tadi. Kunya aku ya, rengkah ngau kerbannya. Di kait kesidak bak pun tiang sanduangnya. Lalu pihak mega lima igi pala ya kuliah kenyut maya sidak kengalah ke rumah jaban sama mega dia magam. Tang pala jaban tu tadi kita ikan dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabuang. Ya kemati dibunuh kantuk. Lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai. Bisi datai ke kia ke? Ya lah akhirnya tadi yang kenyut. Lalu ngasuh anak rabuangnya tadi. Ngamik palak jabannya. Laban tu dah jabannya. Nalai kebuah kurang dayanya. Tanyu semina. Galik. Ladian-ladian kegaring. Bat tengah ruai dia. Laban orang. Nyong pegau. Medak. Api kerangus ke terbelayar rumahnya tadi. Jadi,
Udahnya tadi dia deh yang ngau anak rabuangnya tadi. Lalu nya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dipak dipak tau ke ada tegah musuh lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi pala musuh bukai mayuah menyedia dan bunuh kenyut magang. Bukai ke benua menegah puluh igi ya. Nanti ada kumpul magang. Tambungan itu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu maka ngasuh ya nya tadi nyau nak ngemeran ke pengawal ya ke ngau sida bejalai lalu dinya tadi nya mak terubah ya mungkin nyuat tu basah jari ba pengawal kaya besai kenya udah ya tadi udah ke kangau ke keliangnya tadi dia deh bunga itu yang lu mansang agak yang kenyuat doai keliang. Keliang lu jaku ngau buka nuyang, ba mua mensia maiwa dia. Nyalai tau apa kata ngau buat. Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagak nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke berjalai misah ke bukai lalu pihak megah nuan nemu kene ko kayang kenyuat tu ngerja pengawak pihak ko kelian nak munyi bala maiwa ba tanyo dia ni aja ko keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai kesama kalau sidak mindah lebuanya. Oh, bala sa renggan sapu enggak. Ngau oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia. Sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar. Ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu. Ya, kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau ka depeda aku. Bala kami buka epan pihak meh. Nyau kala lebih hari kita pangau ya. Ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisik nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali dah. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah musuh. Kerka dia lah ke kami. Dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni kok kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Yang kau makumpu me. Kelama udahnya tadi, nyawa ikat tau kemansut ke penemu ya. Kami sama nak munyi, ningau tak tersebut ya. Aku umpu pun, sigi nare penemu munyi ngayanya me. Menda berkenya, aku lalu nanya, bala kami bukai ya kena sikit tulian hari pangau tau. Jalai sidak ya madah katur tau ke jalai, dia kena kami nyerang rumahnya, sikit mana amat munyi kaya ke daripada kaigat kenyuatnya. Kita pangau, nak memunyi penemu ikatnya, pihak kebuat dengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisa ditau ngok kita. Ya, teman-teman, kerja kau ya. Kau bukan nuyang.
bala kami buka sama dia jenuh magang dengar udahnya lalu ni mal ke punga kesama ngau kami pindah lebuahnya nyalai tegalnya dengar kita hari panggau nadai memunyi lagi dia bala sedar lima ikutnya lalu maksud ke penemu ngasuh ikan kenyuan tadi mata kami nyadi tuai lebuah kenalah ke rumah musuh nama ada aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyuan nah segi patut nyadi ketuai nganti aku ngalah ke rumah musuh nyalai aku dito berani madah ke kita nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu tak ya aja siku iku niki ke rumah kami nitiah katoria ada lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya mayanya orang kebal rumahnya benua jengai antu tuai sida empu tuai rumahnya megak kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayo munuah kita iban dulu lagi harinya pala orang kematinya tadi lalu dah suah ya pumpuang anak siko tuai kebenama rabuangnya tadi laban kau dah dia bunuh bala kantau maya seduai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Ikan kenyut mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban musuh. Seremu rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempa api. Tan asin. Hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan, sihir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya, bisa kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban, sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tan sidak kena tanya tadi, sikit lagi berbarak maka api. Laban bala sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau. Ninga ke jakung ke nyewet. Dia ada. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup. Sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya dah suah ikat kenyut. Nak ngayan ke diri. Lebuah sidak yang berpantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah. Ngaubat nur ke petang. Ngai ke sidaknya tak nyau de kelala bala munsuah. Mayuah munsuah mati laban sidak ya. Medak rumah tadi udah ngawas sestak. Lalu dia ada aku tadi lalu ngasuh ikat kenyuan nak lagi membunuh aku orang lepas orangnya udah mayu mati nyawa tergaring sebarang luar yang lain udahnya tadi balai ban kesama ngau ikat kenyuan membunuhnya pan lalu sama ngetu mulai ke diri babai kepala kuliah sedak sebelah tanah ngau sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh ikan kenyutnya mai 5 igi aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tuknya keterubah ya. Nuan tuk minah ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi
Bukan yang terlalu nunjuk kepala ke degitang buat tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisa lima gigi palaknya. Pala ya kuliah yang kenyuat tu tadi. Ya anda, pedak kita. Lima gigi palaknya. Ya meh. Utai baik ya. Teka baik, mai, mayu lagi rinya. Mayu lah. Dua, tiga kali lipat rinya. Bisa, metang aku kena suah ya. Ngai kia ribat. Ya, apa lah ulah ya. Kami bukai. Nadai ngau ya. Ngelapan mun suah. Kami semina ngemata kia. Hari tisi. Ya. Ya lai bala mayu lah. Aku nusi ke kita amat tak ngenuang aku mada jamah igat ngkenyuan lebuah ya belaban ngomu sua kita pangau tau ya saiz pe aku angka kak papedis bakal igat ngkenyuan tau ya amat mutus hati cukup running tak nak namanya tak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunan yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya ke babunuah ngelaban musuh 4 hari ke udah. Udahnya bangin yang lalu biaku baru nampung jaku nya tadi. Nyalai bala mayuah pengabang ngau kita serumah. Aku ke Jakau tu nara bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuat tu ti pakai duku kita nang udah cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuah ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pernah 4 jamah ya. Namo pemerani ya, ngau penau ya, ngerja pengawal. Yalai, kami sedap buat keliang tu, lalu dekat muai baju lama ya, ya kudah dekena ya ngelama tu, lalu kami dekat ngagak ke baju baru, dekena ya. Nama baru ya, berengkah hari dia tu. Yalai, tau ikan kenyut. Aku agi ngangau kenuan kenyut ka. Laban aku lepudau nyebut nama baru nuan. Tau udah tau hari dia tau. Nuan muai tau ke nganti nama nuan kelama ya subah. Lalu dia tau. Nuan bisik nama baru. Kadigagak ke kami lebih agi aku mpu. Nama Bunan. Bunan kebjuluk besi tajam penguntin dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati nak mudah rari ketisi surut ke belakang. Ayam ya. Hari dia tahu Nuan. Ngenak namanya. Pihak kubungan itu yang menyakuk. Oh, orang mayu palu begau capu tempat kejari gaga tininga nama baru kenyut tersebut bungai nuyangnya tadi. Jalannya mana nama baru kenyut? Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pada tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dia lu jago. Tu pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah. Berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya Bak Nuan.
Nambik kenuan jadi orang kemenama berberita datai ke jemaah hilang. Tapi aku inaunya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk aja luang buat mua bundahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundahan udah nyak nih. Tak kena bundahan luai. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar mabunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kai tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesela awak batang rajang. Ada disiruat kai beram padi pulut. Dengar tak ada besar runyut munyi tiup ribut ke berpupuat sabung petang. Yang berkusak jari nauknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngena jari ya di bawah. Medak mangkuknya tadi nya bakal kedekat terbelengkak dalaman kenyu berkusak. Hari jari nauknya tadi dia ada jampat kena jari kenyuan orang dan nangkap. Jari dok nyari baru. Lalu yang tadi lalu sama megai mangkuaknya. Jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuaknya. Lepas kena pergi lihat dah. Tak terkecut mangkuaknya semak jakut. Lalu labuah ke baru. Udahnya. Laban bundan tu, lebuhnya, ianya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tua bermangkuk jaluangnya tadi. Sigi betul betul lengkap ke ya. Ia akan insap tuaknya tadi. Betul, sekejap mata orangnya ni ya. Licin doi. Air tuak bermangkuknya tadi. Danya, nak nemu lagi ke no? Nyawa mensia ke dia. Bertempap ke jari. Gagal medak. Bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerut kait tuaknya tadi. Ni kemayuang menyak dia. Nak nama lagi. Yang lain kau cerita. Ada. Ngemetar kena nitar wai. Lepas hujan jalan. Amat, amat. Masih hanya tak pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk mempengadiri. Benar sidak kaki begau. Pedak pansut gak induk bukai. Kayaknya bini sidak ke sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari dan bini bungai noyang pu. Lalu sama anak orang tua megak. Sidaknya bertangkan-tangkan lalu nuju laki sidak yang pu. Lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama lagi dan bungai noyang wai ukai kita nak nemu ya. Amat tanya. Munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya radak kait tua ke depan til ke bini hanya tadi. Ngagai ya. Udahnya. Huh? Dengar kena majuang. Kena ya hanya kalau-kalau. Nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagal-ngagal mesti tak ya. Medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang ya kebisi datai kia ke. Okay. Semua urah panggau serumah. Yang kawam keliang pula jang mesti tak tuai-tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala jang. Jang kecanang, ngindang menua. Apai keliang pun punya.
ia ke bernama di lagu ni spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang budenya ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkak ke kita eme. Pengawak sidanya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu. Ngambil setangkal gigi tangga sekali mereka ke lambang singkang. Kita yang ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyuat dah? Ya ke Danjuang. Bungai nuyang tu. Pulai pakai rumah yang punya rumah jungan. Maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran, kenyit. Mayuah sidak tadi nyot daning. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyopan sot keruai, sidak ke lelaki. Ya kata tadi, nyepi utai asainya. Datai beruai bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Datai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi, nak lama. Sidak serumah-rumah. Rumah jungannya tadi, nah. Bisinya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisa enggak sidak tadi, nak nemu utai. Tindu wak, jenak. Nyalai, majak tindu wak sama sidak ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut. Tau kebunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya sugiin tadi, sigi alut daning maut bau laki ya. Nah, nama rumah kita itu, tinyo bernyang. Asai kat karung tua. Tapi aku suki. Nanya laki ya. Birai. Maka kena ibu lah. Mudah ya bekanya. Abi ketudah suki tadi. Ngerak laki ya. Eh. Tani dulu lah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi. Ya. Kata ada bisi orang ya. Ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki ya. Woy. Hau nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada gira itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ke? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira bisa menua puluh sekian pihak meh. Nih, namanya lagi dah. Nada yang tak dikira aku nya. Nada yang kebuat lagi rumah tu. Biar aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki ya mandirawat ya. Ya nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya lalu ngai tindu lagi mata ya. Kira itu. Jenak mia tindu lapan dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nung yang kengajuang bundannya tadi pulai. Ari panggau nyen. Dia lebuah seroya terengkah petanjuk. Dia bungai nung yang aluk ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bundan. Lalu harap kenuan, ingat ke semua utai kudah dipelajar kenuan, serta kau jaku ajar, adi sidak buat keliang. Apa ya, tanduk kejar kenuliang, buat tutuang, ngau semua kami serumah kebukai, kebisi ngajar nuan. Nuan, nak tahu nak ngadu ke pengawak jabuh haruang, tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sah buat keliang datai lah. Utai bukai aku na ibuah. Badah kenuan.
laban bisi igat kirai. Palai nuannya bertanya. Jadi palak kena baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah bak ruai dia dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku manjung di igat bunan. Buat aku. Biar aku pengenung yang biar aku ngau bunan yang tadi. Ya, nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peninga maiwah. Dan kak tu mekitai, munyi ku aku madah repun tadi, okay, aku kak baduk ngetu ketu, nyalai tu bisi diberi aku panjai mimin air ke udah. Oh, tanya mak, kita itu agak dah suah orang, agak diberi orang awak dalam tahun baru, awilak maku datai baru. Lampuang ya, Arab kakunya, madai nama-nama, uleh datai pukulai dengan kitab baru pakai kuda tu. Nyalai tu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suante ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kitai, sama pula girai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kitai udah tu ne. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: ya, nama penyanyi inti kita sudah nyewa pintu besi. Nyak tadi cerita dalam lagu ke di baik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai itu kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak. Sari itu masuk hari tik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun itu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya, mayuh pemujur Cis Kedan tadi, Sebana Madah Kedempo, mayuh macam napik, mayuh macam penguji, berdaratai setahun, berdaratai berujung tahun. Si kaya ya pengindangan kita hidup di dunia tu, nanti kita dekat boleh pemujur. Tentu ya kita napik mayuh macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngembuan hati tik kering, lebuah kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Selamat malam, boleh jalan ke YFM ke Lemai Top Ninga. Terima kasih Rajas Booking. Sudah boleh jalan kita Top Ninga kenyar pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke Lemai Top bawa sedar Lemai. Kita pukul lain aku, Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke Bicik Mendiang ke kami. Ganda RTM klik. Biar mereka hari portal Radio RTM. Cara ke cukup mentang. Dua Top Mendiang ke kami. Nak ngira bat dinindur kita diau. Jam ke dia tau ya. Angkas hari itu, bisik peningan kita kengin tu hari pengada, beri selamat hari pengada, lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak. Ne? Tentu ya, hari itu nerima sampi hari orang kedek saya, hari belabaki ya, berserimbai ngau pengerami ingin tu hari pengada ke sari itu nah. Jadi sekedar kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu kan tadi boleh pengawak kini sari itu ambil pengaga hati nah. Tak kebersih berita mana kebukai kini awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai kita mendiang ke Hello Y Ari Sri Aman ke Lemai itu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Selamat lama semua, bertemu baru dalam program Hello I Sri Ahmad. Bakal selama mic kita berita yang kedatai hari bagi Menua Sri Ahmad sekali kenyata datai hari bagi Menua Betuang. Lalu pihak mega ibian lagi mengkangau kita kunci ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai bulan 6 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi nyalai kenang lengkap ke bulan 6 berkongsi ke tiga bengka berita tiap kawal dengan program ngilang tikai gawai 2026 dibagi Menua Sri Ahmad sekali kena dibagi Menua Betuang. Keterubahaya sampai lama di Sri Ahmad mujur di penyalai ke pengerami ngilang tikai pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang di mujur di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pengelolaan di Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur berumah John Jimbun Mentawa Ile Undup Sri Ahmad. Jadi projek RTP tidak penyadi ke mayanya ianya projek jalai ba rumah panjang itu pihak mega nyematan di rumah panjang itu pihak mega dewan serbaguna tiudah di kemansang ke pihak mega balai raya baru rumah John Jimbun entawa Ile Sri Ahmad. Jadi projek-projek itu tadi diatur di pejalai ke digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Koadun N32 Semanggang yang mai semua komuniti di to berterima kasih ngegaya perintah Menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih agi komuniti baru rumah panjai to nyala ia lebuh mansut ke penerang nangkan kenya dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke pramu ti udah ditetap pihak mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetujukah perkara atau patut ngambil imej perintah Menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation Menua Pesisir RTP kelebih agi ngagai genap community pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benar ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke pramu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat menyampat ke pemansang datai bak semua rakyat nangkan kenyak ko ya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai ke pengenogi ngagai semua bak program tu mayanya ia berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur megak nyuak kecil agia belanja projek MIT Menua Pesisir ungkup 10 bengkah J3K Komiti Pemansang Enggawah Pengelikun Genturung Pendiau pihak mega Biro Indo Aridon Semanggang lalu semua agih belanja tok tadi bisik RM44,000 penerima-penerima agih belanja tok ianya J3K Kelasan Simpang Undup pihak mega J3K Enggau Biro Indo Nangga Kelasan Sekolah nangkan kenyak J3K Nangga Kelasian pihak mega Biro Indo Rumah Story J3K Entawa Undup Sri Ahmad pihak mega Biro Indo Genturung Pendiau Bayai Baru pihak mega J3K Ibul Sungai Raya Undup sedangkan kenya J3K Sungai Putuang serta J3K Genturung Pendiau Radau Undup Sri Ahmad. Ya berita keterubah jadi itu berita kedua ngelansak program Malam Solidariti pihak megak program ngiliang tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Akala itu sebengkah program tidak atur bagi Indo PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin bertuai ke Puan Helen Jambai. Mujur diatur bak Dewan Cungkua Surian. Program itu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS yang berhormat Dato' Sri John Sikitayai ia kemegaknya di Menteri Baupis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Gelin Bisek Datai.
Program tu mayanya mujur di gulo kiraya lebih 1,600 iko. Mensia mayu hati nyang kawam pemesai-pemesai parti. Kaban-kaban parti pihak mega mensia mayu hati bersemak. Temuai-temuai di pembasa terbisik datai mega ngagai program tu mayanya ianya baka ketuai bagi Indo parti PRS Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brody temenggak kaban Parlimen P202 Seri Aman yang menggak pegawai penerangan PRS temenggak sapit Menteri Dagang Temuai

Broman, Datuk Snowden lawan ngau bininya pihak megah kaban parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy ngau anak Datuk Ginkoy serta bininya pihak megah ahli majlis tertinggi PRS Konselor Sempurai Petrus Gelai serta bininya pihak megah bisik datai buat program temayanya ianya Puan Susan Clement setiausaha politik yang amat berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Nyalai ko ketuai bagi induk PRS Balai Ringin, Puan Helen Jimbai, tenyadi ketuai komiti pengatur program to, ia gagati ke penatai semua, nyukung program to serta madah purami to diatur, dikena ngenegap ke penyurah kuap lebih agi antara kawan parti, engau komuniti, serta ngetan ke pesaka asal komuniti menua to. Nangkan kenyak, ku adun N30 Balai Ringin yang berhormat Datuk Snowden lawan yang bisa berkongsi kepenerang mayato kalai kuya budaya komuniti serta pesaka Dayak kelebih lagi bangsa Iban patut meruan ditan ke meruan dipebasa ke pihak megak kuya program to Malam Solidariti Ngau Ngilang Tikai 2026 dipedak udah mujur nyadi pelasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban parti serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya engau pesaka asal. Kita nguyang agak berita ketiga ngelansak sebengkah program rarau ngilang tikai gawai 2026 bak bagi menua betuang. Ujung minggu tu tadi dia dah udah mujur diatur program rarau ngilang tikai gawai 2026. Program yang kedip jalai ke sekolah atau SK St. John betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nembiak ngau pengajar sekolah atau SK St. John betuang. Program to mayanya diatur badewan lumba ngau mayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keloningkan betuang lalu mujur dipenyadi kaban parlimen P204 betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Bas. Nitya ke penerang hari pengatur program to SK St. John Betuang tidak atur ngau kerjasama PIBG sekolah to. Program to dipjalai kena negut kage pemanah kawal antara komuniti sekolah apa indai tibisi anak bersekolah bak sekolah SK St. John Betuang bala orang tikalak bersekolah bak sekolah to alumni serta mansia maywa. Pihak megah hari program to pengawak ngetan ke budaya ngau pesaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya. Nyalai ko kaban parlimen P204 betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandiak bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyendia ke diri nyadi generation yang kenemu serta landiak bak pelajar STEM Science, Technology, Engineering engau Matematik seriris ngau peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya megak komuniti sekolah apa indai serta mensia maywa patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik pihak megak ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nya berita ketiga, jadi berita keempat, kena ujung ke berita Hello Y Seriaman ke sekali itu, ngenatai ke sebengkah jakut tangkan, ia kedatai dari upis batalion kedua, Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakir Seriaman. Jadi upis itu berengkah hari 6/7/2026 terikat datai, nyentuh 20/7/2026, dekat ngatur Latihan Kem Tahunan LKT Siri 1 2026 untuk bala pegawai serta anggota sukarela Askar Wataniah Seri Aman. Berserimai dengan pengawal itu, pengawal latihan nimbak dekat di Pejalai Kemegak perengkah hari 9/7/2026 nyentuh 11/7/2026 Balai Tidikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Seri Aman. Mensia Maywa ditagang menyemak

0: kediri ngegala itu anang kia lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang mayanya ila. Mayanya ila 9 hari bulan 7 nyentuk 11 hari bulan 7 2026 ianya pengawal latihan nimba. Diatur sida dari upis batalion kedua Regimen 511 Askar Watania Kemp Paket Suriaman Bandur Kedekumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temu 2 Sri Aman. Nyak dulu hari YFM Sri Aman bak program Hello Y Sri Aman bertemu baru bak awak kebukai ngarap ke bulan baru to bulan 7 Julai 2026 mai penyenang mai pengelantang mai pengerai mai penyamai ngagai semua kita terus ke pengerindu mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okay, terima kasih hangai Asti Wanta Pasilai ke udah abgulain kita tinggal ba Hello Y Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi ngelatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan juga hari WhatsApp konti yfmiban ke pesan ketubah tu yang pesan mati dari Belayu yang anak jambung nuju ke Ban Belayan yang kedia di rumah Jeffrey Langga, Sungai Hentabai, rumah Nuang, rumah Indu Dagang, rumah Nyambung, rumah Tawun di Meluan, ke Ban Belayan di Julau, Hentabai, rumah Mayang, Macan, yang megak di Sepemanjai Jalai Julau, Hentabai, Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, Balap Pengajar ke ke Kalak Ngau Niang Tok, Begulai di SK Bakung Sri Aman, yang megak S-Pol, St. Paul di Benuk, Pedawan, ngau kaban belain kukai, kenalah rintai, kena madito. Pesan tu mandah ke pengajar Winnie Kerani, udah nadai kena 2007-2006, bak hospital besai di Kuching dito. Lalu Winnie Kerani tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena lemai 3-4-2006, bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching dito, serta dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 Tengah di Siburan. Ianya kena pagi hari Minggu 5-7-2026. Jadi sekali madah ke Winnie Kerani, udah nadai, ianya kena 2007-2006 hospital besar Kuching. Lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sengai Belamayuh, kena lemai 3-4-2007, bak St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching. Lalu dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 Sengah Siburan, ianya kena pagi hari Minggu 5-7-2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati dari ngadan anak Radin, pesan tu nuju kapan nebayan kelebih kik diimbab anak gindal bas munjan, tu rumah gandik, lui bak ruban, bara anak Radin, gasah, kancau di miri, gelang anak angking di julau, bunuh di sebubut lubuk antu, serang kipun anak malung di insebang pelaik, langgung anak empam di skim patang air lubuk antu, rugias anak meringai di ingkara selubah hantu, piam kat kapan belain kebukai, kenalah rintai ke nama dito, pesan tu madah ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke lumung udah nadai, kena 3007-2026, bak hospital DK Desa Wira Bertukawa di Kuching, lalu niang tambat anak Radin tak ke lumung tu, dekat di Sungai Belamayuh, ianya bak gereja St. Thomas Church di Kuching dito, serta ianya kena malam hari 6, serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu tu, ianya 5-7-2026. Jadi sekali lagi mada ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke lumung udah nadai, ianya kena 3-7-2026. Lalu niat tamat anak Radian tu dekat di Sungai Belamayuh empat gereja St. Thomas di Kuching itu, ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu ianya 5-7-2026. Pesan kenangkan ketu dari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di Separang Lediau kelebih ke ya ke Diau di Ulu Ilik ngau kaban belan kebukai kelebih kita akan lala Catherine Saleha nak randi kalau pesan tu madah ke Catherine Saleha anak randi tau kelebih dikelalang nama Saleha udah nadai ianya kena 2007-2026 lalu ni yang Catherine Saleha anak randi tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Lang Sungai Ilas Batangikan serta dikubur kena pagi 4-7-2026. Jadi sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak Randi udah nadai ianya kena 2007-2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah Lang Sungai Ilas Batangikan serta dikubur pergilah. ianya 4/7/2026. Jadi boleh taksi lagi atau bertanya ngakai petunggal niang tu ianya Suzy Ala bak lumur 011-2992-9061. Lalu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan muai pantang atau kemalan berserarak nak cara sembiang, datari ja nak resak, nuju kapan belayan yang kediau di kad Balih Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sebang, Pelaik, Serian, pihak megak kapan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu, minta kita datang ngakai rumah Jelina Narasak, Baksop Lot 17, Lorong 3D, Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu di Kota Semerahan, ngau pengawak muai pantang terkemalan bersarak nak cara semiang. Ianya kena hari Minggu tu, 5/7/2026, pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai pantang tak ke malam berserarak nak cara sembiang. Kalai kita dipinta datang ngagai rumah anak niang tu inya Jelina dan Rosak bak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu di Kota Semerahan. Inya kena hari Minggu 5/7/2026 pukul 7:30 lemai. Nadia madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak muai pantang tu tang harap ke kapan belayan tu tadi tak berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah datari tuan rumah jerah anak Jonathan menuju kamar belayan yang kediau di Balai Sarik, Sungai Enseluai Sarik, Engkelait, Serikai, yang mekat di Pakan, Bintulu, Limbang, Bentangur, Miri. Ngau kapan belayan kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang mari anak kiai tak ke indai sanin. Ianya kena 4/7/2026 hari 6 berumah jerah Sungai Balai Sarik Serikai. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang mari anak kiai tak ke indai sanin. Ianya kena lemai 4/7/2026 hari 6 tu berumah jerah Sungai Balai di Sarik Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit dengan ngupas entah balu data dari Jo anak hindang kali pesan tu nuju kapan belayan kelebihi Anggas anak uluk hari rumah Denis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratuk ketua kaum Dali nak tekalan hari rumah hari taman Bodebut di Stephen Yong. Kapan belayan di Kuching, Seratuk, Krian, Ruban, Batangai, dengan Mopi Lubantu, di Sebang Pelaik, di Tegelam, ngau kapan belayan di Pilih, Menua Sejaya Semerahan, ngau di Semunjan, ngau kapan belayan kebukai, kena larintai ke nama dito. Kali pesan tu, madah ke penguat ngetah sulit yang ex-counselor Nancy Freda John, lalu ngupas entah balu, ianya kena hari 6 tu, 4/7/2026, pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena 4/7/2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai Ari Norin anak Pandung kalai pesan untuk nuju kapan nak belayan yang kediau di Lacau Ulu, Lacau Ilik, Lacau Ngkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung, pihak megat di Mpelanjau, Mpilik Selanjan, Karak, Punggu, Guaming, Gua Sukat, pihak megat di Bait Ulu, Bait Ilik, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, ngau kapan belayan kebukai di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito. Kali pesan tu madah ke Pandung anak Kartum panduang anak kartun Budak Nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, ianya kena malam tu 3/7/2026. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan kena pagi hari 6 tu, ianya 4/7/2026. Jadi minta kaban belain kerpesan, data yang kaya tambahan Suria Jaya matang. Jadi ya, sekali lagi madah ke panduang anak Khartoum Udah Nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, ianya kena malam tu 3/7/2026 bak Taman Suria Jaya matang. Serta di kubur bak pendam Anglican Seburan, ianya kena pagi hari 6 tu 4/7/2026. Awalnya tadi pesan Nabrat ia ke bisik cuma kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi sepundah kita yang ke lagu hari Heli tu lagi, aku dekat Nampung baru maca pesan hari peningat kita ya ke bisik terima kami hari email YFM Iban.

di Agit Macam Pesan Berat ia ke bisik terima kami dari Peningau FM. Pesan ke sekali itu datang dari Nomi Pohan anak Titus Tunyang atau ke Pelai dari Rumah Jaya Sungai Arif. Mesan Kapan Belayan ia ke dari Ulu Arif enyak Rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bikat, Rumah Lagat, Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantian, Rumah Melap, Rumah Rosma, Rumah Sibat, Ili Arif, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, Rumah Laja, Rumah Joannis, Rumah Satia, Rumah Sulang, Rumah Melintang, di Sungai Ridan, Rumah Mekolama, Setuan Besai, Henya, Rumah Janin, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kenal Harintai, Kenal Marito. Pesan tu ngasuk teratai ngakai Rumah Jaya Sungai Arif, Laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke apai pelai udah nadai kena 2007-2026, lalu niang Titus Tunya Anak Imang tak kapai pelai itu dekat di Sengai Belum Ayuh inyak kena 3 hari bulan 7 inyak sari itu serta di Anjung Kependam kena pergila 4 hari bulan 7 2026. Jadi ya sekali lagi mudah ke Titus Tunya Anak Imang tak kapai pelai budak nadai kena 2 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh inyak sari itu 3 hari bulan 7 serta di Anjung Kependam pergila 4 hari bulan 7 2026. Jadi beri taksi lihat tau bertanya ngagai Nomi Pohan yang anak niang tu buat lumur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi Tok Agung nuju Kapan Belayan ia ke dia buat aping abuk limau dadak Mudiang, Pantuk, Lacau, Undum, Engkelili, Sibu, Lubuk Mulua Muka, Ngau Kapan Belain Kebukai, Kena Larintai, Kena Marito, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Florence, Anak Thomas Nyandau, ke dekat diatur, kena 5 hari bulan 7 2026, hari Minggu, pukul 7.30 lemai, bat rumah Lumur 72, Lorong Samarinda Baru, 20C6. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Florence, Anak Thomas Nyandau, ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai bak rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan berantu datari cumi kalau pesan tu menuju Kapan Belayan ya kedia di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak, Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintu Miri, enyak Labang Baru, Rumah Radin, Ngau Kaban Belan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Marito, pesan tu medah ke pengawak berantu Niang Aji Anak Mundo, tak ke bini Niang Kana Anak Liang, kalau pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Suria Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit Niang Aji Anak Mundo untuk ke bini Niang Kana Anak Ling, kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Suria Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu. Lalu ke penudi Tok Peningau Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu kalai pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia bak rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu giari itu inyak kena 9 hari bulan 10 2026 udah dilancar ngakai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi epon menuan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya nitih ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar. Jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak keboleh segala yang kita kelemai tu bak awak sadalemai hari WFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jacqueline Junior Manung lagu ini ada guna ngetan lagi. Jadi lagi macam pesan ke bisik terima kami hari peningah ke lemah itu. Siti pesan ke baru terima. Kalau ia pesan ngecah sulit itu nuju kaban belayan. Ia ke jauh ke semak. Ia ke nalah rintai ke nama itu. Kelebih kita kenalan yang Gerald anak lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit. Niang Gerald anak lansam. Kalau pengawal tu kadiatur. Kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Jadi sekali lagi madah ke ngetas ulit ni yang Cheryl anak lansam. Kalau pengawal tu kadiatur kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Awak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kita sama bela mending ke program tu rap ni dulu yang pas tu langi tak sebenarnya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026 nyentuk ngagai 12/7/2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10 nyentuk ngagai 12/7.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemenah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedias kita, dijaga yori semua penusah, yang kaum penurun ngau pemulai kita, dilepas kiori pemerintah tibisi ngungkung penghidup kita. Tabik shalom ngagai semua pelinga kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Ruh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Solomon nyadi. Tibisi diberi Tuhan penemu dalamnya. Diberi petara wisdomnya. Bawa dalam mimpi ya. Minggu tu, kita maca hari surat 1 Rajanya. Bagi 3 ayat 15. Kubub Kudus. Solomon lalu terdani. Nyok baru ia nemu Allah Ta'alanya. Udah berjaku ngoyo dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngegai Jerusalem. Berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan. Lalu nginjok piring tunu ngau piring pemaya. Ngegai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai. Ke semua pemesai ia. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Menyadai. Nunda kerja kau kita ini. Bidik benar ke selumunnya. Tak bertemu engkau Tuhan. Bawa dalam mimpi ya. Lalu maya kedani hari tinduaknya. Ya tak lagi ingat ke mimpi ya nyok. Yalah. Laban maya kita itu deh. Lebuah kudah dani tinduaknya. Tak suah lagi kena ingat ke mimpi diri. Dani. Tak dani. Tak lalu sugau. Sekedar lagi mpidau. Lebuah tiangkat dari tilamnya. Ningon tak kekira. Ngerak kita dan ni. Tan selumun lagi ingat ke mimpi ya. Haleluya. Nyok meh. Nanti utainya nang ngeri penekok Tuhan. Utainya sigi dekau nyadi. Pogi deh. Udah ken sugaunya. Selumun lalu nyendia ke diri. Ya lalu nyendia ke perengkau piring ya. Ti dekat di baik yang mupuak ngagai Jerusalem pian ke. Laban ti dekat di nyuak yang ngagai Tuhan. Ke dekat di kerja yang bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya. Kurang putihnya. Di Ark of the Covenantnya. Jadi pada dalam peti lampang batu adat tu. Nyok bisik tiga itu utainya. Tiga itu utai ti disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang berdalam di Ark of the Covenant-nya. Keterubah ya, utai itu disimpan orang dia, ianya sitik tungkat. Sitik tungkat itu dikena Aaron-nya. Lebuah ia itu jadi pederi besar orang menua Israel ke dia. Jadi high priest-nya. Jadi tungkat Aaron tu penyelai ia menjadi. Tungkat tu lagi tahu bukan tu. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi. Agi mansang ya. Lalu kedua ia utai itu disimpan orang buat dalam peti lempang batu adatnya. Dengar mana-mana kena. Utai itu disimpan buat dalam peti itu deh. Tindak tahu dibuka agaknya. Kualah kalau. Ianya. Dua itu lempang batu. Ti alai Allah Ta'ala nulis ke adat 10 pesan keliau. Dua itu lempang batu tindur Allah Ta'ala nulis ke Ten Commandment-nya. Dua itu lampang batu Ten Commandment-nya udah disimpan Allah Ta'ala-nya bawa dalam petinya. Tindak dia suah Allah Ta'ala dibuka mensia lagi. Ini alai belum jadi semua. Nanti Allah Ta'ala udah nyimpan utainya. Lalu ndak ngasuh kita ngenok utainya lagi. Nadai kebuah ke kita lagi ngamat ke dirinya. Dekok muka petinya. Lalu mansut kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikenal orang Kristian. Bagerija ya. Semua kerja kau. Ten commandment yang menjadi.
udah disimpan Allah talonyo bo dalam the ark of the covenantnya ti ndak tau dibuka mensia lagi soana ngenoknya gilah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya nyok covenant ke baru bo dalam Jesus Kristus ti ditanggam ngenok darah Jesus Kristus mpo darah anak dumo Allah talo ukai ngenok darah jelu ukai ngenok darah kambing ukai ngenok darah sapi ukai ngenok darah babi ukai ngenok darah manua tang ditanggam ngenok darah anak dumo Allah talo puji Tuhan. Lalu ketiga ya utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya mana mana deh pemakai ti diberi Allah talonya ti labu hari langitnya menyok ti segala bakal sekremennya halusnya tubuh orang Israel ti berpusin-pusin tersata bermenua puang kriya nak lemu tunggu diri sedap makai mana jadi mana tu buat dalam petinya din disimpan orang buat dalam sitik kebuat sitik kebuat ti digaga orang rimasnya. Lalu ketiga-tiga itik utai tu ianya tungkat lagi tau bekan tua dua itik lampang batu ten kunmanmennya ngau sitik kebuat emas tingunan mana utai tu dah menjadi dia suah Allah telah disimpan sidok buat dalam petinya ti ditutup ya rapid lalu nak tau dibuka lagi lalu batas petinya peti lampang batu adatnya tadi dia bisa dua ikut melikat ti disebut urangnya cerubin melikat cerub tu digagak rimas mega dua ikut melikatnya menjadi nyago utai ti disimpan ba dalam petinya tadi lalu bertengah-tengah tuduang petinya ke digagak orang ngenok mas tulin bantara dua ikut melikatnya tadi dia mehalai orang itiak ke darah jelunya sudah dikorban ke sidamnya dikena ngampun dosa mensia jadi tuduang tu ku jaku ribainya mesi sit mesi sit buat jaku iban kita yang nantai jaku dikena nyebut mesi sit tu buat buk kudus iban baru seminok disebut sidak ya tuduang peti sebab mesti siat tu meh alai Allah kalau uliah bertemu ngau mensia semua kau jaku laban darah udah dititiak ke dia bok mesti siat tu tajak pemayanya menyok seminok darah jelau wajak dikenal orang lalu lebuah ia bertemu ngau mensia di tu Allah kalau seminok medok darah jelaunya aja ia ndak medok ke dalam peti lampang batu adatnya boholi opolisnya ndak maliak ngagi utai ke disimpan buat dalam petinya ndak maliak ngagi ten kumanmennya lebuah yang ngaki murang lebuah yang merkat kurang artinya Allah kalau lebuah yang medok darah buat mesi sitnya ia ndak medok ngagi ten kumanmen ti disimpan buat dalam petinya Allah kalau ndak medok ngagi mana dalamnya ngau ngagai tungkat lagi tau nyumbuaknya laban tiga iti utai tu menyedik deh tiga iti utai ti disimpan ba dalam petinya nyok mandang ke mensianya ndak ngasi serta ndak mendiang ke utai ti udah dikerja Tuhan ke sidok lepas sidok ya kia kubub kudus ngai ningok kalah talo lebih lagi ngai ningok ke mensianya kebuah utainya disimpan dia laban mensia ndak medok pemanah pengerindu ngau pengasih Allah talo ngagai sida mensia ndak ngasi ke jaku pesan Allah talo mensia ngelaban urang sudah dituduh kalah talonya nyadi ketuai sida ya nyo kebuah utainya disimpan ba dalam peti din laban mensia nyakal ngagai pemanah pengasih Allah talo mensia nyakal grace Allah talo sampai ke sarito. Dia tahu, puji Tuhan, darah sudah dipeciak ke batas tuduang petinya, nyok darah anak dumo Allah kalau mampu. Bukai darah jelu lagi.
Nyalai anang nak darah jelo lagi. Oke? Deal. Lalu dia tahu megak. Lebuah Allah Ta'ala medak kita. Lebuah yang berniang kita. Lebuah yang ngakim kita. Ia medak kita dibungkur darah anak yang empu. Dipalit darah Yesus Kristus empu. Ia ndak medak pengasih kita tindak nitih ke adat ia. Ia ndak medak hati kita itu selalu nyakal penemu ia. Ia ndak medak ngegai dosa ngegai penyalah kita. Laban semua penyait ngegai semua rebellion kita nya udah ditutup ia dalam peti dia. Semua kau jakuk kita. Ia medak kita ia dalam anak ia. Lalu darah Jesus nya mungkur kita. Soal buah Allah Ta'ala merniang ngegai kita. Ia seminak medak Jesus saja. Laban kita dia tahu deh. Ketegal pengharap kita. Kita sudah ditambit ia buat dalam Yesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lempang batu adatnya. Puji Tuhan. Kita sudah ditutup yang nak mesisitnya. Ia alai anak muka peti nya agi nya di. Nya berkeriak kita. Anak megai tungkat agi. Anak ngajar ten kumanmennya agi. Lalu anak makai mana nya. Nya buat cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia ada bisik dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri buat mua raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu menjadi. Sama bergulai pendiau. Sama diau bersebuah rumah dia. Induk kelumur satu tu. Disebut kita di tu. Bisik ngada ke anak lelaki siku. Lalu dua hari udahnya, induk kelumur duanya, ngada ke anak lelaki siku megah. Jadi sekali, induk kelumur duanya, tinduak. Lalu lebuah tiba kali ya, maya ke tinduaknya, dia tertinggang ke anak ya. Lalu anak ya nyokpan, lalu mati. Udahnya ia nukar anak ya nyok, ngau anak induk kelumur satunya ke benua dikimbit indah ya. Pagi hari siti lebuah induk lumur satunya dani dia medak anak ya nyok tak udah mati. Lebuah ia merasa nyenggau silia nyok baru ia nemu nyokai anak ya empu. Tangko induk kelumur duanya berjaku buat mua raja selumun ukai berkenyok kuya anak met kehidupnya. Nang anak ya. Anak met kematinya. Anak induk kelumur satunya. Ukai ya. Ke induk kelumur satunya ke ngelabat. Anak met kehidupnya ke anak ya. Kematinya anak kelumur dua. Tak berkenyok mas doa ya. Betalat kutainya. Berkelikuah kutainya. Bermua raja selumunnya. Udahnya raja selumun lalu berjatuh. Seduai semua ngumai anak miat kehidupnya anak diri. Lalu kematinya ukai anak seduai. Ndak piok kerajanya tentu ke ngagai seduai ya. Udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang. Lalu koyo berjaku belah dua ngonak miat kehidupnya. Lalu beri setengah ngagai seduai ya. Siku-siku tekat merepetat saja. Inside the meaning ya. Bagi dua dia awak ke semua ampit ningau pemutus tengah malatnya laban ti balat sayau kanaknya dibunuh induk kelumur satunya tadi lalu berjakuk ngau selumun tuan raja anak munuh anak mitnya beri ia ngagai induk lumur duanya kuya janji je anaknya hidup tangko induk kelumur duanya nyawat anak merik ngagai kemen wai. Tang awak kena mietnya di belah dua. Kuyo. Esok dia bunuh anak hidup tadi. Ngambil kesamaan dah ngempu meh. Kenuk ku idea tu dah tuai. Sewet. Udahnya Raja Sulumun lalu mutus ke caranya. Lalu berjaku. Anak bunuh anak mietnya. Beri ia ngagai induk ke lumur satunya. Laban ia nai-nai anak mietnya kebenar. Haleluya. Soal buah hura Israel nengok pemutus penemu selumun sidak balat amat berbasa kia. Laban sidak nemu
Alah kalau dah meri ia penemu dalam, kena ia meri atur di lurus. Nyalai menjadi, kena kita yang tahu, pintau me penemu dalam hari Alah kalau, pintau me wisdomnya, pintau ngegaya Alah kalau, kemeri kita engau gerah mudah, serta ndak mansiak penyalah kita. Lalu tainya, haleluya, dekat diberi ngegai kita. Tang pintu ngenok pengarap. Ke surat James bagi satu, ayat 5. Lalu penemu dalam Allah Ta'ala, merkat ke semua kita, seminggu-minggu tu. Kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu. Kita diberi ia pengayong ngau pengeraja, ngau basa hati besai. Kita dijaga ia hari semua penusah, ngau hari semua penyakit keberampit. Kita diberi ia semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu. Utai dikena, utai didempo. Haleluya. Udah diberi ia, lalu ditambah ia lagi utainya tadi. Ukai dua kali ganda wajak ditambah ia, tang lima kali ganda. Berganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya dalam nama Jesus. Amin. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemay Y FM Sada Gitar
1: tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
3: Y FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Kadami Alamai Sarah dalam rancangan Sadar Kitai, diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharapkan bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peningat semua, aku dekat berkongsi ke tentang motivasi buat tahun baru hijrah. Bila peningat semua, tahun baru hijrah tu ia ukai seminak bertukar tahun buat kalender ajak tameh megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta mikir perjalai penghidup kita di dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke ulah ti penyabar, sanggup berkorban engkau penalu hati kita manggai ke pengharap kita ngagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru bila penyengat semua ramai kita sama bela muhasabah diri kita sepanjang tahun ke udah tu tadi nama pemujur di udah dipegai kita.

0: titik mana serta berguna ngagai mensia mayu. Ngagai bala nembiak rebak ke baru megak bala peningan semua tuk meh maya kena kita netap ke julu ati serta matlamat lebih mana lagi hari ke udah guna ke meh awak ke bisiknya tadi kena kita ngerja ke pengawak ti berguna ningkat ke lagi penemu kita engkau jadi meh anak rebat baru mai pemansang engkau pemanah ngagai agama serta menua kita itu Arab ke tahun baru hijrah tu nyadi pemun kena kita nyingkang mansang ke mau lagi nuju ke pemujur engkau boleh berkat dalam penghidup kita. Amin. Allahuakbar. Nak tu dulu kunci debat aku harapkan kunci kedebaik aku tu tadi bila peningan semua bisik merik manfaat yang kita semua insyaAllah bertemu baru kita basada kita terdekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningat bakal selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai. Hari YFM Iban RTM Kuching. Sebenarnya merindang kita dengan setiap lagu lama. Hari Richmond Alan Murshidi. Seminat duduk berimbai.

rumah pikap dibuka sehari itu. Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk nyerah kengakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari nerima lebih 3,000 etik kangau penusah ngenyit. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita. Peminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut bak darat bakal kereta company jeep ngau pickup sudah dibuka sehari tu tadi. Menteri Dagangan Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali pada ke pengulih orang minta subsidi itu sudah ditetap ke berengkah hari 15 hari bulan 7 berpanggai bak pemendar kedai berik serta pemisi fleet card. Atur kedai letak kena minta subsidi itu ianya perengkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perengkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas ngau kod keguna company dalam sistem MySikap Upis Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship tau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia register local authority Sabah Engkau Sarawak. Perintah Sarawak nang tak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak lalu dekat nyerah ke ngagai Upis Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM awak ke berjalan ke pansik nanti semak penyalah makai suap bisinya di Menua Tau. Sapit Menteri Bawah Upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti dengan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madaka perintah Sarawak endang nak berita dengan isu makai suap dikena nentu ke Menua Tau ngembuan pentadbiran ti berpelasar ke integriti dengan tadbir urus ke mana. Ngagai ke dia tu, 210 ikut pemasai integriti sudah dianjung gawak bak maya bengkau upis menteri serta upis dengan agensi perintah kena ngelatih ke budaya integriti bak upis-upis perintah. Ia mansur kecakup terlubuh yati nguluk raban pemasai unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions kena muai merik basah ngagai Tuai Komisioner SBRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidak mekat bisik berandau ke kerjasama strategik serta kuih pengawak dikena SPRM ngau union ngelatih ke agenda integriti. Pengawak kengambil gambar dagang temuainya ukes mutik oleh ngayan ke pemanah siti-siti indur tak mekat patut ngayan ke DTT ngap pengelebih siti-siti palan. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketub guna benar dikena nentu ke orang ulih merti ke jerita pemanah ngap penelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ia mansud ke Jakut Teluboya ke berjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurumbak Ambesai Nintian tahun ke-14 gerempuan ngambil gambar profesional bersatu Asia ngak eksekutif serakup gerempuan ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional Mekak sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai tiba pelasar ke komuniti nyengkam kandang Menua Ulu kejarang di lawa orang. Gambar tingayan kebudaya orang di Menua Tau, hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami ngau gaya penghidup bak menua pesisir, boleh nulung raban orang tip jalai ke pengawak dagang temuai, ngau orang dagang di Menua Tau ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar ada 9 bengkah menua, tik nyengkau Malaysia, bisik ngau nguluk program sarinya. Upis bomba menua Sarawak nakak bulan 5 tu kemari bisa nerima 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur Upis Bomba Menua Sarawak Jamri Masran pada ke pemanduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tik berkaul ngau pengawak nyelamat ngau nyaga penglikun. Tau ditangkan ke 1,289 itik kangau tik madah ke penusah ngus ngau 19 itik kangau ke berkaul ngau pengawak khas. Dalam bulan 5 aja, Upis tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. Upis Bomba Petra Jaya ngerikut ke kangau penusah ngenyit ke Maduk Mayuh, ianya 44 itik kangau. Bak senentang penusah angus, Upis tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjai bulan 5, kalai Upis Bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya ngau Petra Jaya sama nerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak nyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak pas pemanjai bulan 5 tu kemari. Upis bomba Sungai Mirah ngerikut ke kangau nyelamat ke Panduk Mayuh, ianya 38 itik kangau. Kita lihat tu benar-benar diangka berita lemai, hari YPM Iban RTM Kuching.
Agenda pengelikun pemakai di Menua Tok Patut di Kelate Kagi ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak Kampung Rukam ngau Kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke Agensi Pemansang Berita Kuching GKCDA. Kaban Konsen Negeri Sita Upar Billy Sujang pada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta di kenangan dua ke sistem parit ngau entali air serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta hari agih belanja tu diungkup kengagai Kampung Rukam lalu RM4.5 juta diungkup kengagai Kampung Sedayeng. Yang mansut ke jaku ketuk bak pengawal endur GKCDA, Upis Parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundo. GKCDA megah sama bisip jalai ke projek bumai bak sekendak endur bukai nyengkau bak Kampung Tebaro ngau Kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai yang Kampung Biawak, Sebako ngejangkar ke benar diadu ke tukuh projek nak belanja RM11 juta. Pengerami barang makai ngau budaya Samarahan tak benar nyadi ke pelasar di kena ngelakukan macam pemakai ngau budaya kelimpah hari ti negap kaki penyerakup rakyat pemansang ekonomi mensemayuh enggau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli dikagak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi ti nyerangkum semua kelimpah hari ti ngerapi ke kaul antara pupu raban bangsa di Benua Tok. Ia mansur ke jaku untuk buat programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke budaya udah nyadi sebengkah hari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami ti bangsa tu boleh muka peluang dagang agai orang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengerami nyak ke belabuh diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai enggau air irup. Bala nembia asa hari ketibas di udah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar address ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban Konsel Negeri Sita Ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke jaku tu ngakai RTM lebuh yang ngerikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya balap ngundi dalam sitak konsol negeri ketibas sudah nambah antara 3 ngakai 4,000 iko berpun hari pengawal berjalan ke atun pengista cara otomatik. Ngaunya pemain balap ngundi dalam sitaknya nambah hari 15,000 iko ngakai antara 18 ngakai 19,000 iko. 1,500 itik tupi keledar dekat diberi ngau nak berbayar ngagai orang ting nak motosikal bersrimbai ngau program Jom Kakar Limbang pengerami mini upis menteri pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari upis menteri pengangkut madahkan mayu macam servis ngau inisiatif bisi disedia kebak sepemanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kontor upis kereta darat, ngau program bantu My Lesen JPJ terdekat nguntung ke 506 ikut orang. Bala temui buat program tu megak dekat berpeluang melimai macam barang buat program berjual rahmah, nguluk pengerami kerja yang ngau interview terbuka, lalu tak megak ngulih ke penerang pasal aplikasi My JPJ ngau My Digital ID. Kampung Angkat Madani ngau sekolah Angkat Madani megak sama dekat diatur nyerumbak programnya endur ngelatih ke pemenang asil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kaulut antara agensi perintah enggau rakyat. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori Jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba Menua Sarawak bakal bulan 5 kemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit. Jadi nyalakan kami mak hitam dia ke berita ke lemah itu. Kerana berita tadi ditusun Nur Akila Arbain, ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Kuala Lumpur Peningah, Dato' kami labur ke Berita Lumai 3/7 tahun 2026. Meminta ke SKDS Ungkup Perengkap Pengangkut Company Kategori Jeep

Okey, pendengar, nangkan kita lagi. Kita dekat terus kemudian ke Randau Pemansang. Bulai ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: ribu ikal tanah insial gak? Tau? Ke Dimpu rakyat ketibas kebisik kurang lebih 25 ribu. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat medak rampak menua tu aja
1: insial gak?
0: Tau? Ke Dimpu
1: berpikir dulu lah berkeni ke cara
0: nyalai cara kita rubah nah nyamai kuari pun lah
1: mula masuknya di wakil
0: rakyat sobat nyaritanya tadi nyamai apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu ada pedak aku
1: berpikir dulu lah berkeni
0: angkat ni menua to Dimpu rakyat
1: cara kita rubah nah
0: nyamai kuari pun kita berjaku ke pasatan ya berjaku ke pasatan ya tu laban menua to
1: nasi masuknya di wakil
0: nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban apabila dewan bangsa kita iban utai ke secara otomatis abang menua kita nya dia tanya insial kita. Jadi nama-nama pegawai kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan menua kita. Jadi utai ke terubah hemat kerja ada pindah kuenya mesti nyukat tanah tahu ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ni kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatul nama tu kepatuhan buat tanah perintah. Jadi aku sebagai wakil rakyat, pros aku mainnya. Ianya kita ngatua pemansayang abad tanah rakyat awak ia uliah no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita uliah nyebut kena jakok kita dia tahu nya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi kita dulu dah rancang amatnya nyuka tanah tahu dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal tahu ke 90 ribu hektar tanah NCR so dia ambil kita ngangkat ke pemansayang ke kak datul kita ke nguntung ke rakyat uliah angkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita yang ramai jakok ngurumban penyamai tau nyam kita yang agaknya awak aku tanya berindi abak ni utai ke semai rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgo jalai yang di jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender hari Lian ngagai Ngkuah udah nyak kemarin kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak Siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu Siti jematan bertengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia megak jalan Ulu Ketibas kita benua ngatul dia to. Ulu Ketibas to hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari le to tadi nyo bisik 30 lebih, kurang lebih 90 km jalan Ulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nangat Tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk Tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nangat Serau rumah bukit di di daerah Song megak 16 km jadi nyak benuang degaga dia tu jadi hari utinya nyak tadi hari rumah bukit di nangat Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus dia pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita nyarinya data di nangat melipis ya beratus juta amnya
1: ungkus
0: ya, ungkus ya teh nyebut ya nyungunjuan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali nyalai dia tu utek ke memiatnya jalai agar rumah panjai Siti agar Siti nya nah segi mayuh dalam tenya mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus-ratus juta lah untuk ke kumai kita work in progress work ke benul di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal lagi udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyonitih ke jalai ke
1: ya betul
0: kita jalai di 5 km ke waya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak Tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus berpuluh juta ke Udahnya kita pemasaran buka sekolah tadi kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita nyo kak ya tempat nama tadi kita ngadu ke sekolah daya. Dadu ke kita udahnya naik taraf bila darjah sekolah semua dari segi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpernya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamat dak kita ngadu ke kilang madu abak suang, ngagak research center abak suang. Udah tu kita benung. Baru belabuh bertanam ke koko. Subak aman mah kita udah nanam koko tu. Tang maya kita ke nanam subak. Uta ke merek kita nak mujual nya site hari kita Basrawak mayanya sebenarnya 2016 kita nadai lembaga koko. Nyari dia tu kita sama nemu site hari uta ke dempak rebaka coklat nyata hari koko magang. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras dengan kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngereja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai de jangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikemudahkan nanam sawit. Tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degeri. Tapi kenyak lah. Nyalai kita ngiga alternative crop atau ke komoditi. Dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang. Kita ngambil kira jalai, kita ngambil kira tanah, kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat. Kita ingin segi ya depedak kita mamat akumpu penengah mendaknya. Malah kita jatuh benung. Hari segi kebajikan kita ngadu kutai ikumik akunya influencing structure. Kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama atau keperlu rakyat. Lepas dia tahu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama atau keperlu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semua kita di ketibas. Nyalai kemayo gi masa bagi mah. Nanti nyudah tadi di suang dan tadi nyudah kira tanya mah kira udah nyamai mah tang mayo gi masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya de baik pulai ke menua mah. Nah, setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nyap besaina pangka ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat. Lepas kita kuliah bekerjasama sama rakyat, perintah, ngau pemimpin, kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benua degaga abas suang termasuk ke benua degaga ngau aku udah dilulus. Ya ke dalam perencangannya, alam rencangan ya. Nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah. Pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu, bergulai sejalai menyukur kita, ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere, bertanya, kita maintain open communication dengan pengandere, kita spread out, maka kami dua yang berhormat Dato' Seri, semak jakob berbagi ke MRP-nya, tu ngedek, tu ngaku, jadi mayuh orang boleh diberi kita. Sama ke projek bukai, hari kita ke bertindih, kita ngerja meet, kita nak bertanya, utai nyemit ke, nyali aku ngasai ke kerjasama rakyat, pemimpin, ngabala orang pentadbiran, orang kerja perintah, nyaku berasai terima kasih amat ngagai bala kerja perintah, pemudah cara kita ngerja pengawal. Nyali kita kurang amat, kita ngasai ke projek sakit abad kawasan.
2: Ketibas.
0: Ketibas.
2: Jadi aku menda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau moga nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Nya kenuannya nya bepun dari gempung bala ketua nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang lebang leban kita bisa ulur rejang development agency. Ini agency keterubahan ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda tu. Udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar dari pengawak ke di pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas tu.
0: Terima kasih. Jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bak menua Sarawak tu. Jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya basaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bilanya. Sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia itu pembangunan infrastruktur kita dia itu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rajang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita memang agak jalai. Nga nak duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nyak dia bagi ke kita memang 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak memang kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai Banyuwa Makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung adanya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta menya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi pengga udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suasa dak ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa dalam Udanya tadi.
2: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti ari cara kena kita ngerumban punya kenuan tadi.
0: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kau tai rakyat. Tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba EPU ke mansa ngiga kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pu madah ngai awre baru kata madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya tu guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegawang ikan kami berguna ke nama ando pusat pemberdihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bermenua kita nyak madu ke kita
2: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu yang berhormat kadang nanti keliak kita nak diai dah bisa 2-3 ikut madah kita nama kita tu nak diai dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bak menua kita di perhati ke bala mayuh nanti ada internet ke kesak bala dia tu bakal kan ada air
0: ada air ulang nanti lemai lah
2: kadang ada internet tu tadi nyau bala mesia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nuan di
0: ketibas, dia tu munyi kosida ari SDEC tau ke MCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perau hari pasal suaranya datai di rumah sampai dulu dia lagi boleh main handphone dia tau
2: rindang
0: rindang berperau dia tau nak ada orang sebana kan tau tau nak munyi kenyak tadi nak tau nak ada seminit ya tau dah bisiknya nak tau cabut baru nanti orang subah nak ingat main air boleh udah nanti sampai lemai dia tau 5 minit pernah boleh mesti bisik orang ingat dia udahnya laban cara aku abang ketibas selain kita ke bisik 4G line, commercial line-nya lah kita nyebut ya. Line subak kita bisa 2G, dia tu kita bisa 4G. Jadi di kita pasang sama daya ada pasang MC tau ke multimedia ke state bu, SDEC ke tower kita. Banyak macam tower me dia tu. Nyalai nanti bisa black spot menyiko kita nya ada atau ke blind spot ya tadi atau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
2: nginuan pun
0: break area peruntukan lah
2: peruntukan
0: the break kita peruntukan di Marpi agar rumah panjai JKK hari kita ke Sebana nadai telefon ngante MC datai masang tower masang line tu kena dolok sementara nyalai bakal sewanya tadi. Bayar si yang nak duit je keke. Bayar sebulannya 220. Kunci orang rumah panjai. Kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 bekanya atau 2,000. Dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali. Si yang kumpul duit je keke. Kena break kita nya. Sebenarnya bakal YB aku tadi. Merek tu break lagi kita. Kena kita menyelesaikan masalah tu. Bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu. So RM10
2: cukup.
0: Sepintu sebulannya tadi. Lempung amatnya. Hari dengan nak line kedebre orangnya RM10 1 gig kita kena ada.
2: Pusian dia.
0: Pusian dia nama muda tetap pusiannya nyam biaga RM10 tu tadi. Bisa penyamai lah negara rakyatnya lah. Rakyat aku diktibaskan serkun. Serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun kena kena ya, YouTube kena bluetooth aja dah.
2: Bagian kota mayor.
0: Nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih mek padam sejam dua jamnya. Nada nong cas ya padam tu bakari udu hujannya. Apa power kita dia main kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan. So pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital tanya nyatang bisa penyamain lah barayat lah.
2: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Semina mengka abak suku-sukut ke kelalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink-nya.
2: Sudah di
0: short term measures pun juga kita.
2: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nanti kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi. Ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah ngagai rakyat kita. Dia tu bisik pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pun, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjai. Jarang mah kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang belak megai handphone.
2: Betul.
0: Nyalai kita pastikan, kita kepinai, kita ketua rumah, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya, asal saya tak free, ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos loss opportunity ke orang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abas pihak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abak handphone dia, ngenak video. Madah ikan tu anggil kaban belayan, bala bakih ke pasal. Lalu beli orang kerja tadi. Jam 4 ke? nanti kita nemu guna yang kena kita berjual melakukan produk kita. Kami di banyak belanja ikan tengah dayak, ikan purau, ikan semayah. Tak boleh menyerai. Berdua daik, berdua dalam pukat, sudah tergambar, sudah terengah di Semenanjung. Dia nak tanya. So, balau tadi, kejempat gaya. Lalu ada bukti yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya datang, tentang payment sudah masuk. Akhirnya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer tiap kenyal lah nyap penyamanya atau kita anak ingat anak muda ke ngai nyadi abak kita anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lebat tebuk main handphone bisa kena anak miak kelalu tumu dah suruh mendak handphone matanya rabun leban cahaya hari handphonenya awaknya hari segi medical ya lah kita rumah panjang anak anang tak ngumai utai nyak badas magang. Nanti kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau ngatai ke penusah mai hoge ari ke penyamai.
2: Kadang berita ke dia macam-macam dah. Kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak, tu boleh kamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
3: Betul. Tambahnya AI dia tu wei, tu ada mayaunin bu bertanda apa semua.
0: Nyam. Nyam mesti ngasut kita. Nasuh kita lalik baru mempunyai, nyalik tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengelirik, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam, nanti kita nak nemu yang ngomong. Nanti hari minggu tadi, boleh live telecast, dia mendak orang semayang abak
2: gereja.
0: Abak gereja dia.
2: Nyopo tuan ngagai, hari ya, bungkur internet, tuk nyong ngalih tuan ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat, nuan siku orang ke nang sigi, nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu kojako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
0: Nah segi menyikap kuari pun pendidikan tu nah segi keutamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya ini segi bisa tajaknya nak betulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Awalnya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti bisa ke bala anak kita nak boleh nolong sekolah. Data aja ke pusat iman. Data ke pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datua nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawap nolong nombor ke serantak ke kita. Bukan miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawup of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lebang ngepun kutai dah kita berkumpul berkesari doa atau kita ingin mendak anak bangsa kita tinggal amat kita nyebutnya nama gapa indah nak tak tersimpan ke duit tang tiba-tiba api naik ku ni duit ke disimpan dah nepi aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyak ya nale kita ke nilai tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita nulung sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ya spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakaya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku mendak orang politik pendidikan ngai aku berjalan aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak, mungkin anak yang mau gay, mungkin mana yang mungkin anak yang jadi penyokong dek, nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita dek, laban kita itu bijak ke ukai aku ke dek, kita bijak ke to bangsa Iban, to bangsa orang Sarawak, kita ke maju ke menua, anak kita tendur ke Tegasi kok to, awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat, bukannya ya, nyalah aku selalu ngasai ke derek. De anak Iban ke de anak Cina semua orang menerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal, baik kena pendidikan. Of course lah, bakal pendidikan kita berfikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Agak melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Awak nyala kita medak lah. Case to case ni kita ke patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduk magang. Tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak aduk kita, agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu, dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utek atas. Nyalai pendidikannya agak nomor satunya berpengawal aku.
2: Lagi nang segi utai ke patut dikemeran kan.
0: Utai patut
2: aku dikemeran. Berarti ke ari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya warma. Dah tentu si meri empas ngagai pemutus persa atau ke ngagai asil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawal.
0: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kena sokongan dari majikan sedaya, baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku pun masuk campur. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Tang ke setakat ke dia tu bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu balak nak bersemukir. Nama-nama pengawal kita buat sekolah, orang segi mereka sokong 100%. Jadi pas ya, apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan. Jadi tuai bukai tadi, bala sedap pulu, sedap tuai rumah, pemancar, teman-teman, pan, yang ngai ke tinggal. Nanti aku nyuman saya anggai sekolah. Tak penuh sama kami belakian.

0: Tak ada. Biar korang macam tu dia. Awak nyalai ya. I believe it is leadership by example lah. Awak nanti dia nak ngemeran ke tak ada. Jadi korang lebih hari dek masang kemua ngemeran ke nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu. Awak ngepun ke pengawal. Udah nyak tak ada setakat dia ngerjau tak keberatnya tak ada. Nyamai kita ngelak korang. Awak tak kita merim mesti merik contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala nuyak kita itu tadi bersemangat lagi.
0: Bersemangat.
1: Kemansang ke diri.
0: Laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sidaya. Ya nemu kita itu berarti sidaya mendak sidaya. Lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mandah. Nanti menua bukai. Bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita. Itu yang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia, antu pianek tu ampu. Nanti tu tadi nak merek kerjasama, nak kerja ngau benar, siapa ge? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, ame minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tapi lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan, okay, sama menyumbang untuk bangsa kita empu, rakyat kita empu, malah kabar belayan dia empu. Di ini kita patut nak ngaturnya. Bakal aku, nak aku ibu ke politik yang sama je kok. Tentang pemansian rakyat tu, dah berpilih. Angkat nyama politik. Lebihnya, kita
1: gawa.
0: Ngadu ke rakyat. Menua kita, ilak. Aku kat nanya buat tak. Anang kita ilak. Udah nada ngelek, baru kat makan jagung. Nyak tahu kingat kat mana. Udah nada ngelek, baru kat makan jagung. Ilak. Udah baduk berkuasa, baru madah ke petuk kena kuasa tu, kuasa nyak. Nyak, aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di kingat ke kita kena sekedak lekat jakob, sekedak jakob muti basi nyak. Ilak, ngai kita di tuduh orang nak kerja pengawal disebut kerja jakob sempamanya tadi mah.
1: Tuang lah kau leh lebih tua ke bisi dia nah yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tua ngalih ngagai siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuan yang ngemansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih gaya baraban bangsa kita. Nuan pun pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ge sidak tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hotel tu berguna amat diatur kita. Lebih gaya pengari rakyat bakat nuan.
0: Abak aku lebih gaya kita bisik undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asasnya. Asasnya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kalak de prima kita tahun 1958. Jadi kita kena biak ke dulu itu subak ge nyame ge subak ge nyame ge orang ngingat ke tanah laban orang ke berimaknya bedau. Au dia tu kemayuh ge nya bakal kita itu tubuh ku tu. Nyu tubuh icit sirak kini ke berimak subak. Dalam undang-undang megah ya perlu ke kita bisik bukti nyak tanah kita kalau diperimak. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyadi utai kita nyak tau lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Nanya menjawab bakal aku nyak diau di ketibas nyak diau di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semajako. So nada stres kita ini muda, naulah giga kita ini. Ni asal usul kita kegemput tanah dia nila. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apa indai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wala nyau, nak murah juga lah ngamai. Tak kita ini nak mudi ni nul ya. Semak jauh, bakangnya kami ngaku. Akini nadai apa indai nadai. Nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nak ada dokumen nyalai dia tahu ko mai rakyat kita ada seorang nak ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kunguruman traceability au ngai kelamak ge elak nak nemu gek kita di ni tanah kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalah aku mai rakyat di ketibas. Ni yang ka ya boleh ambil kita ngena undang-undang ke bise. Nyak meh. Aduh ke dulu. Nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukal nguliah kenya 100% ngek kita. Kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukal. Tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil untuk kok kita ini. Tau. Nyalah ini boleh ambil kita ngena undang-undang dia tu. Pakai teguh. Tau. Pakai teguh. Ka ya mimin pegai teguh laban nak temu main ni kita ke boleh elak. Tau. Kita sama nemu lah, kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita semina boleh rumah site ke doi te nya boleh menampung berapa generasi ja. Tang tanah kita dulu din nyale kita ngagak pemansang atau dulu atau batanah kita atas tanah kita nya ngamai ya ila oleh bisik disambung orang kedudi ya berau traceability-nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyiko kita nyalanya ka datua kita ngobadas ngobetua ngojampat ngamai ila ya nalenyau.
2: WB, kusi saya tanya.
1: Yeah.
2: Kelimpah hari aku muda pejalan non. Kelimpah hari non ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kena menyukun tadi meh bisa nyengala orang ngempu atau sepadan apa semua. Aku muda non mega siko hari orang ke cakah ngetan ke menua. Arti kau tadi deh nyaga menua pembersih menua atau jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita meda menua ketibas to site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapia laban sungai ketibas to bega asai ku nan kala pada sungai ketibas to tera sungai madu bersih ya laban lagi bisi semai lagi bisi empurau ekosistem memang gage mana. Okey jadi ati non meda WB ya tanah-tanah kita ke ge puang ke nalu ada kerja atau ke munyi ke tadi kerenjaannya tadi ada utek ke kumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utek ke nangkap karbon kurang au jadi bekeni non meda menua ketibas tu potensi ya ke ulian no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ko kita bekeni non meda tu WB ya pada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
0: kita mada pemansian tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi landai mungkin kita nyamai nanam sawit nanam pemansian bukai dan tanah kita dia ketibas kita mada topografi dan segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang nyalai. Tu sehemat kita kerja ya. Uliah kita kerja ya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya atau ke cara kita kak ngurus tanah kita. NCL kita ya jago NCL tanah perintah ni ku perintah ngatu tanah NCL kita nya ke bisik 90,000 hektar nya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit. Ambil contoh nanam kopi, koko, gula, tebu semua jago lah. Satu faktor kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30-nya kelasterian alam. Nah, kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua, ngambil celap, berkenyak. Nyalah kita ngalau green. Kenyak ke lah. Jadi kita mikir ke ya, begini kita kak monetize ngulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tapi yang kau kita nya tadi tuang reja ya pernah ulih
2: kampung
0: puang kau kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke ya dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua tu tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru karbon ko kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Au sida ke ngigat minyak sebelah tasik nya. Kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan tenaga dia. Au nya siti nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tep kenyang lah. Dia tahu ke ozon thinning kurang. Mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nalai kita napis dalam nyalai dunia kita makin panas. Nyalai kita iba ketibas. Kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah, nak nanam sawit. Nyalai dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya.

0: nya udah yang luar ke kabarnya tadi so sidak yang iga offsetting empu green deh au nyedut kabun ke di keluar sidaknya tadi pola ke tanah baru nyelap ke menua yenya sidak ya tau nyewa kampung kita au jadi apabila kita nyewanya tadi agak kemudian kebesar-besar yang melibatkan teknologi. Bekini kita kan nyukat biomass daun kayunya yang boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging. Ia berguna ke LIDAR, sistem application, geothermal inspection. Itu punya mayuan lah. Teknologi ke berguna ke nya. Nyalah aku, asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi tang teknologi ni dah bisa bakal bak menua Brazil Mexico nama atau de sabah penuh dah bisa dan membeli bisa dah tegak orang bekanya out laban ila kita berguna ke sewanya nya ja cara kita uliah komai orang monetize tanah NCL nanti NCL kita nya hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nyari datuk kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai utek tok technical man yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngage tanah NCL udah lepiapan bebenal kita nguliah ke NCL nyo sampai besik kita ninga orang ngage mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanu nama gunanya nyari site gunanya kampung kita nya sewa kita ngage orang nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita semina natau nebang kayu besai de baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, teh ke baru dia ngadu ke ekotourism, kita ada suruhnya ke sungai, jadi alam kita nya agak mana di buan kita itu kita dia au. Makanya me pedak kuila cara kita ngurus menok kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjainya nah.
0: Nah itu panjain dah pedak ku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya udah ditetap ke mamat
0: nah. Dia tu kita kan nemok ke NCL kita ai. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCL-nya, udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiak ke size ya. Aku selalu merangsang bala kita mupuak ngigak antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
1: Tiap ketua ka rajin ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa tuju. Utai ke
1: ka dia do ke kita.
2: Bisa utai tu bekal utai ke baru petang baru temu tu datang utai tu lama dah di kerja orang.
0: Kelimpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pun. Semang jako nanti orang nyuanya. Nak orang nyua hari tiap ikut kita. Nyalai kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkin nyak nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nyak deh. Ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyua, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngamik orang ke melin tadi, ia berpangai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ya. Nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya. 500 ton mesti warnya. 500 tonnya membayar ke ya. 500 tonnya atai hari berapa ikal tanah. Kenyaknya.
1: Lembaga itu ngatur sedak ya.
2: Ngojaku kemuntang ke WB, aku kira berketuk bicara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyua, serikat besar-besar warga kanyua, dan semina nerima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga harap kita itu mujur diatur hormat leban mayuh tanah kita ke kampung juruang dia tu ada maksud kasil dia bisi kabun trading tu begitu dah tentu meri penguntung nah ada kerja tu apa pun
2: betul
1: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyukung pengawak kita di rumah panjai
0: ya dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetap kita. Kedua, kita boleh tambah nilai.

0: tanahnya. Uh-huh. Bisa penguntung kena kita melanya ngoroman penyamai.
1: Betul. Hmm. Jadi hari sukut buka itu, ya ke ndak boleh dikerja kita, digagak kita ngaucaranya. Ya ke boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita ba PCDS pun bisa bercakup pasal food security,
0: yeah.
1: Ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berhormat. Jadi nama timbal balas nuan ba kena menua nuan di song. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kau difokus nuan. Kita di song.
0: Kita di song udah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya, ya uleh kena kita nyimpan hijau kita nyata deh. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumak tanah nak lipan tu kena. Nah, kita biaku ke carbon trading tadi, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu engkabang, hari kayu perawan, hari kayu kebesar-besarnya. Nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru. Kayu kita di sewa kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tahu. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyale kita nyaga sungai kita. Udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa, baka lada utai bukanya udahnya kita betupe ke jelu, udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta hari rakyat. Nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar, mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market, nyalai kita tadi, pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah bak daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemih lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Semangat kok. Coklat lah. Orang menua buka tadi. Sida ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang berhormat. Laban titu Yakub pasal pengawak bertanah bertupik tu. Raban nembia kita nang sigi ya kurang amat. Ambil bagi ba pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, kita kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita memansang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dah,
2: kena
1: IoT. Kati gaya tetok dah pedak nuan lalu dia baik nuan gaya kena menua kita.
0: Jadi dia tu pedakku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi ngepun ke direk. Satu, status tanah. Nanti kita berjaku ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sudah yang ada kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, yang sudah yang melu ketapak, ini nung agak projek itu. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras dengan rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti tidak bisik tanah, sudah boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapak masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti AGZ. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, no sayur kita, ngamik kita boleh kena teknologi aplikasinya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Mm-hmm. Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Jadi pikir aku, nak nembak kita ngai. Aku berarti kaya ada. Tak masalahnya tapak kita. Mm-hmm. Hmm. Dia tu banyak mah bantuan.
1: Yeah.
0: Oh. Nah kita kat mereka projek greenhouse. Mm-hmm. Nuh sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya kan jadi tengah tisi rumah panjang dia.
1: Yeah.
0: Oh, kita kan sosial tidak ya. Ngagak utik ke berskala besar. Mm-hmm. Nah, kita apa? Kau pernah tadi. Milih pengawak ke pasal. Mm-hmm. Oh, makai gaji, berkuli, makanya.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Mesti nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia. Nau sikit, tau sebut kita. Besar benar peluang. Nariat bola temuai datai. Bukan semina, nemuai. Tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat. Jadi nama nama tu penjalai nuan pak perkara ekoturism di menua kita Ketibas tu.
0: Menua Ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang. Hutan dara kita agi berdau, jelo kita agi berdau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngaga shele noram lancung, nyamai kita ngaga nama kita nyebut jeti kai nora kemanik kai ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayu bala temuai arimno Cina. Sidak yang madah di benua Cina semua tak berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang utai ke berpasal. So sidak ya, nanti sidak tak kita, sidak kak merah utai kenadai sidak ya lah. Bakal kita, sidak kak ngasai ke diri, makai pamak. Menua kita ketiba, makai pamak. Kak makai ikan pengambil hemal, ikan borau kita nyak, nyu beribu nyak sekali makai siko nyak. Nyak utai kak dempak sidak ya. Tapi dia tu, kita itu baru ngepun ke diri, baru ada arti. Ya, mm-hmm. Jalai kita. Baik kata dulu, nanti dekat merak burung kenyalanya mayaman. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang SS kita ini seminat sungai nyajak. Nyajak agak berdau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya sudah tai lah, atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita. Ku harap ke kita ketibas ke. Udah pasal jalannya. Mumpuk lah ngaduk diri. Ekoturism tu nak segi hari utai ke. Patut yang ada kerja. Nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi kita. Awak lah bagi kita. Bisa tanah non duduk ke nyata dek. Yang baru kita nyebut sidak ke. Nemiak tu. Pikir aku. Terperan sayang sidak apabila sidak. Oh bisa tanah aku din. Di si jalan. Aku ngagak langkau. Yeah. Di belakang langkau aku ngagak kebun itit ke. Kebun teluk masin ke. Atau ke kebun kelulut ke. Ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut. Maik madu pulai. Beli sidak din. Tau ke sidak ya. Bisa night fishing. Ambil contoh. Jadi. Mayu aman. Pertanyaan. Bisa kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merakna segi. Amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang diau. Awak nyalai, dia tahu kita mumpuk ngadu ke rumah panjai, no bala kak bermalam, orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi, mendak peluang ke berketok lah. Awak.
2: Kira bekal homestay punya.
0: Bekal homestay. Mumpuk dengan homestaynya dulu.
1: Itu sangka aku senutuk benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemesai-mesai perintah ke Kangaga dan by bell. Empurau bel semua tanya sangka aku bisik kawal kau ekoturism magangnya jemaah lah dah. Itu tanya dah diada ke kita yang magang. Jadi nyokali tu agak-agak pemansang kandang menua. Ya ke kilik kita yang berhormat pasar suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah kelebih lagi udah jalai kita ke hari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit nama tu rampak penemuan yang berhormat bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia dekat diadu kenuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyegat pasar suang dulu. Awak main hotel lama-lama parit kita awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benua dan mayah dadu ke kita dia to orang ato kelembah nyam ga ko mayah adu ke utai ke dua orang oleh ke duit au nyala kente dia ke suang dia bisi meda tamu ni si jalai udah nyak dia to kita benua ngadu ke depan pasar suang ko mai kita ada bai skue udah nyak kita ngadu ke site da market besai kita jangan produce market au leban nanti kita seminak ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi mpai itu tercapai hasrat benuanya tadi ko mai kita benua maju. Au semadi me kita tadi rakyat kenguan dia bisi kemudahan dua sidai boleh duit.
1: Ya.
0: Udah nya sidai nya mai dia dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai, laban jalai udah datai.
1: Ya.
0: Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujungnya kita mencuri. Nepiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Natai ke penanggul. Nyalai pemansiang kita berpasar. Mesti diselari ke kita sama mansiang ngau pemansiang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas. Masa yang sama kita megak ngagak. Dini orang uliah ke duit. Apa pasar ke badas.
1: Yeah.
0: Nyalai dia tu kita berseranyat. Aduh kita menua ulu. Ngamik orang teh ulunya uliah mai utai sedia. Teh di pasar bisa duit. Nyak mau nyak aku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu.
1: Betul.
0: Oh, nanti utainya patut reganya, reganya apa ya? Dijual Cina ada pasal. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nanti sidaknya nila atai ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak ya berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abang lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah menyikut kita nyalainya untuk kebenaran aduh kita nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasal suanya suba nanti hari gawai nak boleh nudik berjalan ya ni buah dia kemai keretanya berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik managementnya sudah datul kita mayuh di one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruang negagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalan nak sitik yang nak selamat untuk pembeli tau kan dua kita impu ke berjual nyalai pemansiang kita apa-apa sesuang mesti diselari ke kita dengan pemansiang ekonomi dulu dilek tau kan nebih yang pasal suang nyampu
1: ngerti ya tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita nak pelat lebuh kita berjalan ke pemansang jadi bak rundian Nuan pu ibu hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dia kumai kita, nanti aku nyebut nama atau tripartite utinya lah, penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya. Nanti tuai nak boleh pengandere baca acua pengawak pemansiang pan timpang. Nanti tuai nak boleh ngorayat naknya di tuai pemujual pan timpang. Pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah au nah masuk RTM ke pengeremai berita di RTM nak ngeremai ke berita badas deh au nak merayat nemu rakyat tadi jom sangka buruk ni au nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat nanti kita kak ke pemujual pemimpin mesti kerjasama dengan rakyat, rakyat mesti kerjasama dengan pemimpinnya tadi, dengan perintah. Tahu? Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Tahu? Nyalah nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegak ke projek. Mayu ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul, nak tegak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa ke rugi? Nak muncul rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utai kiamat penting, amat berat di kerja. Tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amat penyarakup kita rakyat ngau perintah. Nyalai kita nyarakup ke dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada. Contohnya kita ngagak persatuan tuai rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita. Nalia kita bijako sangka baik aja. Sangka buruk agak lagi. Oh, kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan apa sida. Jadi ketika kita itu terang menyikup Melayu telus abak siko-siko abak semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita.
1: Ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjako hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat?
0: Aku rasa kira tanya penting amat. Lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu. Bekeni penusah rakyat tu udah datai bagi kita. Banyak cara lah. Kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abah rakyat utainya biasa. Oh, nak dengar tu tanah kami ko ya. Akini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyukai tanah ya, laban ada pala. Contohnya aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang ada. Hari yang kan ingat tadi. Okey lah, nanti yang ingat ingat tadi pan, tugas kita lepas. Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi, nak cara ke muka pintu, bunyi kurang dah. Data aja kupis. Baik penemunya salah, mungkin enak salah, mungkin yang lain aja. Aku selalu ngambil, nak lancar ngomong sih salah. Satu kita mendak, angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita, angkanya nak sama tadi nyalai cara yang biako penmuni yang anu tengah tiada dia celap aman dan cara kita iban biako. Nyalai kak ngelihat ke derek lah. Pikir dua kali tang nada nyekat, siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss munyi ko kita yang tarik. Segi nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya nak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita medak, ni keputusan kita. Tang ke udah tu, bisa ke nyamai bati rakyat, bisa nyedatai, atai ringat, pulai nyu ketawa, wamat. Wabi ketok kau. Nyak pedak kita pedak ya tadi mungkin lain ke. Nyalai abah aku nyak tadi ngasih kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak aja cara kita boleh ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk kerguna ya yang mesti datai hari ya meh awak yang ngasih ya. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebakar. Nak sebakar tadi. Ya tadi besar nyawa tadi mungkin nanti yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ke katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah ngena media sosial. aku selalu merhati yang hormat. Nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantah, tau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus data yang gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke kemerangsang non ngasuh non
0: berani nyawa
2: berani nyawa utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku ti non berarti mau
1: ya atau
2: hari abang media rama nama utai ke ngasuh non merangsang
1: terbuka
2: hati
0: abang aku senang aja atau utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan, mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut. Nanti gede nyebisik penemu badas ge. Hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semaja ko ngagak jalai kita ngena bituman. Semaja ko lah. Mungkin gede yang ngena itu bukai ge, nanti yang badas ge, apa nak? Angka mi yang saya bersalah apabila yang ditimbal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tengah baku, baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Tengah aku kak respon ngau te kamat. Contohlah, bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena tau pen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen Borneo. Mungkin orang kena poliuretan kena bagian material mungkin lah. Tang ketika nak madah dah ngai kiat terlalu salah. Pamam kita bisa nak orang kena kena tal pen Borneo agak stadium. Utip kenyal lah. Aku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya agak kita ada suang. Laban nanti penemunya badas, mesti dah make kita. Nanti kita ngasai ke, pulai ke pemana, pulai ke Pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Nyalah aku selalu, nanti ngedeknya lebih ya. Dia bisa ke penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat iman. Baik penemu ke badas. Namai abah aku tanya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekut Melayu dah utai ke badas. Nah kita ngiga. Nah kita macam buku ngiga utai ke badas ke. Nyalai aku nak nyak aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekut kita yang tadi. Nanti kita alih tegak betul. Jadi yang mendaiti dua. Hari dia menang, utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Nggak nyadi mende.
2: Utai salah tetap salah.
0: Nanti ya salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Nanti salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Dan tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ibai ya nak betul lagi.
0: Laban kita yang ada yang ngambil approach kumera confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai itu lebih diguna rakyat, yang nyamai yang mudah ke rakyat. Laban ujung hari apa kita kita ke menyempat ke penyamai datai barayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan menunggu kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tuila.
0: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan lah. Sebagai anak orang menua suang ngasai kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tang tuan yang siku aja mana dek ke wakil rakyat ukai dia nemu semua utai ukai dia nemu semua pengawal baka aku pelajar lukai yang agak jematan. Oh. Semua jako. Ngigak orang pandai yang agak jematan. Lukai aku nemu agak jalai. Ngigak orang pandai yang agak jalai. Lukai orang nemu bekeni orang ngira harga. Ngigak Tuan Maru niga kita harga barang awam. Menyukur kita barang asas. Nyalai. Nanti diberi peluang tadi. Aku ngasai kenyat. Lebih yang agak tanggungjawab. Nanti ngigak personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Nampak aku dah. Dan ngasai kenyat tanggungjawab. Ngasih aku tergagak tu mesti tembok.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun 10 tahun nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nya mungkin 10 20 tahun baru yang jadi nanti yang jadi kita nyari kerja tu aku tu aku kat merak utek ke dalam gua aku ngau rakyat lepas ngagak langgu tu tadi aku semina aku aja. Oh rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting orang rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama saleh, belas saleh lah. Tapi betul belas ngasai ke penyamai ke kita. Nyalah aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kap mendak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada pun munyi ke kemudian angkat dengan kuihnya gagak main aku semua jako ngulu batar aja ni udah kira nanti ngagak aja kayaknya dia tu seminat kita kap mendak mendak penyamai rakyat debaik tua. Nya sebagai tanggungjawab apa kau nyala yang teko diberi peluang. Mungkin aku lebih lebih benal ge gawa. Ngasai kenya rakyat ni tiak kita ai. Ngasai kenya menua kita ai nanti kita kita ge. Bisi moro bukai mayor kanya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam ya. Kurang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomerun datang kita ngasai ngai kita itu tadi laba udah dia tinggi ge mah tanggungjawab kita.
1: Aku berarti kenuan yang hormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngai pemansang rakyat nuan. Nak ngira, nak bercipiang ke orang ke nama itu, nak nyukong tuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja kan tuan. Jadi sangka aku tu tu nyong pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku di tentang jam tuan nyusirkat benar. Sangka aku tuan kalak ke bisi apa bercakuk dengan rakyat tuan kelebih ke kemudian ke radio kemudian ke program kita itu nyakar dekat nibar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan ba ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang kegawa perintah ke gelai ngunuan ngagai nuan.
0: Terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegai ku di dun ketipas ke udah meri peluang atau menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita, nakak ya KBC peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekati bas, kita sudah mendak news menyikuk kita tadi. Nanti kita nyebut JT besinya, aku sudah ngagak 50 itik JT besi. JT besi aja, ambil cerita contoh lah. Kita sudah ngagak stadium, kita sudah ngagak jalan Batarajang, kita sudah ngagak jembatan bak. Hulu ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit, bak sungai-sungai, nyalai. Kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat dekat ibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul. Abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita. Nyalai bisik ya uliah kita dia tu. Bisik dalam rancangan. Bisiknya.

perbincangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kabansa berkas sudah dilalau ngau jaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tiriguna rakyat nak bantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemata main berjaku mada ke rakyat patut beraku mengau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebenar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat debri. Nambah kenyam agak perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai ngimbuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngga bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Eddie Kunsi dengan lagu yang putus tunang tang kita anang guai putus pengerindu yang dengar kami 3 jam pemerindang malam malam tu 3.7 tahun 2026 kita akan malam hari 5 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching mana gari kita malam tu kembali kita ke Benar Raun di Puak Menteri ok ngelantang kati ngau diri sebeli anggap bala kaban Benar Dereba jam kereta ngarau ke sampai berjimat berjalan alun ya ok bakal selama malam hari 5 jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai ok pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM dan pukul 11 kita menggapsi program Nangkan Kenyal lagi ok 4 jam ketiga kita ngau lagu Irama Etnik Pupu Bangsa ya terus merindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu ke di standar Veronica Natasha Nuan Ngelengkak, Aku Melekak.

0: Temu baru cau bapak Glen ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawak kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngaso kita kesal ucau. Laman semram udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Laman nampu rana ruai minggu nyin kemari ucau. Pasal semram ke lalu nak uliah. Digiga ngena kelipuan. Ya irau, irau kami selumah mayanya. Ucau katik nak kesal ucau pergi lagi. Tunggak ke menua senam ya kelenyau. Ya semua nak kini, ibu nak kini senam ya ucau. Alam kita sama ninggal ke kita ranau ruai ke sekali tu. Love scam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati balik salam rasa temu. Kasih aku nanti kena salam. Gini-gini.

0: Y la mamá y pone toda la cama. Raso a cualquier quien que te cerrame. Quien es el brujar que te cerrame. La que ya cu. Uno tu cuelga igual en un leaco, gracias al ram. El aquellaco, la mauta y como Britannia, mamá, que es el ram. El ram, mi niño, es el ram. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá.
1: Ako sino again sa pagkamli ako manuguyang ila. Baro ka ninyo maidob ako to magkaibig sila wak. Nadaduit, uli ka minta nga kay Aya Sinaran.
2: Ha! Macam-macam ka perusahaan kita sa rumah to. Kada kena baka akis buwi ka ditipu kaban kaban nga kerja di mana atas siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
3: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita
0: selain itu. Kalau ada berita pasal seneram teman-teman keliling itu. Salam itu lah kula makan tu sate sana sandram kini ni sandram malu
1: kasiya maya sandram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din nya kuyus pen ayah sandram kunya
2: udah aduh megang meriput ngagai polis ngagai UPS ke berkuasa mayu alai nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti UPS lagi ayanya UPS sekretariat MAPO ianya UPS anagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ka pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak ke sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Malaysia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba UPS Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech ngau scam. Nah nya ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kengau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
3: Apa pihak ni? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes polis saja kalau nung reportnya.
2: Ingat di cerita boy sebab banun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawak ke menuata siak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuak laban ke udah jadi jatuh cinta arti itu.
3: Ente bakal kes boy subaknya. Boy subaknya leh umbuak kabar lama ya. Orang madah ke dia besar gaji. Nyo terperasa ke ya ninga orang ke nyebut munyinya. Ya ke bakal tau sikit mayu kes bakal tau. Orang ke dikelala ke sebut kita nyadi orang tengah deh berdakian ke Malaysia. Jadi aku mendak berkes neram, baca aku bak namanya berita internet tau, majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indah tau ke lelaki, ia ke sesigat, ia ke berbajik, nanti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, enggak ia ke bukaim eh. Udah orangnya beramil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu sedaknya dia deh. Dia orang boleh ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
0: Gelak tangkap, gelak tangkap. Lama macam ni ke salam gelak tangkap. Lama menangkap salam, yang kasih ada salam.
1: Misi, aku mau tahu tanya kepada adiknya Ibu Banuan. Tuh, kumai orang romance scam. Ya, cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual.
2: Ya, gak menua dilin, de menua tilin din. Nya semak engau menua ke mayuah, berdagang ke mensia. Bak garis menua Kambodia, Laos, Myanmar. Dia tekang utai kenyadi. Nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
0: Mama hamu kenyadi senam nyadi enak. Dikit kita inu asua orang. Nyua diri entik lelaki berkena ini selam kerana anak udah jadi tak kejua orang ulu tungku sengai wasa selam kan dia dah selam ada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjadi dengan selam selam lama pernah bisa pun ya selamnya
1: katanya kita rumah Ibu Panun, oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senramnya.
3: Bisa ga oleh diselamat ke Raban Penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke dia baca aku mah nakak ke dia tau intelek. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya agak dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau kemati. Nah, dari kita itu nemu, nyak nak paku.
0: Mati? Lalu malah kati aku tersilap bayat aku ingat keluar sendram. Lalu mati yang lelingah ke aku sendram.
1: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama mama. Arab kaya oleh pula ingat selamat. Kasih kaku hidup na oleh makai nyamai. Na oleh makai menukur yang. Na oleh makai belawah. Oh, petara. Tolong makoto, tolong.
3: Apo amat balat gak sampai dia jabut?
2: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
0: Kenapa aku buka pintunya banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain pernah sama aku buka pintu. Kalau nak selam gak pulai kini selam.
1: Nyak ayah jilap ini ukai senram.
4: Oh terumah aku ngigak di kebilik kian tadi sidak dirwai madah kedidik tu.
2: Lama berita hari sidak upis kiri kumai Wisma Putra atau ke upis polis?
4: Oh, bisa ke rumah sangau sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
0: Hidup senam aku.
3: Ya nama kau sidak ya telefon ngagai dek jilap. Kau nyunak sabar kau tu kan inga.
4: Sidak hari Wisma Putra. Madah ke bisik 15 ikau sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tok ngau gerempong MHO tau ke gerempong Malaysia mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dian deh. 15 ikau sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku arisida ke ulih diselamatkan.
0: Hidup senang aku. Okay. Atau ini palam darah aku. Ngilang. Senam nasi alamat. Senam.
1: Apo. Ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
2: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap. Lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
4: Oh, pihak ke sidak ya. Gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 sikot tu. Laban sidak tu, mayuh ketusur undi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik konseling. Ngau gerempung ke mantu sidak tu dulu. Lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
3: Nggak ada yang nemu nak tusur undi yang sidak kena kurungnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisik sekedak bangkai, kata temu penyungak deh.
1: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
0: Selamat. Lama kami dua jambut ditinggal kedai semua kita serumah tu irau makian kedai sendramnya serumah yang dek nadai tiga irau kedai lah sendramnya nama kai nama dek sudah aku sendram semua. Udah ini kakak, kayaknya lima geng seram.
1: Utai buka itu juga aku utai disebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu, sikit terterang. Gak deh. Raya gak maya tu satu. Ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyos minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengah mandi.
5: Umbas nanya ibu sangau, umbas nanya ba. Udah pulai aku tu dek. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Kita bagi ngaji seluar jilap. Ngau tu air rumah penting. Laban udah kiroh ngaji ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau sudah jabut maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebo dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Leban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
6: Apa nyeruruai madis neram? Ya tekenyit mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mencita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
5: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau umu kayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang mukai di palau aja. Sidak ingkeba bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apo kanya bak tingatkinya.
2: Ya, ketika dek tau kena tangkap sidak sendram.
3: Aku ingat dek kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dia.
4: Aku alit hati. Maya dek datai baik ipot. Dek bisik telepon aku madah kudah datai dia. Pangan Indo nya datai ngambil dek kunuang. Nama ke induknya mengambil dengan gaya padang biluan dia, ya?
1: Aku bersipan tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abang ipot.
5: Beketau cerita, ya. Ama induknya, amai ke ngambil aku dengan gaya padang biluan. Danya yang madai ke apa yang indah, ya, dekat bertemu dengan aku ke diri. Tak mendak pemerannya aku bertemu dengan apa yang indah, ya. Asa yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai temu dengan apa indah yang tadi. Bisik dari bawah mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisik mendak dari bawah. Ngau sikut lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Dengnya ada baik seluaya menuju jalan ke jauh, makin sempit lalu masuk ngeja garis menua Thailand ngeo Myanmar. Dia aku nemu diri ku dah kena tipu.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Kak ku lari ngeyadi. Lelaki ke dalam keritanya megai senapang dan ucul ke senapang ngeri kening aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenyak. Dengnya telepon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngake siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
0: Patut kami dua jabut, telefon nakala uli ya.
6: Udah nyakati orang ngau di Seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dian di mayanya.
5: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bahas lah Facebook, TikTok, namanya macam media ramah kebukai meh. Kami yang sunipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50,000 nipu duit orang.
3: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk diri jadi upis lu ya.
5: Dia magang sudah ya banun. Bak siti biliknya siko nyaga telepon nyari polis, siko nyari lawyer. Sedangnya kenyau telepon ke kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pe polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Bisik siku ke baru kena tangkap. Bisik nguji lari. Lalu kena tangkap sedap maya yaka lari. Sedang madah baik sedap ngaji kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngaji kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Rengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
0: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Rengka dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
6: Oh, nyak ke disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
5: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, sidak kena sakit, nambah suar di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik ke dibaca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban taro garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ke, nadai undang-undang. Ya, me perintah tu seh kang atur ke dien. Malam mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sikit terbilang, ngau dor berdagang ke mensia di tu, deh.
2: Hari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, inu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensianya, meh.
3: Kadang nak dia tu menuang nipu laki bukai ya, buat belah Facebook dia deh. Udah lakinya udah tipu ya, berapa untung bayar komisen ya sikok palaknya. Ya.
6: Amai ku dibangun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, lah nyadi aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

0: bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nadi ba penghidup sekebak kita ini ucau ananda berjima berkelalang urari menua luar. Ngai ke nyari, baka kutai ke nyari bak seneramnya. Ya, mana hantai hidup pulai ke menua. Nanti put jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram rajis buki yang minuat monika miri. Banun melati bali lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald Roy itu dikeluar ke Monika Midi yang kesal jauh.
1: Aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ya, baru dah mendengar tanda program kita yang Randau Ruai itu lagu di sada etnik Transmission. Lepas ke diri ke 10, Nur kami nabur ke Berita Malam Riwai FM.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu menda orang belagu visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kereta Mibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: FM boleh dipendengar ke kita dengan frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengredo kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mituan.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Malam peringat kami nombor ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5 hari itu ya, 3/7 tahun 2026. Fasiliti makmal keti risasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dengan nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati untuk peranak bak zon tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelancar Innovation Ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan semina merik pemain ngagai peranak Sibu ajak tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai mukah kapit Ngau Kenawit penumbuh fasilitinya merik pengarap hati ngagai mensamanyuh laban perubat pakar Tunku Lati dia tu disedia ke Semak Agi Ngau Sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tunku Lati yang mansur ke Jakutu Rambau berjadi ke Cat Lab Barajang Medical Center Sibu berbangunnya yang begak nyarap ke kerjasama antara sepital perintah luar Ngau Luar boleh ditegak ke agi dikenal nentu ke manyagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati Ngau Jampa Dagi. Sistem Niaga Diesel Bersubsidi SKDS Ngau Sistem Budi Diesel diberjalan ke Ngau Lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Nuang Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak ke dia tu seminak sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timeri penerang serta awam begulai Ngau semua orang meri penerang begulai Ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder megak diatur endur nerang ke sistem tidak jalai kenya skop kelayakan SKDS megak ditambah ngagai peringkat pengangkut company kategori Jeep Ngau Pickup. Sudah tu, sistemnya sebenarnya ngawul 23 kategori peringkat pengangkut dagang. Nakak kena tu lebih 26,000 buah peringkat pengangkut dagang sudah diregister Ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah peringkat pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabana Nambiak tinggal ngambi bagi bak pengawal lumbak Ngau main ulih nyadi palanti selamat kena nyeliah si datu terpejuah Ngau pengawal tindak manah ngagai pengerai manajemen digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelancar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah Rabana Nambiak ti Ngau masuk aktiviti lumbak Ngau main ulih ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak megak disi Ngau jadual latih ti megak ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati ke sebaka. Adun semanggangnya mansut ke Jakutuk lewat nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili mujur jadi champion bak pekitu udah ti mujur ngumpul 34 midul emas 34 midul perak Ngau 27 midul engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisa nyuak ke agih belanja projek mit menua pesisir ngagai 13 buah sekolah di Seri Aman Ngau semua penyampau RM290,000. Numbuh ke manyogi farmasi komuniti wilayah negap kaki akses mensamanyogai sebis nyaga pengerai. Adun Jepang Iskandar Turki mana farmasi komuniti berjalan ke tangguh pengawati berguna bak sistem nyaga pengerai menua laban sidak tinyedia ke ubat preskripsi Ngau nadai preskripsi. Farmasi komuniti megak bisa nyedia ke macam-macam sebis nyengkaum konsultasi ngau Ramban Farmasi pelajar pengerai merasa pengerai ngau merasa penyakit raya yang madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Ganyo ujung ke berita malam, kita ke malam tu berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani.

0: pegelan sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sida tanya di balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kekara tiriguna rakyat nabantu dekat nentu ke sida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bakampung Mentung Marau. Ia megahnya mata Jaku mada ke rakyat patut berakup mengau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang ngambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakang agak jalalun sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikena perintah dia pampas ti patut deka diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa ngedia ke tanah ngagi orang tinadai ngembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikena ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergula buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok pendengar buat program kini kita seritok, aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baruah pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbirannya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya dengkah adi baruah pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Lilia Matu mungkur pemesai 677.28 km persegi di nyengkawam pelilia mit igan di seminaknya di pelilia mit ke di pegai ya. Kandang menua pentadbiran pelilia Matu ianya ngelingi matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai baka Melayu Iban Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Penelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang merti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Pemegak kitai ulih medak sungai matu. Sungai Matu jadi pun penghidup komuniti dia. Sungai itu dikenal sidak berikan lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai itu lebih lagi maya lemayari nang yang keman amat di kita dekat bergambar serta duduk ngelantang kating mata ke mata panas padam. Di badi itu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payah bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga baka burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rinduk ke rampak menua serta sidak tik rinduk ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu. Anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu laban pasar tamuk nyadi palan ti narit ati kita boleh medak penghidup besari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik kebaru sayur kampung pemakai asal ngau asil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan atik itu megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagar di tepung sagu lalu diempak ngau sambal tau ke lawak. Kemegak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi. Jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu tik ngembuan asai ke manis eh. lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk, pakai ikan salai ngau ikan masinnya di pemakai ti di kerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngau tasik, saya ke pemakai asal bangsa Melanau, meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkaguna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah ke kawul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua. Cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal, jadi ke matu, nyanyak sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak. Dengan sungai kemana, memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk, matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agik. Okey, hanya tadi peningga berkaul ngau matu bak program kita kesal itu. Kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita kesal itu. Madah kediri, mumpul dulu ku. Bye-bye.
1: Dengarkan

Paulo Maurice dengan lagu Ya Umbas. Mari jam kita 10.30 minit malam. Hai, semua malam semua kita akan dengar kami di Selampur Mula kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, limpang dulu ngagai FB YFM Iban. Okey, Siana Libya MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindang yang pun meh ngabala kabar-kabar WhatsApp ngau kabar kenala ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyaing lagu lama yang bunga orang. Kena merindang diri pun meh ngabala dengan kita kepada tinduk malam tu ngarap ke semuanya terperindang. Magang Kennedy Ama di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua lagu Ngerumban Umur. Kena merindang semua dengan kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB. Ngarap ke semuanya terperindang tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Mega di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai udah kalah sangkai berhati. Kena perindang kaban FB ngau semua peningkat kita ke malam tu meh. Zack Ming MA selamat bertugas semalam tu di rumah Minggu di Seratu dengan Wan di Seratu malam tu mana gaya hari. Terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu One Rock kaban sampai mati. Kena perindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Roland Tuwet Hukala James Tamos Stevie Stelov Donnie Lim Red Jung Daniel Indu Kenawit Alex Alberto Danielson Barau Dua Polimasing ngau semua kabar-kabar kenalam eh ngar ke semuanya terperindang. Ok, Severi Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Ok, Ricky Anderson kena merindang kaban-kaban ya. Ok, ngagai Mita Safir Kanda Mega Maria Binggau semua peminat YFM. Kaban kita tu enya Everly Giman Everly nyak ya nyapa aja selamat bertugas MA. Terima kasih Flora Ladum MA selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okay, David Buah Mening MA minta lagu What

Rock gagai ya semua benda kita ke malam tu ngarut ke tepe rindang. Okay, sudah mendengar lagu One Rock lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di sada kelemayang band. Lagu Nuan berulah kedua lagi nginjau lagu Isali Sweetie Sayang.

seperti kita malam tu ni. Okay, ha, hari dengan kami. Terima kasih pemerintah malam. Abang jam kedua hari engkau DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau temu pagi lagi. Kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gayari kita kira keluar ke ofis meteorologi malam tu engkau temu pagi lagi. Ia mesti hujan bak sekedar nur. Di bagi benua sibu muka kapit bintulu miring engkau limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita yang bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat laut. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay, kita ingin berperindang tu lagu kedisada Augustin Merican, lagu yang bersagam dalam petang ya. Abala kita ke benua Dereba, benua Mansak Kandang Jalai, ke benua Bedadat, perengkap dengan ke benua Jam. Okay, semampai bersabar ya. Okay, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perengkap pengangkut. Terima kasih ya. Udah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

EDFB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, dengan nuan minta lagu Kediri Baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jampar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zurina Ngadan Adeline Jana Kenny Francis Harris Ibrahim Marakib Gau semua penyakit yang harap ke tep terindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban kenglalam eh di sebarang alain dordiau gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan DKL MA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati dirimpu kaban-kaban kesamang gau trip ngagai Kuala Lumpur Arminu Apakan. Okey, kaban kaban FB Sidak Syasya Manda di Sibu enggak semua akan ngelalam eh ngakai nuam enggak selamat bertugas. Terima kasih. Okey, Catherine Robin sinya pagi tai selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh enggak semua peninggal kita. Terima kasih Pauline Jalim enggak mesti mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah udah nyemeting ke lagu Ari Jimmy Nyai yang dipinta peninggal kita tadi. Mulai ke pengingat mending ke lagu lama Bengai Orang.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamaga begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Linga ke WiFan 24 jam merindang kita segulai sejalai.

etnik popo bangsa kita. Baik, jam ketiga pemerintah malam kau lagu ke terubahnya sayang lampu warna di Sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, James Nui yang sini apa kita jaku lalau ke malam tu MA berkunci kekia anang semina nemu ngerara orang tang endak menda ulah diri kekia sigi amai. Ditujung gai bala-bala abala kaban FB engkau kaban WhatsApp meh kekia ke malam tu. Terima kasih. Okey. Mami Abba minta lagu Sanggup Aku Kuen dengan berindang semua ni kita ke malam tu. Okey, mesti lagunya lagi kita berindang kau Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Uncing MA di Sibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamo Steve Stella Mami Abba ngagai semua pendengar-pendengar kebukai meh kau kia ngagai nuan sama tugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngerumban umur dan merindang semua pendengar kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp kau FB meh ngerak ke terperindang Lemuk Randi. Selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengurindu kena merindang semua pendengar kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali itu ianya hari pendengar kita Roslyn Nyulang MA gerak ke semua pendengar kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kakia sigi amai ya. Irama etnik berbangsa kita terus berindah lagu di sada Michael Gayut lagu Bidayu Haya Seribu Suak Lagi. Berdiri-diri ke lagu Amir Jahari Inga

Okey, di benua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah bernyang, gawa pangkat 6.2 magnitude. Di beripa kebisinya di Bapenua Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi, kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkah penerang

227 km tang penusahnya pagi tadi. Nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya. Nyoteknya di menua Indonesia dedin. Nyapa sekejap bala kita di FB kami Flora Ladum MA, selamat bertugas di konti. Okay, sekali itu nya Cornisa Niis MA, peminat nombor 1 YFM Hari Permai Jaya Miri kok ya. Ya minta sebarang lagu Ari Elisawis kena berindang semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Federline Leo MA, minta lagu tebak Ansiban kok ya. Kena berindang semua benda kita ke malam tu. Nyaja terima kasih Catherine Robin senyapa kita. Terima kasih Wai. Lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu Di Sada Guan. Enggak lagu ya sanggup aku. Olehnya meninggal lagu kedua, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Madro kaban sampai mati kita ke benar berjalan kena gagai uduk kaban dah nyelamat dirimpu dulu mana diukurnya kalau ganas dewai. Donalin di tabuan MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Induk Kenawit Alexis DPP2 Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stilov CMS Fred Hukala James Roland Tuat Lydia John Putra Borneo engkau kaban kuka ingat ke terperindang ya lengunai nai MA minta seorang lagu kena berindang semua punya kita kepada tinduk malam tu ingat ke terperindang win-win di Sibu benar dengan kita minta lagu Sylvia Bar ni diau ketegau sayau kekia kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarak kita berindang ya Saloma Petros Senayu MA hujan di Bintulu Port kita tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert anda minta lebih hadih tak sempat ditebah malam tu kira ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya neh. Ok so Joe Salma Rina Begang Sob Jalai Kepangwak di Kuala Lumpur dengan Wan Online minta lagu Eddie dari Tebah tadi kena berindang kabarnya Zilahani Emily Amir Richard Induk Kenawit Mary Bon Maratin Richa Unup Rosli Ajupas Lagun Stamos TV Silla Ferry Jang Denau ngau kaban-kaban kebukai meh ngau kaban-kaban FB ngar kata perindang kekia terima kasih ya Nading Rhapsody Umbas kedua lagi injau lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

Tony cecahmu. Okey, Bruce, apa meja kita 10 minit lagi ya. Kita lagi bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa untuk malam tu, malam hari 5-3 hari bulan 7 tahun 2026. Menyuruh bila kita akan nganjung pesan. Okey, baru saya komen sekadarnya anda sempat dibaca. Tanya pihak terima kasih laban ke sudah bila akan menjadi stesen Pemerintah Ngati kita untuk ya malam tu ya 3 jam berkali engkau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Bila kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih menyuh ya kebenung Bak Rantau Jalan Jiu Jumat lebih kita ke Deribang ambil ke Assalamualaikum datang ke Palan ke D7 untuk ya malam tu ya ya ke gawat malam wai. Selamat bertugas. Okey, Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya untuk ke pukul 6 pagi-pagi ilah. Okey, kita bertemu baru tengah hari pagi lah ngelah tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta Kenyalang pagi lah minggu ke-27 kita ke bisik penauk. Habis tu bingung rindu buat pengapa lagu nada salah tau datang ke konti-konti buat nama gas station kita sama berkongsi ke pengrindu kita yang kau kami dalam carta Kenyalang. Malam Masih Muda lagu kedua yang peduli Ika Saiful, kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak. Ya malam tu kita tindu jenak engkau hati ke juga lantang boleh mimpi ke mana. Bagai selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Sekulai sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai sejalan
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalan.

ke tahun tu. Rock up dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 2026.
1: Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Dini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran bergenang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
3: Au. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk tu disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka cakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Hello. Can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada nyawa nya? Di nyawa nih?
2: Aku ada yang temua. Tapi aku nemu kor putih yang ketinggalan nya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, nak kau kia. Lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita tidak ngelala orangnya, dan kita patut beri tucum nggak gaya.
2: Laban tucum, budi basa, bangsa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu. Kok.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Lelak ke direk yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak karinamnya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuak berteluk lagi yang munuan.
1: Namanya muak, namun ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, namun ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya napa tuat, nyamuak ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Ninjian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megap balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis tau dikelala kita nengah curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abang industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Tuan nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belayak. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronin. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiru ah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pasal.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai tik patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya itu dikena.
2: Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi utai itu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lupa mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadi nak mana lah aku nak antus setuju ku tetu ngai pengai petua tuha segi dah tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tanya pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu manis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakut pucau tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labu tanya ke jenuin ke asal ya. Lama-lama orang kebualai dengan tua kini kaya
1: Nama lejau
2: maka tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amam liwa tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu dah makainya tadi. Lihat tua lalu gecam cuka.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tadi. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekaran punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datang dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngene dia tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Boleh baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
1: Banyak maya kita akan gitu bersiar jani. Baik ke penai. Oleh orang yang mulia jani. Sekarang ke penai dia. Oleh baik penai. Oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Oleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ninga aja ku lalau orang beredio deh pia. So kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, kapa? Lelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api kure ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak getuai ke ngkan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Giga FM.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngiga tahu yang kereta calon kita itu tadi di perapak ke kunyang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kini nya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan.
1: Ngau
2: nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang kerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai nyadi penampak begulai ngau pemetang.
1: Nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau nanti kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik ko kita.
2: Betul. Penatai pemisik megak tokek status sidak ya.
1: Pelajar
2: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar tokek pengeraja duit ringgit kini tang bak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: ni yang agak pecah itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor eh membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tau, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tadaa! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam. Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kedebab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban utai digagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jat.
1: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau dengar dia memana jaku ketua nyau. Tau jaku peran saya apa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Dan enang ngapun yau kita sekali. Sekapau tadi kakak bakal itu. Nyipak ke gamal limpu kurungan manua.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi.
2: AM.
1: Wih, takanya, hehe, lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju, nyau jarang mai deh pula ke rumah kuda aku, yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh nyap, cang, nyameh, kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tuh, ah. Pernah lama tu kemarin nemu deh, si dari Filipin, bala Pinoy kuda, 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nah, ya, baru si dari Filipin, kuda ogente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua, ngau si dari sampun tebun perbisa kuda portable manual aku tuh jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngagih aku. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakat ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak te kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi Safkuan dekat kunya.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah di rimpung. ada sekali-kali mantah tika kebanyan nang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, kajak ya tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna, kajak ya sarak seminak rangka. Nemu-nemu kita, understood?

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: sa July sa July lang kami ba YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke dia tok de pasar penuh ngau cabaran ke orang penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketika tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti nanti yang tuan abad dulu di hari. Nanti utang yang mesti nanti yang tuan berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk si tega utang kak patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbeng. Kita nak boleh nak berhutang megah nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisi duit kesnya lain cerita lah. Nanti tua nya mampu. Tak jarang pun dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita, bak penghidup ruang bilik kita.
1: Yeah.
2: Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama ustai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya,
2: Anang kita berutang betul. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi pedis.
1: Ya.
2: Bak ujuang area. Ingat utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepea ya puan?
1: Ya.
2: Serta nak ibuah tusur undeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
0: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tu tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
2: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya kau tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Masa belelak. Apa yang buka kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemo deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejuaran murah deh tau. Udah ketemu habis macam. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Lelak kedirik yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak hari namanya gawak jaja. Nadep hari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut, nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balan nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balan nar ngerekai kemayan ritu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi, serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri, alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air, tidi timbun kita bapasu bunga, tahu kebandur bukai, kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau ke buaitin, serta butul tindak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturung peniau, nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu na uleh berjaku tangi ya uleh belagore.
0: Linting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: jakuk kesuah didingan kita. Mm-hmm. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Mm-hmm. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikuk-sikuk orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jakuk aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi leka jaku ke depan aku rindu inya tau jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jaku manis, jaku nyamai didinga ngagai orang bukai.
0: Nanti kita ninga lemik ati kita ada
1: betul, pasta. Betul, betul. Nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya ti mana agi ari jaku jakuk tu ianya dipegulai ke kita ingau pengawa. Laban jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakuk Siti cerita pasal sikuk ini tuai sikuk. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rinduk kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rinduk ke aku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya, nulungnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalunya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerindunya ngau pangan kita, ngau bakiat kita, ngau orang bukti dikerinduk ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Ti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat ngagai orang ti ninga lalu ngagai orang ti nerima
0: ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ngagai apai kita itu diserga tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media pediato. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau ndak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngoh pemaris ku ditu nuan?
1: Namanya isi terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kabantu. Hari kami bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Tok mesti hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Lama geluan cok susah ti.
1: Kati nak ibu, ay susah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal aku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenaran lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lapan kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sila unit pemasaran RTM kucing dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tu au.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpanggai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching. Bermaya jam, ofis terbuka. Tak ke telefon, muju rumah 082-248-4.

101.3 YFM. Lagu kekal itu.

kasih. Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piring pula. Okey, utai kelebihan narit ati peserta mega oleh

0: sejalai. Entik nintih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas. Aku nama teti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aku. Nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah hau. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau-tau ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakok jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakok tu tadi hau. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngaji kita kena. Selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap. Kau. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilahnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilahnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke? YFM Segulai Sejarah.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Selamat pagi, selamat kita bertemu baru berinya dalam segmen penggerak pagi YFM. Kena sehari itu pagi hari 6, okey? 4 hari bulan 7 2026. So, pagi semua, selamat ninya ke kami. Dini-dini ajak kita diau jam kira tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia atau ke Semenanjung Malaysia, bawah menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami penggerak pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang jawaku Rajas Booking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz serta Bandar Dua Kebukai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Smart Ndor kita diau. Pemega boleh dengar ke kami ngena cara online ngena RTM Klik. Aplikasi atau ke website RTM Klik pemega boleh ngena portal radio.rtm.jovi.my MyTV pemega ngena website, okey, website RTM Klik. Okey. Ya, jadi pendengar bakal selama serubah lagi kita dengar ke sampai pagi bergulang jauh sidak ke megai pengarap bahai. Okey. Tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami pengarap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Manggita, Nintian Nari, bermacam lagu.

0: Lontara, Binali Hari, Sadalamay, and Marilang Malay.
1: Sebulan sejalan.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tumega dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat malagu dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuk bulan dua aja ku canduan, dama gak bulan nebas upas alai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urarak paruban manyodan. Munuh gamadang buluh paruban barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: YFM Penggerak Pagi,
5: Penggerak Pagi YFM.

pagi, aram kita dalam nama petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. Petara aku, sikut disayau aku, raja aku dikingin aku. Nama dilah ti ulih dikena aku muji nuan. Aku udah nada ibu, tang nuan udah ngera aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tang nuan udah ngidup ke aku ngena aib penghidup. Aku udah layu, tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serega sampi nuan. Ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemelu ia ari aib pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bas barang maya ngau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan endang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaula. Petara nyak penempat semua utai. Ia ngagak serega ngau dunia. Engau semua bukit, engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Petara megak nampak semua jelu, lalu petara megak udah nampak mensia. Kebuah ia nampak kitai, kok bahaulah, ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu kenuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan, nyak alai, rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan, lalu ngisi semangat ngena roh menghidup. Tajak pen petara jauh bendar ari pemerti kitai, tang pengerindu ia nak ngetu neguk penghidup engkau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngaga kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitiah kesempekat timeruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enda ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar peneka ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia ti berkuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau peneka ia. Nyak alai, nanti kitai ngasi kebala seruan petara, retinya kitai ngasi ke petara. Bisi sebengkah utai bak dunia tu tik tahu ke teladan, lalu nulung kitai mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Bak dunia tu, mataharinya penatai pengangat ngau penampak. Entik nadai pengangat ngau penampak datai ari matahari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu enti kita nguji dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung nyadi abus. Tang enti kita ngambil sitik cermin ti beresi, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya kita tentu bisi medak kelemayang matahari. Lalu tuci agi cermin, tampak agi kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin ti beresi, tik ngambil penampak ari matahari. Seruan petara ngambil penerang enggak kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai tik nak ulih datai ngagai petara, dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia, meri kita lalau penemu, lalu ngisi kita ngena kuasa pengering, ngambi ke kita tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngenak penyerakup ngau pemajik tinaka ia pemetul, ngenduh di baruh ayung kayu pengibun ngau pementas ia.
Dalam sembiang tu, kita deka minta awak ke kita semampai semak ngau petara. Mulia meh kenuan, o Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan. Awak ke aik penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai. Alai tambai, lalau Nuan tik nak puntan, lalu ditegi, tinggi dalam perintah jakut tangkan Nuan. Lalu bintang berbendang pengudus Nuan, tau tampak mancar di serega membelan Nuan. Berkuasa meh Nuan ngerja utai tik dekat-dekat Nuan. Nuan amat benar meh, penolong lebut usah, pengibun diri. Bahaulah. Nya ajak, terima kasih.

Oke, jadi nyak me tadi pinya kita baru dengannya ke sampai pagi begulanggau sidak kemegai pengarah bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengannya ke kami dalam segmen pengarah pagi YFM. Oke, hari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengannya ke radio jam kita itu sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengannya ke kami. Oke, dan kiranya kita di Kuching kini di Semerahan, oke, di Bau kini dengar ke kami, toke di Serian, oke, serta Bandundur Kebukai di Serata Menua kita di Sarawak itu, oke, yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, oke, di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia Menua Luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online mega RTM Klik, website RTM Klik, My TV, pemega portal radio .rtm.show.my. Okey, selamat datang ke kami pengarah pagi YFM 6 pagi nyentuh kaki pukul 9 pagi itu lagi pergulaan jawaku Raja Smoking. Okey, kita ke benua dari kereta barang tu jalan jam kereta tu ngarap kesama berjimat yang kanya nurun gawak kini ke pagi tu tajapan sehari tu nyata di ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang bandur ke dituju terus tinggal ke kami pengarah pagi YFM segulai sejalan.

0: Yon ka nga, nalihan. Sa dalamay, sa marilang balay.
1: YFM, Sibulay, Kajalay.
2: Jaku prangsang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak disagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut dibayak pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang hendak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampan habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku tersalah tibar. Bisik maya jaku terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati timbuli lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang timana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: enti nintih ke pansi di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram ke tai nyuman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut
1: udah. Disimpan kita dalam hati dia. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udu bejaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang. Dini na na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Lasar Jurai 635. Lasar, ndul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ni bagi 12 itik lagu terdekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.

0: program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban dengan Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Okey, Esna nala ngau lagu ke diberi nama Terpejuah. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngai pukul 7 setengah pagi. Nur aku yang tadi maca sekedar pesan berat ngau jaku gerah ke bisik diterima kami bawa FM. KBC dianjung bala peningan kita ngaga email kami yfmiban@gmail.com pemegia ngaga lumbur WhatsApp kami. Okey, terima kasih ngaga bala kita ke udah nganjung nganjung pesan au KBC diterima kami. Okey, lagi aku macam ya ba jam kedua lagi pukul 7 nyentuh ngaga pukul 7 setengah pagi. Okey, sebelum kita ningat ke pesan berat, okey, kita berperinang gaul Siti lagi lagu pengujung ya, lagu kediri nama pengujung ya di by Paulus Morris. Okey, terus ningat ke kami penggerak pagi YFM segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih pendengar. Labah lagi terus saya gulai sejalaninya ke penggerak pagi YFM. Hanya di jam kedua tu pukul 7 pagi. Untuk ngagai pukul 7 setengah pagi sebedau kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami bah email kami pemegang lembur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benarnya. Jaku gerah riupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5.7 berengkari pukul 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba Sri Aman pejabat persekutuan baru serta kerendur tik semak ba menuanya. Okey, jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu mengga nyangka dekat dinsur bamaya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu lah. Jadi penerang kesil ya tau ditanya bak lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jago gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami by email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tua rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawal ngetas sulit serta muain terbalu niang bini ya ianya Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin kena lemai 4.7.2026 hari 6 barumah jerah Sungai Balai. Okey, baru majerah Sungai Balai Sari Sri Kai. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan kediau ba Balai Sari Sungai Enseluai Sari Engkelayet Sri Kai Pakan Bintulu kamu belayan kediau ba Limbang Bintangor Ngau Miri. Okey, jadinya pesan kita rubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang anak BD. Ngari ke sidak sebilik ngelatai ke pesan nyata sulit ni yang menyadi tuai sidak ianya ni yang lakun anak BD. Okey, jadi pengawal tu dekat dintu ngetas sulit malam hari 6 4.7.2026 Andur rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ili, Pelugau, Sungai Anak, Kebenar, Tepus, Ngau, Rasan. Okey, jadi berterang kesilia kita tahu bertelefon ngagai Bariang anak BD ngenak lumut telepon 013-813-5692 tahu ke Tida anak BD ngenak lumut 019-854-4809. Okey, jadinya duit usan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu benarnya. Okey, jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu ni yang ex-counselor Nancy Freda John ke udah nadai kena 25/6/2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki ni yang ianya Joe anak ngindang ngau sedak sebilik pemega ngau menyadik ni yang ianya Lily Sandra John madaka penyawang ngetas sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi penyawang tu dekat datur kena 4 dari bulan 7 2006 hanya hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari Roma Denis tintiang remat Sungai Kelampai Seratu. Pemegah dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan hari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan mereka dituju ngagai semua kawan belayan di Kuching Seratu Krian Ruban Batang Air Nangam Pi Lewan tu. Kawan Ensembang Pelai Kampung Tenggelam Gau Balari Pelilih Benua Sejaya Semerahan Gau Simunjan. Okey, jadi hanya tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu kediatur ba rumah Niang Tumpu Lumbur 10 Lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, penerang ke sili kita tak tahu telefon tak ke WhatsApp ngagai anak Niang inya Sharon Jesse anak Joe kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali tu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mayit anak Ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11 bulan 7 2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu baru mah September Long Tisam A Tinjar Beram. Jadi pesan tu dituju ngagai kawalayan ke jauh ngau semak kediau ba kebulu Tabat Rasan Batu Pesuak Rumah Rengga. Okey, Sanggu Sebilik Likau Sebilik Apai Muli Kawan Layan Ba Sungai Lensat Sida Kuin Sebilik Kawan Layan Ba Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung. Gau semua Kawan Layan kena boleh disebut kemagang. Okey, penerang ke Sebilik kita tahu bertanya ngagai September anak Engkabi kena lumur 013-587-638 tau ke Jennifer anak September kena lumur 014-528-3436 pemegah kita tak bertanya ngagai Christy Albania anak September 014-308-4830. Okey, pesan ke sekali itu peninya okey, pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang tak ke malam berserara cara sembahyang. Okey, pesan tu datai itu akan diterima arija anak resak, runggah anak resak, ngitau anak resak serta jelina anak resak. Jadi minta semua kawan melayan ke ngelala ni yang resak anak igam. Okey, dipinta datai ngagai rumah anak ya yang jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan Setakan Melayu Kota Semerahan. Okey, kawan layan kediau bagat balih kapit Ari Sibu Bintulu Miri Kuching pemegak di Kelimantan Barat Indonesia Ngau Sebang Pelai Serian. Okey, nuju semua kewilayan kena boleh disebut kemagang. Yakin lala ni yang apai sedaya dipinta datai bergempuruk malam berserara Ngau ni yang resa anak igam pukul 7:30 malam ianya 5/7/2006 ianya hari Minggu. Okey, jadi terang ke sila kita tahu bertanya ngagai jelina kenal umur 019-826-5054 tau ke runggah kenal umur 011 0377 8092. Okey. Jadi ingat pesan ke BC di cima kami Ba UFM. Jadi pernahnya kita ngetun lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebab aku macam pesan ke Bukai ke BC diterima kami Ba UFM Iban ke pagi tu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya, ngau lagu Mengkang Dalam Hati.

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Okey, terus gulas jalan ini ke kami Pengerap Pagi YFM, Pagi Maca, sekedar pesan berat, pesan tersulit. Okey, pesan pemati ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima bak WhatsApp kami, okey. Jadi pesan pemati, pesan tu diterima dari Mazrin. Okey, tak ke mi atau ke atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam udan adai pukul 12 tengah malam. Okey, udan adai kena 4/7/2026. Jadi niang tu dekat dintu ba rumah yang pu ba tatau ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Kampung Melayan ba Kapit, Batang Anau, Senggam, Kelabat, Genan, Bintulu, Miri, Kuching, Sibu, Ngau, Sebawah. Okey. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai atun tekemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke murin anak niang mega 013-849-7575. Pihak mega kita tahu bertanya ngagai indai murin atau ke Sintian hanya bini niang ngelak umur 012-871-3431. Okey. Jadi nyat tadi pesan ke diterima dari Mazrin teka mia teka atun madai ke apa ya Peter Bansa Sakam iku dan adai kena 4/7/2026. Okey. Jadi maca pesan buka itu budinya. Okey, jadi itu pesan kita sulit niang jepai ana Alan kena hari Minggu 5/7/2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke ngelala niang jepai ana Alan ngau semua kepelayan meh ke diau bak nangnya tuli kapit, nangnya merama, nangnya pulang, nangnya sepulau, nangnya stekam, nangnya suat, nangnya nyemah kenawit. Okey, ba rumah ngindang bena suat, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sun, pemega di kapit, Sibu, lalu ngau semua kewilayahan kita boleh disebut ke magang. Jadi pesan tu diterima dari Rabuang Anak Sulang. Okey. Jadi terang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu bisa lumut telefon ditinggal kiri tu 014-987-9891. Okey. Pesan ke sekali itu pesan semayang itu 100 hari hingga muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cegu bayi yang ana utak. Madah ke sembahyang 100 hari. Ini yang bini ya, Nurin anak bentai serta ngamin terbadu. Kena 11/7/2026. Ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai. Rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Kampung Melayan, Bak Kandis Engkelili, Seremat, Bukung, Merio Tambak, Kumpang Pawah, Sebangki Panjai, Lubuantu, Bintulu, Sepata Undup, Liu Empagu, Sebangkui Undup, Sebujuk, Tintingkah, Tinting Kubal, Batu Lintang, Rampuk Ui, Sekayu Batu Lintang Undup, pemegang Kampung Melayan ba Langgau Indonesia. Okey, hingga semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai ngagai pengawal ngintu pengawas 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, berterang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang na lumbur 017-808-4069. Tau ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang na lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu berdinya. Pesan Ari Sandra Jen anak kaluang ngari ke apa ya kaluang anak kayang tu ke apa je. Okey, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulis temuan terbalu menyadi sedaya niang Sharon Jen anak kaluang tu ke indai naluang. Kena 11.07.2026 nyari 6 pukul 9 malam kediatur Bak Fusio Trading Jalai Nyigo Bintulu. Okey, jadi pesan tu dituju kepada semua kepelayan Bak Sebawah Ulus Bawah Jalai Bintulu Miri Balai Kapit di Bintulu Sibu Kapit Miri Kucing lalu semua kepelayan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kaluang tu. Jadi pesan kasih lihat kita tahu bertanya ngagai apa je ngelalu umur 019-823-5547 tahu ke laki ni yang inya Andre Nyala ngelalu umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tadi sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 pagi itu lagi. Pesan nyata sulit gamuain terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba. Ngari ke apa ya Siba anak Angu atau ke apa BJ. Madai ke penyawa ngetah sulit lalu muain terbalu niang Lina anak pengiran atau ke indai BJ. Kena pagi 5.07.2006 Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4.07.2006 Nguan Ulit. Jadi pesan tu dituju nyagai kawan pelayan kedia Bak Sangan Tatau Sibu Entabai Entajum Muput Pakan di Kakus Batu 12 Bintulu Miri ngau kebelayan ke diau Bak Penyarai ngau semua kekelalan yang Lina anak pengiran atau ke Indai BJ ke boleh disebut kemagian. Jadi penerang ke Silia kita atau bertanya atau ke WhatsApp ngagai Angki ngenal umur 012-891-5679. Okey, jadi jam ini pesan berat pesan kita sulit, aku gerah ke bisik di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 7.30 nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu lagu hari Angela Latajua sama ngetan menalan sebedau kita dengar ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 4/7/2026 jadi terubah tu batang berita. Rakyat ba kanang zon tengah Sarawak dekat bisik palan perubat Tunku Lati ti sema agi. SKDS Budi Diesel dipjalai ke ngau lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kateterisasi. Aku nombor baru. Fasiliti makmal kateterisasi Tungkolati Cat Lab. Bah Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tungkolati Ungkup Peranak bah Zon Tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation hingga Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai semina meri pemaya ngagai peranak Sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke besma bakal surikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengharapati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar Tungkolati dia tu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat berpanggai ngagai semita luar ti Jawa alai berubat ungkup kes emergensi Tungkolati. Yang maksud ke jakunya rambau berjadi Cat Lab Barajang Medical Center Sibu. Berbaungnya ia megak ngerap kerjasama antara hospital perintah ngau luar boleh ditegap kagi dikena nentu ke mayuh hagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tungkolati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengau lancar di Sarawak. Direktur Opis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin Madah nakak ke dia tu

semua orang. Meri penerang gulainya Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur ndur nerang ke sistem tidak berjalan kini. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya itu sistemnya seminat ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti sema bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap pengangkut nyati ke diri kena diesel, tahu nda ibu register ba SKDS kena beli diesel. Diesel boleh dibeli bakal selama ngena IC ngau bisi rekod nyempu perengkap pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan ngena budi diesel, ia madah ke sistemnya semina boleh dikena diri sebilik bakal laki, bini, apa indai, anak ngau menyadik. Perambu ngermai ke kelayakannya, nyagai kaban belayan kebukai agi di pansiak perintah. Program SKS Sarawak Ku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di pelasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan pengawang natai ke macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Residen bagi menua Sibu, Supri Awang Said Madah, program siri kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Program tu kemudah ke rakyat nguleh macam servis perintah ngau naik buah mindah ngekai mayu bengkendur. Program kediatur pengelamat tiga hari bak dataran Tun Tuanku Bujang nyailah bisi muka 6 kluster pameran serta Sarawak Pavilion ti nyedia ke mayu macam servis berkawal ngau innovation serta digital, pelajar, pengodagang, peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Ya, madam bunyinya, bak sesi Juh Randau tidak keluar ke ukas di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community boleh degap ke Agi Akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepak Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna ba sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community mega bisi nyedia ke Mayuh macam servis jeng kaum konsultasi ngau raban farmasi, pelajar pengerai, meresa pengerai ngau meresa penyakit raya. Ya madah bunyinya lebih jadi ke sebuah farmasi community di Bintulu kemari. Raban Nembia tinggal ngambil bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyelia sidak terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakar Dato' Francis Hardin Hollis madah Raban Nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembing sidak jadi orang ti kebisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megah diisi ngau jadual latih ti megah ngajar ti kerja beraban hari ti berkongsi jurulatih kesama. Adun Simeangang yang mansut kerja kota lebuah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK Kelili mujur jadi champion bapak itu. Udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal

pira ngaw 27 Middle Engkeraju. Lalu SMK Lingga champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megah bisi nyuak ke agi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Streaman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi bendar pengharap boleh nyapai taga habis nadai boleh 75 itib bidul emas bak pekit sukan Malaysia Sukma ke-22 2006 terikat diatur di Selangor kena bulan 8 tuilau. Sapit Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang kemega Chief de Mission Kontingen Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu madah tu berintiak aribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet Kontingen Sarawak kalak ngau berpekit bas Sukma sebedau tu. Ya madah menyenyak ngagi perang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur bak perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program itu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontingen Sarawak bersedia berpekit bak Sukma ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisi ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat nyau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa Risrata Sarawak Sabah Brunei ngau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah. Program ti seruan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang bak pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia maksud ke Jakoto lebuh jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Bak pengeraminya mega bisi mantai ke macam main asal yang kau mantai muzik ukulele hari Rurum Decur Jalan Sundar Alai Rong hari Rurum Decur Jalan Lawas Damit ngau choir hari bagi Induk Serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu tu batang berita baru. Rakyat bakar zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati di Semagi. SKDS Budi Diesel dipercayai kira lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah di siru ke rakyat. Yang dekat berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang, ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, kenya diorang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP, serta kalau menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tik terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih Besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia menggak jadi Chairman Komiti Pengelikuan Negeri di bempu tanggung pengawak Madam Kekacau Bala Komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun bak Institut Jantung Menua dikenang Bala Ketua Eritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jaku dalam belawak ke layak, ianya nak nemu bebaik engau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah sedua itu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya sedua itu tau selali engau pangan diri, nyanaka jaku dalam sarito, belawak ke layak.
1: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.

0: nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau peket semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9 kedekat diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkap pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi pada pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai jauh Mr. Edmond Anak Langi. Okey. Anang mindah ke Bukai, tentu kita terus segulai sejalan. Dengar ke kami YFM bawa kita itu ke segmen Pengerap Pagi.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

untuk bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tahu ke benung nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat latai tu lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anak-anak, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta tema yang hari kita program lemah berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semandai mengenang orang ke bermain bol kemain hari itu, aku dekat mengenang cerita main bol. Sebenarnya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjaku, tahu ke pendai kita madah. What? Orang tau kendun nanti cuma orang nyuak ke kita memakai air ruup orang nak kelala kita anang ngambil-ngambil sebarang anang makai utai terus kenya anang diruup terus ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya akala anak kita dengar bunyinya nyak mentadai peningal tau mutai kenya di ba menua Itali din maya mayen bol berbuat kemangkuat dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nombor 1, tim Argentina nombor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap nikik, sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujakau orang munsuh tradisi are kelak lia badalam membol. Jadi dalam cerita atau peningat dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil, nama kebah Brazil alah. Siku pemain dari menua Brazil peningat ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyo sino gamal. Lebuah ke berjaku mu pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningat. Jadi tau cerita ya. Maya ke pemain bolnya tadi peningat. Dia ada Branco tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis. Melukuk. Nyuk kejuak-kejuak kaki. Ngenat ke kaki. Belakon deh. Madah kedek pedis. Jadi dah time. Bala derisa sida ngubat kaki ya. Jadi Branco tu pemain Brazil tu tadi. Ya ngai mansang.